pengusaha menuntut pelaku UMKM untuk mampu beradaptasi melalui inovasi produk, peningkatan kualitas, dan pemanfaatan teknologi. Ia menambahkan keberlanjutan usaha tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi barang atau jasa, tetapi juga oleh kapasitas pelaku usaha dalam membaca kebutuhan pasar dan menciptakan nilai tambah pada setiap produk yang dihasilkan. Ia menjelaskan pengembangan produk berbasis potensi lokal merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan daya saing. Produk yang memiliki identitas budaya, nilai estetika, dan kualitas yang terjaga dinilai memiliki peluang lebih besar untuk diterima di pasar yang semakin kompetitif, baik pada tingkat regional maupun nasional. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Ajeng, ajeng.
1: Bali, Bali, Bali.
2: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
4: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari teman aku.
4: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Perakilan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge mulih kesare intinya Agung Krisna Rekelan Rai. Ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sia semang Bali jebasnge. Menjarang Rekelan Rai sade arse mulih nyarengin durusan ringgala on air 0361223361. Ge sampun itu sade nyarengin sanggret tiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih. Sareng
1: Rahajeng Rahajeng semong nggih.
0: Oh, selamat pagi niki Nini Ita.
1: Ini pasti pas.
0: Pas pun apa gatra nih.
1: Ini segar nggih.
0: Segar.
1: Enak nggih.
0: Genak setengkar genak.
1: Ampun lentuni joget bumbung ngeredam.
0: Ah.
1: Semedon ngeredam.
0: Nggih. Pun api ini ampun ngeredak nih. Pun sarang ngeredak gua.
1: Ampun. Ini mau bersih nih di warung gue bling banan galungan.
0: Oke, enten.
1: Malih nyagi-nyagi ngape, malih mau bersih kita nyekoleh kita.
0: Nggih.
1: Topik itu.
0: Topik nih niki namangkin. Kan sampun mulai sistem penerimaan siswa baru mendaftar ke sekolah niki nini dume meduwe ten pengalaman dawage awal mula mendaftar ke sekolah sapunapi utawi ke ritat kalau meduwe alit-alit punapi pengalaman dawag mendaftar ke sekolah niki.
1: Pengalaman nini nak ten sekolah
0: kan
1: ya meduwe pengalaman
0: betul. Oh, alit-alit tu punapi harus lebih baik dari nini niki.
1: Alit-alit sampun jenak rajin, mungkin alit-alit langsung baru, ampun rajin masuk, mungkin ampun ini tua-tua senang kan katanya. Yang itu teman masuk, bingung masih tua-tua kan katanya.
0: Nah,
1: itu kalau tunasin alit-alit itu sih, kok enggak? Agak kalau ngerah kemagi, ngerah kemertan, yang itu sekolah. Sulit ngerah kemertan kan itu.
0: Patut.
1: Iya, alit-alit tiang susun tiang, nak ampun je rajin
0: sekolah.
1: Itu pengalaman dia tu kan benten tu.
0: Tapi wasane dawage alit-alit ngawitin mas sekolah niki mewah tan nini mendaftar ngalit-alit niki. Ini mungkin kan dados lewat HP, ning dumun tanwentan HP mewah tan nini mendaftar niki.
1: Ina mungkin ampun agak gampangan itu dengan seni dumunan, cuntian klik-klikan itu ruwet, ngereres sekolah ruwet, itu nongnya. Ngereres sekolah ruwet, tapi malah ngereres pekarian kan katanya.
0: Ingin. Ya,
1: sulit dumun ngereres sekolah mau main, asal ngalihkan pengmaan yang negak di sekolah SMA, SMP kan katanya nongnya. Mungkin nak sampun agak gampang kan, nak ngereres sekolah, cuntian alit-alitan itu nongnya. Ini aneh dulu naruh sulit saja nih yakin kamu mai sing krimo.

0: Ini asana nak benten malah siki minar sama tu anak boleh kita
1: nak ngomong kale kale boleh
0: ni kale kale buka bebek ampun muat tu
1: ampun pertama di wau
0: aku jadi yakin enten sibuk dia ngano yang boleh tengah lewatin boleh sah minar sibuk boleh sah enten
1: ge sok sama ni
0: ge sok sama mang dah sarang sami kenang bagian tu dar mau budo wage mungkin
1: ge budo cemang mungkin ge
0: kalian yang kenal lot mungkin tinggi mangga sarang sami kena arah hajang dan itu nampun rau ngar kasi sang kan tu. Tinggi semua tu. Memang dok seten kena satu ni. Jero mangku sudani ampun dur tiang eh. Tinggi semua tu. Mangga kena satu. Aduh galak semua ni. Ini mau pamit om sati sati sati om.
1: Inge mater suk semua. Inge nini itang. Inge sani sampun. Nyarengin nggih. Mau dibuka titiang ring lan telepon 0361223361 nggih sampun itu sadi nyarengin. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Nggih, selamat pagi Bu Vera.
2: Pagi juga, Bos.
1: Aduh, semangat sekali kudang piring ngapun telah niki. Hah?
2: Kalau kawang Bos dikut duang aja, Bos.
1: Men, penting telah menduang piring juga duang jek jalan gati.
2: Duang sambal tomat, Bos.
1: Oh, tuh. Dija ngale nikmat jan bintu tuh.
2: Aro jo sedang ngiyun itu jang lunas niki tuh.
1: Oh, mantap sekali. Sampun bubo Bali niki.
2: Bubo Bali aduh jo niko niko pun mah-mah tuh.
1: Nggih.
2: Dikit nawak niki mah nggih. Nggih ampun mungkin kembali
1: nggih. Nggih. Nah niki mau sang ngeninin indeks sistem penerimaan murid baru, seleksi penerimaan murid baru. Nah nin Bu Vera mau dua pengalaman numun doge Bu Teh Bu Vera ngawitin me sekolah punapi pendaftarannya ne mewaten. Doge sampe mau dua alit-alit punapi pendaftarannya lebih gampang utawi punapi niki.
2: Oh gampang waktu anak-anak tuh gampang. Nggih pas siang lah panak dulu tuh. Loh muani. Gampang nih kaya numun. Bla bla bla. Sampai kuliah nih ke di bukitnya.
1: Oke, enten. Mendawage Bu Vera pun api?
2: Tiang kan acur lah nih tuh. Tingkan lah masuk. Masuk SD lah nih lah baju se. Ini besahin tuh. Ada sandur batu pang tuh. Iraga memam ditukar tuh kenten tuh.
1: Nggih. Ya ning mangkin niki kan lebih mudah nggih napi malih sekali alit-alit Bu Vera niki lebih gampang mendaftarnya bisa lewat HP. Miwasane tiasane ning dawak Bu Vera pun api sing ngantre nulis akeh niki syarat-syarat pendaftaran utawi punapi.
2: Nawak ngasukan panak dah dos niki kenten tuh. Ocan suka kan niko langsung mendaftar kita aja langsung daftar dengan guru.
1: Oke.
2: Okay. Niko gampang. Mungkin kan kelebihan serakah cerik sih bu ini yang tapi sih bermanfaat generasi ini kendadina. Lo anu terlalu banyak teori di atas kertas kan. Tapi pelaksanaan ini kurang gitu. Bagian guru-guru nih gitu akhirnya kan sekarang banyak masyarakat generasi penerus nih kurang pinter kurang masuk di pikiran pelajaran-pelajaran kok. Nih ya nirago lah nih. Kadang kemangkin hari inget ratu kan. Nih, memangkin anak berapa undang-undang Pancasila melengok pernikahnya. Ya ragalan kemarin masuk aja ya Garuda Pancasila kan kendal lah ke. Undang-undang Pancasila kendal jakti lah tuh yang sing bisa keletak ketang kita nih kau. Nih zaman dulu nih kau zaman tiang masuk nih kau nih. Bahkan tiang tempelak darah ya kita tiang ke guru belok nih kau. Tempat darahin yang letakan kan ada nuntut penikah meme nanang kan nuntut kan zaman tiang yang zaman tak masukan tiang panak kan ya wenten pun wenten kegiatan ke ani suka-suka kan kan ada sulit penikah mungkin wau ya pangali surat kini menggenap mungkin mungkin tiang mohon kepada pemerintah gitu jangan dipersulit menyekolahkan ini anak cucu masyarakat kita gitu. Tolong dipersingkat dan dipersimpel biar tidak banyak menghabiskan waktu gitu. Mungkin kan mesti paum beradu. Paum memen nanangnya ke sekolah.
1: Oh, parum rapat orang tua siswa.
2: Jadi sing wakilan dadong nih harus memen ya nanang ngecendan tuh.
1: Nggih.
2: Pokoknya yang mohon kepada pemerintah jangan dipersulit rakyat.

0: kasihan rakyat kita karena sekarang mencari penghidupan ini sulit, Bung, ya?
1: Nggih,
0: sulit. Jangan dipersulit, pokoknya simpel aja gitu. Kalau terima, terima. Kalau tidak, ya silakan nyari yang lain, kan. Makin senang kewah, tuh.
1: Nggih.
0: Ngalih pipih, jadi memen, anak, kini, gadean, gitu. Gadap, makin maru, sulit, tuh. Jadi, ngasuhan si anak-anak ke dalam, siang, nak, niko, nih, suara-suara, niko, gini, keadaan, masih tiang patuh, sih, ngidang dulungin doa, nih, kang, yang, lah, tuang, ya.
1: Nggih, suksema, Bu Vera, sampun, ya,
0: suksema, tuh, Bung Krisna, Rajang Suga, Kirang Langkung, Ampuro, Om, Santi, Hop.
1: Nggih, matur, suksema, Bu Vera, nggih, sampun, ya, niki. Selamat pagi Kak Angga ring Pekamingan suksma sampun nyaringin kenak rahayu niki nggih wenten Kakyang Dewa Karuna Wijaya nggih yang ini pengalaman Kakyang selama niki indeks SPMB durung nanin mengalami kesulitan indeks sekolah sesuai minat sarang kemampuan si anak dari TK ngantos napi niki perguruan tinggi buka telu akan Kakyang ring negeri Kakyang cuma sibuk nyari biaya kemantan astung karesami dimudahkan nggih rahayu Kakyang sekeluarga niki ngelantur sira niki nggih dagingin aran nak ten mesimpen niki nomornya niki nggih jaman tiange ten wonten TK yang ten ngidang nyujuk kuping ten polis sekolah tegalalang dingin nggih suksema nggih sampun nyaring niki rakalan rai malah jemas nggih wali sanggretiti ring 22336 1 sane mangkin temang dumun ngiring piarsan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Gelabak. Gelabak merupakan tempat penyimpanan padi khas Bali. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelabak berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelabak dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelabak, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelabak yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelabak sebagai pelinggih atau stana Betara Sri atau Dewi Kesuburan. Gelabak secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi untuk pemakaian jangka panjang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa siomeni sempulangku saking jamku tesemeng. Kantong desarnya titia Agung Krisna Rekalan Rai. Ring sesi acara Rahajung Bali. Kantos puputnya jam ngesia semembali jebos nge. Sore makin gala on air muali buka titia. Ring lan telpon 0361-223361. Ya sanggara titia. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Gongge Krisna cantik.
0: Inggi, selamat pagi. Inggi, selamat pagi Mbak Tunindi.
1: Selamat pagi Mawali.
0: Punapi gatre.
1: Enak gongge. Gongge punapi sampun ngiyunin pagi.
0: Sampun punapi Mbak Tuniki sampun pole wedang.
1: Ampun ajengan kan wau.
0: Oke,
1: yang masak wau nggih.
0: Napi menu niki?
1: Niki kangen jagung atu.
0: Beh, perkedel jagung nih.
1: Jagung mah daging talu.
0: Oh. Nih.
1: Ayurnya buncis.
0: Wih, mantap sekali.
1: Niko kangen. Sambelnya tomat sereng bawang.
0: Tomat sereng bawang nih.
1: Kangen tuh dari kangen gongge.
0: Nge.
1: Pang mah daging kan perut nih.
0: Ngenten sama.
1: Ya di cuaca niki cerah dong ge.
0: Inge pada dan pasar terlalu cerah meriah lah niki.
1: Nah si John nak wenden anu mungkin piodalan ring luhur, luhur tenah lot kan, kenten dah mudah pan cerah.
0: Nge,
1: estung karung ge, ge, dong ge. Topiknya ampunnya ni lagi mau.
0: Inge, sistem penerimaan murid baru SPMB, inge.
1: Yang pengalaman tiang dumun tu kenten gong ya, dumun niki anu tiang niki aturan tiang dumun, dumun dia nanti tiang rereh sekolah SD tu kenten, tiang mau daftar niko nak ngangen kenten gong ya, tangan niki menek ke atas kepala niki sikut kuping.
0: Oh, kenten. Harus jujur kupingnya.
1: Yang niki tangan di kanan ngambil kuping di kiri yang residayang. Masuk nika kenten.
0: Dawak mah tu pun api meresidayang nyujuk kuping nih.
1: Nggih, tapi nanging 3 kali yang mendaftar.
0: Oke.
1: Terakhir lah kan boleh kenten.
0: Oh, berarti harus kedang-kedang numun tangannya banyak lantangan dong kenten.
1: Juan-juanan numun kenten. Nggih. Ampun kenten lantas masuk lantas yang kelas 1 nangin grip nangin karas.
0: Gerip, gerip niko yang zaman mangkin pensil niko nge.
1: Nge, gerip niko lados anu napi wasane duen terung-terung rerah di pasih niko sudah yu.
0: Hah, terung-terung. Terung-terung.
1: Uning terung-terung.
0: Tentu uning napi niko. Terong wawu uning terung tentu uning.
1: Medui niko na enak dagingnya niko nge. Niko pun anggian nge. Ya nemangkin lantas ngenten. Titiang masuk lantas titiang neket kelas 2 wonten go nggih.
0: Kelas 2 SD.
1: SD nggih putus sekolah. Ampun putus sekolah sampun menek bajang wau lantas malih masuk masuk PBH, pemberantasan buta huruf
0: gitu. Iya.
1: Nggih niko. Yen anak-anak ya saking dungun niko nah agak gampang ngeres sekolahan tuh malih milah-milah gitu. Nggih. Niko sampai SMA sampai kuliah niko ten jadi persulit penika nggih. Nggih. Ya niki wenten mangkin masih cucu, mangkin wau SMA mangkin di tabanan masih ten masih dipersulit wae. SMA negeri we niko.
0: Nggih,
1: nggih. Nggih, gampang niko daftarnya ten jeung ngangen dina pekinten. Nggih, langsung daftar langsung boleh gitu. Nggih, enten mangkin kok nggih, ten dia yana triki ten dia wenten tapi persulit.
0: Nggih, nggih. Nggih, suksema batu.
1: Nggih, suksema gongge cantik.
0: Nggih.
1: Rahajeng nggih. Tetap kena sareng keluarga nggih. Sareng Yoko taler nggih.
0: Nggih.
1: Punika wonten dumun.
0: Ngiring.
1: Dalah to walian titiang. Titiang luncur mau pamit gongge. Om santi.
0: Inggih, matur susama batu ninding, ngiring tanah lot niki sani sampun nyareng ini kingge. Ngelantur kalandrai sane menawi te arse mauli nyarengin durusan ringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI Denpasar telu dadas ngiring nomor 0878-988-22420 nggih sampun itu sering nyarengin sang retiti nggih Om Swastiastu nggih Om Swastiastu nggih selamat pagi
2: nggih rajang semang
0: niki
2: yang Pak Made niki
0: Pak Mades, gye, Pak Made reng
2: yang
0: batu nggih. Punapi Pak Mades sampun pole penyemang niki.
2: Sampun. Yang enten menggawe tadi sampun di rumah sirah.
0: Oh, kenten nggih raja mesandekan nggih.
2: Yang ada tukang parkir iki ring terminal Kerenang.
0: Oh, kenten.
2: Nggih. Yang lumun kenten. Matimpa sareng Madi Cikaden gitu ya.
0: Oh, jero mekelnya.
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Mungkin di jam winter natur gede atau.
0: Nggih, napi.
2: Dan ya itu mungkin juga sarang jero Madi Cikaden wau kecil iragi gitu ya.
0: Ah, kangihan kari melajah. Tapi malah tuh nuning indek spiritual kenten di tiang. Nggih, nggih, nggih.
2: Jangan sampun miragi sampun kecil.
0: Oh nggih Kang Yang niki napi wasane kari melajah taler sabi niki. Nah mungkin topiknya ngenenin indeks SPMB Pak Made. Punapi pengalaman Pak Made dumunda wage awal mendaftar mesekolah punika ritat kalau mbeli alit-alit nggih.
2: Ta kadi niku ibu wau. Wanda kenten atuh. Tiang masuk tahun niku pun boleh ampun susu dia boleh bagian susu atau
0: bagian susu
2: boleh susu oh. Anton ngebentong-bentong kenapa
0: oke dan
2: dawak ampura teman gitu dawak kentan atau yang masuk ke dengan boleh bagian susu boleh bagian ulam sudang dari Pak Arno.
0: Oh ternyata sampun boleh MBG ceritanya dulu kan.
2: Susu yang boleh ke dalam dulu. Ini sudang ke ini ulam sudang ke boleh ke yang bagian di sekolah negara itu. Nah ini tuh menurut pengalaman tiga yang cara yang ratu mungkin. Ratu kan kan ngaranjengnya tamat SMA
0: gitu. Tamatan UNUD itu yang niki.
2: Gitu
0: tamatan UNUD gitu ya.
2: Oh, UNUD. Nggih. Ampun becik piragi gitu ya. Nggih. Bawa seratu genten.
0: Nggih. Suksema Pak Made. Kena rayu.
2: Senang di jam miragi genten. Sekarang Made Sukade gitu.
0: Nggih, suksema sampun status satya ring pra-4 nggih.
2: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Sama santu om.
0: Nggih. Pak Made ring yang batu nggih pindah ke penelpon terakhir ring acara Rahajeng Bali sebagai mangkin. Sedemangkin rekelan rayi tembang dumun gering tiar sangsar-sarang.

0: Diam! Yu! Bisa diam gak kamu? Kelenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh megamel. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Rakelan Rai, Rauri Kedung Petit yang nyarangin ini dan ini yang acara Rajeng Bali ya, mulai jumpa sering jam siya semeng, Susan Gatra Bali. Titi yang pacang muali, nyarangin ini dan ini yang sesi acara Sadetiasa. Tetap ring perempat RRI dan pasar, Suara Budaya Bali.

Rekeda dan Rai, puluhan gempa bumi kembali mengguncang wilayah Bali dan sekitarnya sepanjang periode minggu ketiga bulan Juni 2026. Berdasarkan analisis Stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 24 gempa bumi terjadi di Bali dan wilayah sekitarnya yang didominasi gempa bumi dangkal. Ketua Tim Analisa Data Stasiun Geofisika Denpasar, Nilo Desipurnami SST kepada RRI di Denpasar, membenarkan puluhan gempa bumi melanda Bali dan wilayah sekitarnya dengan magnitudo yang bervariasi mulai dari 1,3 sampai 3,2. Ia menjelaskan kejadian gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3 tercatat sebanyak 22 kejadian atau 91% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 sebanyak 2 kejadian atau 8% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5. Desi Purnami mengatakan berdasarkan kedalaman gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 54% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal yang terjadi sebanyak 13 kejadian, terdapat 11 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah 60 km sampai 300 km atau 45% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, Bu Alika sarangnya Titi Agung Krisna Rekalan Rai. Sore makin Titi yang nyarengin ide dane ring sesi acara obrolan komunitas. Ge, Titi yang pacang ibu Rekalan Rai untuk teman-teman Pop Bali. Lan informasi-informasi menarik kenten ge. Majareng Rekalan Rai sane menawi terahinane mangkin jagi ke Pesta Kesenian Bali. Nah, Rekalan Rai rahinane mangkin ngiring Pesta Kesenian Bali Taman Budaya Art Center Denpasar pementasan pacang kekawitin ngawit jam 3 sore. Ya, jam 3 sore mali jebos ring kalangan Ratna Kanda wentan utsawa utai parade angklung kebiar khas seka angklung Kertiase Banjar Sung Batan Kenal Desa Adat Sesetan Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Duta Kota Denpasar lan Sanggar Seni Taksumurti Kemanisan Kelurahan Legian Kecamatan Kute Duta Kabupaten Badung. Lantur jam 5 sore ring kalangan Angsoka wenten kegiatan rekasa dana utawi pagelaran rekonstruksi gamelan tua komunitas seni Tapahana lingkungan Temacun Kelurahan Kute Kecamatan Kute Duta Kabupaten Badung. Lanturin jam pitu wengi malinyanan dari kalangan Ayodhya wentan utsawa utawi parade janger tradisi remaja Sanggar Dira Pradiva Banjar Sale Desaan Kecamatan Banjarangkan Duta Kabupaten Klungkung. Lanturin jam setengah kutus wengi nyanan ngiring panggung terbuka Ardi Chandra wentan utsawa utawi parade gong kebiar dewasa sekegong Tirta Nirmala Hulun Danu Batur Desa Adat Songan Desa Songan Kecamatan Kintamani Duta Kabupaten Bangli lan Sanggar Seni Semara Budaya Banjar Badaksari, Desa Sumerteklod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Pinake Pendamping.

0: adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau tarusakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut Turus Lumbung. Turus Lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Turus Dabdab merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri dan lumbung, yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan Turus Lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
1: Pa?
2: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
2: Iya.
1: Keren loh.
2: Beli aja yang itu.
1: Pa.
2: Iya.
1: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu, boleh nggak?
2: Tenang aja, Jack beli.
3: Halo Pak Agus, kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, utang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, sudahnya kapan kamu mau bayar?
3: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Hati-hati pinjaman online.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekelan Rai Komandan Kodim 1619 Tabanan Letkol Infantri Muhammad Arifianto SIP menghadiri perayaan Pesta Kesenian Bali utawi PKB Warsekali Tali 6 Likur ring ajang utsawa utawi parade Gong Kebiar Wanita sane kelas tenayang ring panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya Provinsi Bali Raina Somelintanggis 29 Juni 2026 Raina Soma kenten nggih. Nah, rekelan Rai kehadiran Dandim niki dados pinaka untuk dukungan nyata TNI AD ngeninin indik pelestarian seni budaya lan tradisi sane pinaka identitas masyarakat Bali. Nah, rekelan Rai pertunjukan sana menampilkan kreativitas lan kualitas para penabuh taler penari wanita terbaik saking berbagai daerah ring Bali. Pasti ke menampilkan perpaduan harmonisasi tabuh tari lan nilai-nilai tradisi sane kemuliaan apresiasi tinggi saking tamu undangan utawi masyarakat sane memadati arena pertunjukan. Nah, rekelan Rai Dandim Tabanan Letkol Infantri Muhammad Arifianto SIP niki mausang pelaksanaan PKB Boyojawanta pinake ajang pertunjukan seni sakiwantan talar pinake sarana memperkuat jati diri bangsa melarapan pelestarian budaya sane diwariskan secara turun temurun. Nah, keberlangsungan seni tradisional pastike niki patut terus dijaga pinake bagian saking kekuatan karakter bangsa. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

Goyang Dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih. Nah, Rekelan Rai kanteng Sari Titia Agung Krisna ring acara obrolan komunitas kantas puputne jam dasa sembang Bali jebos nggih. Rekelan Rai masyarakat Indonesia kenten nggih terkenal kenten nggih yening ngajeng napi punika sarapan, makan siang, makan malam. Kurang nikmat rasanya yening belum ditemani kerupuk kenten nggih pasti keakeh sane menyukai kerupuk puniki duaning teksturnya yang renyah nggih ngawinang sida menambah selera makan nggih saking wanten ya diasto nikmat ternyata kebiasaan mengkonsumsi kerupuk setiap hari dalam jumlah berlebihan niki ternyata berdampak kurang baik bagi kesehatan duaning umumnya kerupuk puniki tinggi natrium lan minim zat gizi penting. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, konsumsi natrium sane berlebihan presiden meningkatkan tekanan darah, nggih, yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung lan stroke. Nah, WHO niki merekomendasikan orang dewasa mengkonsumsi kirang saking 2 gram natrium per hari utawi setara dengan kurang dari 5 gram garam. Kinten nggih. Nah, terlalu sering makan kerupuk niki presiden ngawina asupan garam harian melebihi batas yang dianjurkan. Yang berlangsung dalam jangka panjang, rekalan rai kondisi puniki sida ngawinan meningkatkan risiko hipertensi lan berpotensi memicu penyakit jantung, stroke utawi gangguan kesehatan sanetiosan. Nah, sebagian besar kerupuk niki wantah menyumbang kalori lan karbohidrat nggih, sementara kandungan protein, serat, vitamin lan mineral niki relatif rendah. Duaning asapunike nggih kerupuk tidak dapat menggantikan makanan bergizi lan justru dapat mengurangi porsi lauk utawi sayur nggih yening dikonsumsi secara berlebihan. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rakelan Roy, pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rauri kidumun di tiang nyerengin ide dane awit semang nenuni. Jam 5 kantos puputnya jam dasa semang sada makin kenten ge namani rainene mangken buda si kejuli war sekali tali enam likur susmaning mana untuk uratian rakalan rai sami menawi to wenteni watu titiang rikalangin tarang acara-acara rainene mangken dan lali titiang dinas karena pengampura sada makin titiang Agung Krisna ngelungsur mepamit puputang titiang untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

Kabar budaya kenaikan harga BBM dan tiket transportasi mengakibatkan sebagian masyarakat mengurangi perjalanan wisata ke Bali. Kondisi tersebut turut menekan kunjungan wisatawan yang berdampak pada okupansi hotel. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Kabupaten Karangasem, Moyan Karyase, mengatakan tingginya biaya perjalanan menyebabkan kunjungan wisatawan dari luar Bali maupun pasar lokal berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, harga tiket transportasi yang tinggi dan kenaikan BBM menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak berlibur. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Tanah Lot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimbuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, daerah tingkat luar Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah bertemang, ring acara dagang gan.

0: Om Swastiastu. Rahayang atur diri majang ring para pemirsa sami sani kandun misikian ring perempat suara budaya Bali. Mugi kandun pangini tiang sarekena rahayu. Selamat sarang sami segar oger. Diandokan sani mangkin Dede Mahendra pacang nyarangin para pemirsa ring rahine bude Siki Juli warse kalih tali 6 likur. Iring di tiang antuk ngaturang siaran berjaringan. Kesarangin mali jebos RRI Singaraja, taler RRI Mataram. Dede nenten jenewek, wenten beli nyoman yuyu kangkang, pacang nyarangin mali jebos reng ambare, reng jeroning pemargi, mali jebos dede pacang melik bagang, indik. Tamyang gendan niki nggih. Pasti ke punapianto beli jebos niki beli nyoman yuyu kangkang papang pacang maparang. Sepisanan taler Dede pacang nyangre sepengaruh pamiarse ring len telepon 223361. Om Swastiastu beli man.
1: Om Swastiastu beli Dede. Sehat selalu, rajeng seger seger seger rahayu rahayu rahayu sanetunas.
0: Ke sampun riantukan sampun nganapi wastane lintangin sane mawaster rahine suci galungan
1: nah.
0: Kuningan sampun memargi antar tengen beliman ge. Nah, ini ke sampun pasti ke sampun para pamiarse sarang sami mangkin napi wastane agak lelah kena dikirian tu kan akeh pisan rahine suci napi malin kantun wenten napi wastane perhelatan tahunan yang memang ajang sangat bergengsi pisan niki ring pesta kesenian Bali nge. Nah Beliman niki wenten topik tamyang mangkin niki Belimangin dayang napi wastane paparang kide napi niki tamyang utawi maknanya nih Beliman.
1: Om Swastiastu, Om Wawigenamastu, Nama Sidram, Om Anubadrah, Karwayan Tuwis, Wata. Mugi pikayun pikiran datang dari segala penjuru, mempicar ini raga sama-sama. Suk semua Pak De, galanya apa? Diman juga pacang, midarta yang sakakide. Ege karatu ide dani sepertan sami pamayaksa pengundang setia dagang gantal ring di jeje pada beli geniki ring geria, ring pahuman, ring merajat. Manawi itu minta sana-sana ring margi nomogi, mangu selamat rahayu lon-lon. Manut tujuan pasti ke yang ring margi, sampun ring mobile on air perumpat budaya RRI dan pasar. Ege, ide dani serang sami, pembekasan ini ring-ring rahine bude niki ya. Ring pinanggal siki anyar sampun ring sasih Juli warse 2 tahun 6 likur dan merasa rahine memargi niki uyuso taler ngancan bertaman niki gendam keping ajang pengacap di tiang sampun tiang sanwetan tering RRI Mataram sane sampun yang ikut bergabung dengan RRI Denpasar perumpat budaya RRI Denpasar jaga pacang midata yang berusaha untuk berbicara tentang topik tamyang apa yang mungkin yang bisa sampaikan nanti berkenan terutama umat Hindu Sedharma dan ring Lombok utawi ring Mataram taler ring Singaraja utawi kebos RRI Singaraja sudang dang lupet sudah lepet jukut undis niki nah. Pengasuhnya nih mbok pipit cantik taler pini sepuh titang legend titang beli tam-tam. Ya, melepon kalau nanti aja ke pecah ngenter utawi maparan kide ini tamyang pasti ke sampun terkait dengan upacara gini nge
0: patut beli
1: terkait dengan rarenan gumi nah ketah makin yang bawasan rarenan jagat ini kan nak akeh nge anggar kasih budok kliwon wenten tumpok lansani tiosan. Nah, ring kanya kemangkin semata wenten tiang paling mau beli bakang sarang beli dede ngangkat topik ke bawah tamyang. Nah, napi lan dados si tiang mau tamyang niki masih terkait dengan rakyat jagat.
0: Iya, patut.
1: Nah, tetuak ipun wanta ring Buda dunggulan di terkait dengan galungan ngelantur dah selemana rauh punika ke bawah rayanan jagat kuningan ke bawah tumpak kuningan tiang tertarik pisan di kibli dede
0: ngemawasang naik napi ni kibli man
1: napi mawinan sapu nika tamyang yang kita bicarakan sedikit iki boleh bawa sakit seliwanya daging tak lengih tak lengih dedan ni ingat yang mawasan tamyang mawinan kadiwawu ke bawah rayanan jagat galungan wentan de dunggulan butuh amangkurat nika pasti ke raga nunasi cel niki pengeling raga duana simbol dharma adharma nika ngerah sana patut kadi gambar penyore sana lengkong lan payasin sana lesar lan jejakan nak maknanya luar biasa nika yang ngerah dari filosofis niki duana megantung sana tuh nika pasti keturunan yang raga majang tuhun gen dan singak batu sa, batu ulung lindur bakat ketanjung yang marap menek dengan menjalan batu tawi kerikil wedan di samping sing bakat tinggalin nah mawenan lengkong nika payasan sesuatu yang negatif nika ngiring payasan becikan untuk mempahari laksana sana nyanang lesar jejaknya dipertahankan malin sampun becik nika kentan. Nah, makin duane terkait dengan tamia niki yang bawasan tamia. Galungan iki beda kide katon sesajen ring sangga penyot utama niki dalam ring pembedal pelingi-pelingi suang. Nah, makin sedereng pada intinya kita bicara ke masalah tamia, ampurannya boleh pisan nggih. Kata tamia yang bawasan niki kan. Nah, tameng, nah kan orang tameng
0: perisai,
1: nah
0: ini ke bahasa
1: kenapa Indonesia. Kita bicarakan tameng perisai, benteng doan ini raga mawasan simbol dharma adharma risjonan dan galungan kan berbicara masalah peperangan kan, ya? Bukan sekutu bukan semata-mata raga ngerasa pertempuran antara senjata dengan senjata mantan dan berpikir adalah kemenangan dan dharma dengan adharma iya, kebenaran betul. Dengan tidak kebenaran nah tameng itu tidak selalu berupa perisai tapi yang menjadi perisai itu adalah kepercayaan diri yakin sing raga mau gamu pang sing raga ros mau gamu KTP ya sapa raga si yakin raga mau agama ini mesrada ban nemadan lambang swastika ngemenek yang jujur sang yang akasa nuna jujur sang yang pertiwi bahwa ini kebawas agama ini udah fleksibel nah mungkin mawas diri raga ngancan rohong ring tumpak lanep Pawina wendan rawasan ben selikur galungan sekat galungan anggar kasih kulantir saking rikau aku sampun mau was-was ke nada pen nyantos kemenangan dharma ring galungan ring buta dungulan pangtet butuh amangkurat nguasa dewe eragone mawas lagu dika sekalaan namun sebagai perisai benteng gitu pada ke makanya bawasan kaitin dengan kait erainan tamyang pada hari raya kuningan adalah sebuah sarana upakara sana berbentuk perisai bulat yang dianyam dari janur nah makin disimbolkan tamyang di kepupaya semakin dengan dedaun sih gitu yang tamyang dengan dedaun sih enggak tembus panah dece panah duwi kan tembus lagi sih gitu.

0: Angin, pajur mata angin yang dikuasai oleh Dewa Tanah Wasanga maupun Dewa Tanah Wasanga ragana harus yakin dengan 9 dewa yang beristana di Bali ke bawah pulau Dewa Teye kita niki tamakin yang bawah sementas Resi Jeronan Tamiam gegantungan ikan nak megenah suang-suang pemucu orang yeah. Banjar Kuning ikan deh
1: padat
0: makin pangsing hilang ragu mawasan simbol-simbol itu nak simbol itu nak perlambang kadang-kadang iya agar tidak kehilangan menjadi roh spiritualnya pembuahan Tamiang itu yang serkal artinya harus mematuhi tradisional ugar-ugar jajahitan yeah. Wenten darandingitan, wenten gambar gunung, wenten gambar kekayuan yang menggambar kegunungan
1: maka sami ini ke wenten maknanya
0: wenten, itu jangan kajang tipat di bang sambal oh. Yang wenten gambar lengkap tiga gunung tawi kiri menimbulkan
1: menyimulkan
0: sebagai simbol apa tuh?
1: Alam
0: sejuk. Iya. Nah, apa yang ada di gunung deh?
1: Tapi sing wonten ring sin gunung.
0: Kesayani Kang Papo nahan ke praya janatan artetan kamu pidonio tan yaso. Apa yang menjadi tujuan kita yang sing adone alam? Alih ke gunung bawa ini hidup mati bina pemberkatnya ke bawah nyoga ada gunung. Jadi ada lantas gambar gunung kemarin tu ada lantas gambaran ombak-ombakan begitu lo gelombang dinamika kehidupan raga yang
1: terlibat
0: ben baduran ben
1: lika-liku kehidupan ada kena beli
0: macam no jaman dia padahal dia umur dia cerit merjak wajah saja penampilan dia tu jadi lantasnya
1: beliman ya uli nutuk-nutuk beliman bingah lah mesti lala
0: nah antara ya nutuk ini mesti menggandong beli yang nasi syik tu paman baju telur bersatus. Tapi ya buat itu nak usaha deh deh.
1: Benar beli.
0: Usaha telah rapan lo karya sing pagar-pagar yang sing mau usaha orang kali deh pasti ke. Nah zaman ini kembali ke Tamiang sih deh deh.
1: Benar.
0: Nah ada tu beberapa pilar Tamiang lambang atau arah matahari deh deh. Ada 4 jajatan sibah berfungsi sebagai pengikat keseimbangan. Nah, awang deh sibah cuma dan sibah.
1: Sibah sih tu ane yang nekap ne bundar sibah tekap.
0: Dan nak isi ayengau nekap ingkonya. Sibah. Sing
1: pang jelas beli mana nepung tu.
0: Ningalin.
1: Artine yen sibah ngon nekapang dilihat dari apa ya? Yen dari kenyataan itu kan nekapang ane madan ane pangnyak rapi gitu beli.
0: Pas. Sibah paga. Kuat Melaka.

0: Yang ia seneng limak, limak hidup jalan mati. Oh. Nak mekejang mentok gitu. Yang kuat benar-benar mata raga. Raga lah, curah keadaan sugih.
1: Benar.
0: Itu bisa raga maya sentamia kehidupan raga sekunden konteks dengan rakyat nanti itu. Ngaji pun berjalan, angkap-angkap pun dek baju jalan, pawai luang jalan. Nak bisa keadaan lacur.
1: Benar.
0: Nah, mawina jadi ada empat pilar sih bah fungsi sebagai peringkat keseimbangan raga. Saya kata yo, ada reringitan, tetuesan, variasi ukiran, janur. Diberikan kebebasan kreatif raga ini untuk menambah keindahan seni. Asalkan konsep asli empat jalar, apa namanya? Pilar.
1: Jalur
0: ngalih pilar. Itu proses diperlukan yang namanya eksplorasi. Baru
1: man beli jaler di satu selu. Kena yang orang pilar dek, jaler dek, jalar dan ini.
0: Nah, masih nyilin.
1: Artinya untang ne, inti ne, kan papat tiga kentan beli man.
0: Nge. Oh. Jadi melalui tamiang raga, raga nak kentan leluhur di. Bapang leluhur irago ne di Bali memberikan ajaran utawi memberikan pelajaran seni yang mencerahkan bahwa keindahan visual harus berjalan selaras, serasi dan seimbang sesuai dengan filosofis makna dari hari raya Kuningan dengan tetap menjaga keharmonisan adiluhung. Artinya tamyang toto nak lian jak lama.
1: Oke, dan ya, mungkin dulu beli man, tiang nak tenuning biasanya nak kena
0: istri. Kamu lo biasa tenuning.
1: Nah, artinya nak istri.

0: Tril ya undang moceng ni upo karo ni kira kena beli man. Yen tamyang niki mulu identik ring rahino kuning neng mantan beli man.
1: Nah, yang identik mawin mara fleksibel iragon. Bukan bahasa identiknya di sini, lebih kata mawinan si modres atau mawa caro. Iragon sementara dibalikan ragon ukuan galung dukunin butuh dungulan. Ring uku dungulan. Mara wasem lali ke beleleng ya ni. Ada orang lain pergerusi.
0: Galung ni cara beleleng ya kita.
1: Nah, bo galung cara beleleng kan bo dres tau tu. Jadi kontak apakah tamyang tu identik di kuning Pak Man? Di samping identik, karena kaitannya ragu di kuning kan lain makna jaren galung deh. Yang di kuning ragu nggak tahu dari sang pitaro. Mapan coba pewanang katur dharma pemenang agung rahayu gumi coba pragat di galung.
0: Di galung nih.
1: Jadi pengidang ragu ngilang butuh amangkurat, butuh dungulan, butuh galungan itu. Tekau lada selemeng nih wuku kuning masuk. Raga ngatur batan pekolam pekolam lain tu pekolam ada canang ada enongan ada dono apa dan itu
0: apa ya ada
1: dotimul jangan ada makna itu itulah masuk tamyang itu mapan subuh madan pragat pekeling raga ering ida sang yang pramo isiso sang yang pramesti guru jani raga di galung ada tanda tanda dengan mulai putus sang yang pitare mendingnya jani tuntun mapan subuh pragat pewaneng di tengah tuan ngodalan raya nenggalungan tamyang yang tiang watasan buto kalau amang kura pangsing idang masuk bijin jani pangidang masuk semeton dia nengah kenona maluna
0: jajan.
1: Nak terima telepon malu deh.
0: Nana beli mana mirip buat ada semetone.
1: Pasti kau.
0: Sana gigi nyarang ini kirim.
1: Ingat tak? Makanya setelah hati yang ini sana nyarang ini kirim ya nyarang gitu terus.
0: Ring 223361. Oke, terus. Selamat siang. Durung niki beli mana? Durung beli mana? Niki menggelepuk.
1: Dado sambilan, kan? Dado telepon. Ingin niti termengikat sampai 5 menit yang Sumatera, makin adun tiang sana jaga pecang nelfon.
0: Eh, menawita wenta niki sementara sana jaga bergabung, durusang, sang reditia kalah duene, ring, len telepon 223361, manjang ring para pemirsa, sementara niti yang sana jaga nyarangin, durusang. Eh.
1: Sambil menawi megarang menek-menek. Ringgalah makin. Makin malah bosan tamia. Niko kadang-kadang kan metegol datang carang dadap.
0: Dadap.
1: Ya? Ada lah don basi, ada tet jagung. Pis makna ratu sugih saja, artin pepayasan kuningan itu mawinan. Jadi titian nunas, bagian titian nunas itu dana cari. Kadang-kadang simbol wenten tamia, wenten lama, wenten gantung-gantung niko. Makin dipublikasikan ke dalam bentuk dekorasi, kadang-kadang jak digambarkan dengan hal-hal yang lain tu. Artinya pangten iraga terlena dengan makna dan simbol. Maksudnya tiang, maksudnya Pak Ma. Kadang-kadang tamyang ni ke makin nak sudah didekorasikan, dibentuk dengan bentuk yang lain. Tapi tetap identik idealisme tetap ya tamyang. Nah inilah kepopuleritasan seniman sana onang sejarah berdekorasi sing masih nyalang masih
0: arene dados payas-payas sing gede beli mangga tetapi tidak mengurangi makna
1: iya narago maya sebab dia patokin ngembung ngajak ngilang nak lihat tadi iya ya yo di Bali nak sing tadi kuangin nembung menawi misi jajot lu sing idang narago besi aduh itu maknanya. Nah mungkin pin yang rawasan saja lantang ban lantang banyak tuan itu kesatuan dia lebih dendet di kuningnya Pak Man kemungkinan bisa seperti itu deh. Bapak hari raya kuningan atau sering disebut dengan tupak kuningan kan biasa jatuh pada hari Sabtu Kliwon buku kuningan. Nah, pada hari ini umat Hindu melakukan pemujaan kepada para pitaro niki
0: orang pitaro.
1: Ya ke Soto Marto tujuannya sih ulah-ulah jadi aturan lantas banten sesajian di sanggah kuningan lihat ya sanggah galungan nih untuk memohon keselamatan ke dirgayusan
0: ingin patut
1: nah dados perlindungan lan tuntun lahir batin tuh. Nah pada hari ini tepat kuning itu katur masih diraga ring para dewa botara diiring oleh para pitara turun ke bumi hanya sampai tengah hari saja. Benar dia kuningnya kayak petang dia malah nyinap kuningnya sih tadi.
0: Oh harus tengah. hari.
1: Tengah hari.
0: Jam roras. Wenten
1: sastra. Tapi jam roras, jam diusah sing jam solan, jam roras, jam solan nunya.
0: Oh, wenten sastra anu nika beli man.
1: Ih, di binaan wenten sastra kan bae wena marok rageng adon leluhur bicara tedun tutus sing lewat jam 1.
0: Oh, jam ne mungkin ge.
1: Ya.
0: Yen lui jam roras peteng kanti jam 3 utawi jam 2 nika galah buto
1: ya. Nah. Mau ini ada orang ilo-ilo dahaning demegai demem dada melaksana di kalangan tangi tepat kita neng orang lo tangi tepat demegai dening menjalan ni sandi kala jadi do itu boleh dikatakan mitos percaya dan tidak percaya yang sih ada apa saja sih ni dah nak ngerawasan
0: ini artine pasti ko sampun naneng napi wastaneng ngerasa
1: terus satu malam dia nak harus sebelum jam roras memang yang bahasa arut kadang sap ada kudu kita nanti sibuk ragu dengan alas yang bermakna masuk akal nah kembali masih
0: raso
1: benar raso saja tuh. Nah kembali satu maro mohon keselamatan gadis keluarga perlindungan dan tuntun lahir batin pada hari ini ide para galiang widi pitaron turun ke bumi hanya sampai tengah hari saja sehingga pelaksanaan upacara dan persembahan nyari kudingan hanya sampai tengah hari saja.
0: Begini malu beli mana bahasa beli mana hanya tengah hari ben tengah hari ini nak kijolan itu.
1: Dia belum ceki. Yang konteks sekalau nih sekalau tengah hari itu nyancan nyebut tengah hari lembak nah okay. Itu.
0: Itu artinya kadang kalau do mau buru tukang ben gitu kan.
1: Regino dia. Do nyemar-nyemar gitu. Dia mau bahasa Tamiang, saya ngelar agak penangkis gitu. Saya ngomong
0: jadi ini. Ini Niko, sampun. Artinya mungkin dilihat dari napi wastane galah ada nggak ada beli manis kan di wawu.
1: Men baru nak tergantung masih aturan katuru pekara kuningan. Dan dia patuh, nanti dia galung dan dia.
0: Ya, yeah. Okay, entan.
1: Ya. Yeah. Sesajian ane yang ngon di kuningan tu dipelingi utama ni. Saya kata deh.
0: Ingi.
1: Saya saja aja nak upah kara melunai rawasan tanah. Gantung-gantung ni ada madan tebok, ada madan canang merake. Ada ni raka rai ke ada ni merake. Ajangan sanganan, bintan pasucian, ada canang burat wangi, lengo wangi, tuh. Jadi rawasan dia jadi kamar suang-suang tanah di kamar suci, madan pelangkinan, tempat membuat sajian, paruman mengaturkan pengambeian dapetan
0: wonten pengambeian
1: isi nasi kuning lauk pauk apa dingidang lebengan misi daging bebek naun ada perkara canang masing-masing itu
0: okay.
1: Ya kata ke dalam ke di pasti yang dikit di sini di palingnya om di palingnya raga dibangun mekejang ngelah raga pelakiri isi gantungan tamyang canang koleman gantung koleman untuk setiap rumah tangga membuat dapetan dagingnya doang deh
0: napi ini kebeliman
1: sesayup pemberias itu luwe nasi kuning lauk daging bebek atau daging ayam sih ngelah pasangan daging kambing isi masih kayak itu nah binaan untuk itu. Nah, dalan mas anak belum ni ada nelintang deh.
0: Nge.
1: Kira-kira biasa
0: kan? Kita dulu lima.
1: Ingin berapa lantar malah nge.
0: Rianto kan niki wentan sana pacang lintang.
2: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya. Ibu Kadek, iya dong. Kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
3: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
4: Selamat pagi, ibu-ibu.
5: Pagi.
3: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
4: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
6: Masa sih? Kok kelihatan munafik ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
4: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Raklan Rai, para pemirsa Semedo Didian Seringkat Dun Mesikian Ring Perempat Suara Budaya Bali Kandun Kesarangin Didi Mahendra Kesarangan Beli Nyoman Yuyu Kangkang Rejeroning Pemargi Siaran Berjaringan Kesarangin RRI Singaraja Taler RRI Mataram nih senewawu Beli Nyoman Sampun Akeh Pisan Ngemawasang Indi Sukseman Tamiang Pinake Piranti Sarano Upekare Ritat Kale Ngemargiang Rahine suci utamanya ne ring kuningan kenten nggih diantukan kuningane punika identik pisan wenten minakadi sarana piranti upakara tamyang sekadina pisan sampun kewedar utawi sanes sampun ke sobiahang wawu ingian punika secara garis besarnya tamyang nike pinake simul utawi tameng napi Tameng suksemannya ne pindah ke angin nameng napi wastane nya perlindungan diri. Nah, mangde napi wastane terhindar kenten niki yang namanya energi negatif sekadini kenge mangde setate. Kaikin napi wasane perlindungan oleh para leluhur yang tukan wawu kelok tah pisan nepek ring rahina suci kuningane punike napi wasane nika beliman untuk umat Hindu kenda niki memohon keselamatan majang ring para leluhur.
1: Okay. Inge deh, cukup semua saja nih. Inge sambil nyantol telefon nih, kita nawin dan ciknya. Mau kita bersidang nih, malah itu yang membeli bahkan nih, nanging malah pisan ikatunan nih, ledangnya yang jerot kadi batis iwang untuk mabli relaksana si jerong kruno menyampaikan tentang topik tamian nih, nunggu segang pangampur dong. Makin kediat bahwa
0: sambil nyantol sang beli mana nih,
1: sampun. Om Swastiastu.
2: Pasti
1: aku. Yeah, pisaga dia. Ya bobo kan menek bang menek dong man kedat jak nah.
2: Nah
1: kedat jak
2: ibi
1: kedo mesti
2: man
1: menek kedat
2: ni man
1: menek gitu. Eh kan tamiang tu mengedong di sangga di penyora.
2: Nampun kelebar bawang purnamo di mana?
1: Yeah, sangga lebih dok liwat gat wak ni ya.
2: Ton sentiang ton.
0: Oh, tios yeah. Malih niki kentana beliman.
1: Mau enang tengah hari tadi jang lewat jam satu. Jor orang jam mesti kalian dia sibuk. Enggak BK daging BK.
2: Enggak pupa sinam boleh
1: enggak? Enggak Dharma Parwati.
2: Enggak betawang.
1: Salah anda bugalo anu bugalo si bang ane putih bulu dada.
2: Enggak rajang putih balik kan eh?
1: Enggak ada. Terus ada BK tergantung makanya kau Krishna Mahayani nih kau.
2: Kan ada siang kene singah
1: maro
2: lewat.
1: Ah, bro, udah taman.
2: Oh, mau kita masuk.

0: Kedropon becek tinggalin apa tinggalang? Alin.
1: Tinggalang.
0: Ha?
1: Tinggalang.
0: Oh, ini kena baru-baru kena depon dengan usak ni dulu dong.
1: Oh, nak kenyal
0: sih, Dina. Oh, nak kenyal pun benar-benar. Nah, nak baru jangan masuk. Bawa bawa ekam lo, untung melolong ni. Tinggi. Makin sematra. Kedropon. Jak nyalarang demen nafsu. Cok nyandang kalin, mawinan. Ngelah raga tamyang, benteng membenteng diri, uli janji raga mawaspada.

Yang gerupun rago cara menjalan lewat rago ke batas dijejek. Pangsing iwang banyalan batet, pangsing dadi kerano, pangsing iwang polak sanum.

Jani lan radian obah. Sing percaya diri rago cesatuone. Sing tetek yang tertujuan. Sina si bosin nepung sanik alik-alik.

Mugi je pengacep nikal acep pang ke si daning don manut sane bakal kenakin kayunin bakal ale pang saja utama.

Mapan juang di Tegak rongot mapan nak ilit. Tegak, inyil, kewalo konen karwan bakat kekenuh kang.

0: Yang sing bisa raga lantas nyalanin, nuntun, jak bisa megelebuk nyen ulung nyen tu.
1: Kerana
0: cenik itu bagaimana? Saya kira cenik, cenik belah tu memang itu.
1: Oh, ya sampai lor-lor bagaimana pejoh je ngecas pada
0: tu. Nah.

apa buin sing lantas jemat raga ngelarang madan aneh ado di jenana raga nyak di subuh raga ngidang itu mah rahayu kena

0: จะรอนิ่งหาดี
1: Subuh lah pasti ke Baniraga. Ngalih kau taman itu jasipil. Manut dadi tu tujuan hidup.

0: Pang saja temuang sari neng idap, ma buah kerti ayu masa dana ban ayu doton, ma wenda kedrupon yang sepan sepan yang semena ban menglebuk ngen, memang ada yang cap cair sayur dinga.
1: Dalang sangin mangem dalang ni siang tan pun milu megarang ampun boleh mangkirnya.
0: Binya pun galah jam solatnya kan pun dah di nepun do.
1: Ah ngen tadi dalang sangin.
0: Ah usus sian sian dah dilihat ke kangen
1: ah. Ah benar, nak buat kita sepakat aja onyo.
0: Oh.
1: Cuma Pak Man.
0: Ingat memang ni, sementara Sami sang Sami, lengan ke sentra yang boleh galak, jam ini, tengah pitu sabun mulai.
1: Ingat sesemua Pak Man, sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing, salam.
0: Kan biasa dia?
1: Galak kator siang pamit.
0: Pak Man.
1: Santi, santi, santi.
0: Ingat sesemua BKBB, malah siki ni.
2: Malah siki, mandan beli man, nanti bawa-bawa beli man.
0: Ingat semua, Om Swastiastu.
1: Tuh.
0: Nggih. Yeah.
1: Nuhun Bu Eka. Ya saking Blungkum niki.
0: Nggih.
1: Mabe.
0: Nggih, terus.
1: Ya nyarengin nggih. Om Swastiastu. Kapar tama suara wedeng.
0: Kapar tama siki wacang ditang wonten suara wedeng.

0: Mawin ang sing sajan, dadi ngawak-ngawak, rago ngerawasan, mawin nepak kukul ke gitu.
1: Atau cek sama Pak Mas.
0: Nge, pas pasti kalah tiang telah nih, Kim.
1: Nge, tiang mengatur sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba pelecing. Mungkin tiang langsung pamit Pak Man, Om Santi.
0: Nge. Sok sema sarasami nge pun wedan kali penepun duan galah di tiang dikit lah ris jeronan mablibakan topik tamia ada pada nge ingge sok sema di tiang dan sampun mareng mireng wau tadi nge ambil tiang kesimpulan nike sami sampun memaham sami sampun uning sami sakemarga ris udah armada gemegama indu makna tamiang nike dador masih ke bawah stimul para dewata namo sange karena menunjukkan 9 arah mata angin dewata sange adalah 9 dewata atau manifestasi insang yang dewasa yang menjaga alam atau menguasai 9 penjuru mata angin ke bawah 9 dewata namo sange gitu nggih. Ini intinya tamiang niku resi skala ni raga dadar manusia harus waspada. Ya si raga namel pastikan sampun wetan mesuh sekala ni sekala makin ku memang do waspada. Tamiang niku adalah ngiring berkarma, ngiring bukti yang bakti raga ring leluhur, ing desang yang widiwasa, nganjak ring budde dungulan, pastikan sampun rain kuningan, ring wuku kuningan pastikan kuningan, ngantos sarija kepacang rauk ke bawah rainan anggar kasih madang sia. Hingga melepisan majang ring belinti tiang tanta mbok pipit ring RR Singaraja tala ring Mataram kirang langkung titiang matur ring sejeron topik tamyang nunas agung pangampura ngiring wawahan sadi ketunan ngiring sana yang pun becik ngiring terus yang makin ingin amunikas kakak titiang melebuat melalui tiang ring jam solas suksema.

Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Jemberana mengambil langkah progresif di tengah keterbatasan anggaran dengan mengusulkan pembangunan sekolah rakyat kepada pemerintah pusat. Sebagai wujud keseriusan dalam merealisasikan program strategis tersebut, pihak Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 5,9 hektar yang berlokasi di Kecamatan Melaya. Langkah ini diambil sebagai respon konkret terhadap tekanan ekonomi yang kian mengimpit masyarakat akibat faktor eksternal global. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan lonjakan biaya transportasi akibat penyesuaian harga BBM non-subsidi dituding menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kemiskinan di Jemberana. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Santun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimantan benten Sawitra menika sami wonten naoman jero
3: ditiang
2: niki mbok tiange
4: saking pada sidang meklu mertimpung
2: tajung
1: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
1: Ratu Idadani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

Kehidupan Indonesia Transami Pamiarse, Rekla Rai Suara Budaya Bali, Petan Sinar Bagi Rasa Den, Lomba Pelicing, Sana Mangkin Mewali, Titiang, Lanturang, Acara Dagangan Dali Kingi, Sampun Wawu, Titiang, Margiang, Rikalanin, Acara Berjaringan. Demikian sesuai dengan sepakatan dari sampun galah rebon iki galah jam 11 lah jam 12 ke 7 ke ngangin-nganginan mali pisan sampunan sanetan medue galah ampunna munggah nggih pantan kedap-kedap suksema antuk uratiannya nih titiang kesarangin pianak titiang iki medeka tunan harus mai jani duan mani kalajak ngomong ya jani ini gitu. Made, yeah. Made panak bapu katuna de bodlok lo nanang de kayang gelem kan lo ang de tu orang sakit nang apo sakit kita dah. Nang bagai berat ning malu. Nang duang bare cekir apa bedek.

Bone nyakal nyatu ne. Nyatu nyerita yang kemat manah ke ngalih selir. Ngeruh dasar istri ke jagat dianyar ke itu isa satu ne.

0: Merasa lantas ajak warawiri tuna hidup lara kita.
1: Boyo titiang saking matarang.
2: Nah kenang beritu nyak boyo, nyak tuna lebihan berjalan kengken tu.
1: Titiang jade moring gianyar raro.
0: Yang boneka perarut nyat mo wong sudah saking gianyar.
1: Titiang ngempi ngeledin angkiang.
0: Pangkantun tiang maurip. Pangidang tiang nyamung nyaru di tiang puniki megelet
2: bagaimana satu dia
1: nyaman jambi negara Dr. Wanti selir Prabu yang gianyar
2: tadi mengkap
1: tanu hidup ngempi di sasak lombok
2: hidup jalan itu dah
1: sasak lombok ngempi
2: nah terlambang yang juang di satu biar ikatunan kuala luung banongan bisa agung dong wah. Jadi agung Prabowo tu, macam yang bisa ngejar ke keraton buguyang betul. Ingat ada dana sebelum kami, oh saat makau tito pawitera maniye oleh depan nak. Nasang lor deh.
1: Yang mesti asli.
2: Anda dah yuda yud
1: bah. Kangin.
2: Hanya
1: orang balik dah yuda mani jak nit lodra.
2: Balik.
1: Ambil kesaluan kau ni.
2: Makunya ada kemana? Ngambil jajau bogodo deh. Bu perak tekan ni.
1: Jam kuda mulai mani jam 6:30.
2: Benjang jam 6:30 sampun ngawetan jam kutus ni. Jam 6:30.
1: Dawo.
2: Genahnya ni ring kalang ayu dia kajo kangen.
1: Satuane dawo.
2: Satuane ki jabot wan jabot wan.
1: Jam 6 ngerat.
2: Jam 6 ni pun memelingi yang jam 7 meredeko jam 6 meredeko bae berat kasih saya. Ingat kena kosong dengan 61 22 3361. Tuh macam buka warung deh. Tangro deh.
1: Mekering Om Swastiastu sekalian kangen.
3: Tuh paman.
2: Ya.
3: Bangli.
2: Nah, panucing.
3: Panucing. Nyarengin paman serap ading eh.
1: Terus panucing.
3: Om Swastiastu.

0: 예?
1: 잉이 웬턴 존투 우닝아양 디디앙 포바카 사킹 방 파노칭 방링에

ratu sekadi memargi negrepe-grepe menjalan kewentenan ibu te mapi-mapi pun ingatkan kadiasa pun ikut.

Dan pun kemat kekedekin rumah satan pun ngelah-lah kalani pun memargi.

dua aning ipun ibu te melihat ipun nulis ngwacen ya rawasan huruf braille kadiasapun ike nyake ngangin nyake ngau kadiasapun ike kewenten ipun

0: Sa tata eleng ipun ibu te nuna sageng pangampura duaning lampah ipun.
1: Nih. Tinggi suk semua beli made sarang Pak Man antuk kartas
0: ini. Nih panuci.
2: Suk semua panuci. Oh kau nyamak angin panceng kelungkung.
1: Nih. Suk semua nih. Majar yang semeton dagang gantal sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba becing mugi rahayu sarang sami Pak Man sarang Pak Madi galah wadang titi ancang pamit Om santi santi santi Om
2: suk semu.

0: Inge, malah lando ni kira ngosok 361-22-3361 sang ritya.
1: Om Swastiastu, nyebut KBP, udah-udah, Juru Chandra.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Yeah. Nampak malah kedek suara ni.
2: Sekarang asam, Pak Man, sekarang Pak Made.
0: Duduk.
2: Yang mana utama dia?
0: Yeah, Bu Oman.
1: Kadang asam, Bu Man.
2: Posino, Pak Made.
1: Durus, Bu Man.
2: Kelan turang sana, wajan Bu Eka, nge.
0: Nge.
2: Lemadan. Sarian yang yoga.
1: Inge. Pemargi sane luweh kebaos ketatuan utawi sarening yoga punika.
2: Wancah semadene luweh.
1: Dah kebaos sarening yoga punika tapo berate semadi sane melah sane luweh.
2: Pemargan sang yogi suara
1: sejeroning sastra wanda hamong-hamongan sang meraga pinandita
2: penungalan rasa jahat.
1: Masat sampun menunggal sejeroning tri permane bayu sabda kelawan ing idep.
2: Iwane sampun manunggil.
1: Duaning ide kastiti jenek ring meru serire jiwa raga ni rumah sat sampun mesikian ring ide sang yang pramukawi
2: ring yang suksama sampun kumpul.
1: Masai sekadi pemargin moksa ni pinakeluhur wanta sampun menunggal ring ide sangkaning para dumadi
2: awareng asin pada
1: amoring asin tia menunggal rumah sat ringlinge hide sande ke bawah eko narayana nadui tiwasti kasjid
2: sadar kasjeng lara pati
1: waning sangyang atmo sampun menunggal ringlinge hide duh para pacang nemuan sande ke bawah lara

0: Patione punika
1: popo talando
0: nggih
1: tanamane kecaker bawang
0: kebunar bawang sang amun ning tapo luweh amure ngaji dia dan memali pun bolak balik sandi ke bos punar bawah nih.
1: Matur suksumu Pak Made.
0: Nih ledangi
1: ledangi. Barang
2: Pak
1: Man. Nih. Nih semua banget. Terus semua Pak Made nih katren edumun nih.
0: Nih ampun. Nah, nah dua yang ada di Kerangasem tuh. Pak Man Mandala, Bu Man Utama tuh.
1: Inggih, sesuai Pak Madinyi. Pegatres aja Pak Batan Sinar bagi rasa dan lomba flexing. Salam Mas Witra Manten. Tadi ini tuh Pak Man.
2: Yeah.
1: 1, 2, 3, 4, siapa cepat itu dapat. Yang mau pamit, Om Santi Santi Santi Om.
0: Semua Bu Man Utama, Pak Man Utama, yeah. Pak Man.
2: Iya. Yeah.
0: Udek Njong Sari, anak Agung Alit Ramo, Puri Agung Jirputo, Agung Haji Madi Swendo nge.
2: Sana Tion dulu sih, lagi ini 0361-223361 nge. Nge. Om Swastiastu.
1: Swastiastu Pak Mas.
2: Swastiastu Muali.
1: Mate Panti.
0: Titian nampak suara bende.
1: Ibu de.
0: Ye yeah, ratu Ratna mengali dewa. Dewa biang rai.
1: No tertulis to de.
0: Kantun kantun nekat niki.
2: Niki udan salam niki.
1: Saking
2: dadongnya wewe ring bitren niki banjar senguan gianyar nggih. Salam pitian sarang sepedon sami, waman. Tiang meme nem de pole, mede kape yang mede wetana oleh sopir truk niki. Salam de panti.
0: Nge ampun.
2: Tiang dadong na wewe, ampura panak tiang wetan berangkat ke Lombok make de kape.
0: Oh, nge.
2: Nge.
1: De panti.
0: Pitian tu.
1: Ibu metakon Pak Man bagus lah wajahnya de.
0: Duung Pak Man ambetaksu. Bebek nyakal ngigal ya, petuan.
2: Ini ada dong wewe rajang mirsa yang arjo di radio kawan ada dong wewe segar. Iki bu putih gewakan iki nyalam sarang sami yang pecinta setia iki.
1: Sarang sami sama yeah.
2: Rayu salam sehat sami menyang mugi tiang preside ke center inge bu putih gewakan.
1: Mana pedang mereka Pak Man?
2: Benjang pentas.
0: Benjang biar rayu.
2: Jam setengah pintu malam ampun mulai.
1: Oh pintu malam nge. Yang lah ya supir kayak benjang nge.
2: Nge dia nyupir.
1: Pak Man nge nge masih ke keninjuan langsung tuh.
2: Harus.
1: Oh.
2: Ya tawa
0: nge. Terus satu, terus satu.
1: Nge nge nge. Yang ke sawah mada jebang nge nge nge. Yang nge. Napi kapsu nge nge. Yang lupa ketemu Pak Man mada panti nak len ke togang bayu tuh. Oh.
0: Dedang, dedang.
1: Nge, kawitin masih betiknya bawa-bawa, Kang Wang.
2: Nge.
1: Hane jane bapeng indoya.
2: Nah, itu jening. Nak hidup ini nak perlambang gumi. Yan wimo yang, winalu yang, imo yang bapuragan jening.

0: Melah kang sajan yena apang midep cening ceduak yen rago bakan melaksanu susah dia.
1: Sang satya tenain beban.
0: Mau nak ngerosang satya tu nyandang dinut. Mapa nak satya nak senten bobab. Jak apa bedek ngangkat raga suging lah. Kini mobil mau payas. Saja satya rawat kalau nu nganggah lantak pocol hidup ini.

0: Yang sesai satya nyandewode nyandewo lenyok ring semayo ceni ilau hilau dah ada dewo.
1: Aduh, kemogi sido Pak Man.
0: Oh sido, ngeraos pengidang dong.
1: Ngin yang kayak mangkin tak sido, niki nunginutin Pak Man.
2: Ngin. Yang kete-kete cara mekete ya.
1: Niki ato sama ane alit-alit niang kede, niki ben.
2: Nah senang ya Niko.
1: Tak nak teh lucu.
2: Pak Man nak mula lucu.
1: Ngin. Sami niki anom-anom niki
0: tos. Nggih, sane anom-anom, sane anoman, Sugriwa, Subali, Nilo. Raja nggih, rajanya tetuak cening pang becik nyemun ukasan, yang cara ngalih deman tuna, Kang Wang, besi, kalau telu alih malu, cian ya cocok nih, nah salam kenyam-kenyam nih kau.
1: Nogi ya tutur niang, wawu, pangeling, ano kena alit-alit niang.
0: Jadi kene niang, di samping mang tuturnya, isinya logam dek nyam-nyam, sing rimunya.
1: Ampun. Dah kene ning banyak bang barak.
0: Barak tu liu je barak tu baju barak apa
2: pun. Tapi mawar barak.
1: Nggak mau nikah je paman. Tapi orang mandor polin yang pamit sama pade pasti.
2: Ingat tu.
1: Ah suk semua ya nu nomornya nikah coba aja kentan kirim nomor dia main deh.
2: Nggak.
1: Nggak suk semua yang pamit om Santi Santi om.
0: Yang bade
2: Pak Batuan.
0: Yang bade Pak Manjak di panti tu. Nggak suk semua. Ni yang raya ring batuan ni male pandan telah kalah tiang.
2: Bu kadek nyong sari.
0: Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Inge.
3: Om swastiastu.
2: Ampun swastiastu nampak suara yang cakap mendek suara.
3: Ampun
2: niki. Los.
0: Ring dijan niki sira.
3: Tidak,
0: tampak
3: sirin,
0: Niki. Tampak sirin. Dulu-dulu, nangan seorang syarat yang...
3: Kaki lacur,
0: Tiang, be. Kaki, mani, benyang melalui, Ki.
2: Kaki lacur.
3: Tiang.
0: Benyang melalui, Ki.
2: Salam, sarang detarini.
3: Nge.
0: Iya, dulu, Ki.
3: Apucung, Ki, apucung.
0: Botol, tadi, ruang botol.
3: Anak liyo. Pancana di marga aku.
2: Gumi nelinga bencana ni makata kawentanya ni ring margi san ni jimat.

Wenten Semar Ratih. Nika sampun memurti rumah sat seneng ngisep sadenipun inarujeng.

0: Nah, pemangkin dua ning jaga telinga Margi Agung ni setate pariatne kadia sapunika.
1: Ungkap pengadake ragone mabulu kite.
0: Ngingi tan pirang durus mah Margiang.
1: Awa cakluk layak esa.
0: Nah, setata yang mau bersih-bersih jiwa ini angin sastra kalahan mau payas mang de setata nganutin sandi ke bawah semito ini
1: yang ini duduk sepak tomat ini
0: oh, begitu ini mungkin menito begitu tomat seger ini keluarga ini
1: menggatuh gini ini
0: Durus.
1: Kita lojeng awu sampun nengah. Melodang tiang mereka ring dewa idayu ring kabehatan. Tapi katro. Malik sing dewa jiwarto ring mitro. Tapi katro. Dia ulik ring mitro.
2: Ada belik?
1: Amun ikut dupun nge?
2: Nge.
1: Suk semua. Om santi.
0: Semua kaki lacur tampak siring. Nah, di tarini Pak Siring nih, tayong ya.
2: Inge sana dia lagi deh. Yeah. Om swastiastu.
3: Om swastiastu Pak Man.
0: Nggih. Dene iki niang ding tegal lalang. Nggih. Kita angin niang tiang kena niang tegal lalang nggih.
3: Nggih, tapi kena kuwu hibir au lima tur nang niang wau bangun.
0: Oh, kenten kan mampun kena pun lima tur segar.
3: Nggih, ampun, ampun. Nggih niang kenten nggih Pak Mande nggih. Napa sanik di nanti nggih.
2: Nggih, kadang niang kal budal kadang.
0: Nggih, kadang tiang kepuarok kan iko.
3: Nggih.
0: Durasane
3: jagi kawet ing om swastiastu.

0: angin.
1: Aden, utawi talok perlambang ide yang di
0: bijaratus panca dewa.
1: Simbol yang para dewa to, tapi kita bijo.
2: Bijaratus. Yeah.

0: Iya, landor malik daging niki ring 0316123331. Kadung galam lek iki. Om Swastiastu, Dek Sangre, Dek.
1: Om Swastiastu, Pak Man, Pak Mati.
2: Iya.
1: Yang gua ini silongan nyaran
2: kita. Terus.
1: Antuk sepuh durmo. Iya, kawet kita.
0: Ini malah kita belum mau jawab, Bebe. Kan?

0: cenik idewo raris sebuah ketinggalan tuh keramanan istri memian nyanyi pemekas
1: yuma cening abang melah
0: ingetan ningkes budi cening apa rahayu melah-melah idewo di pondok setatel.

0: penangun yogi ring alase praden meswe tan bapo mewali rumah sat bapo ngemasin patio ketonya cening wayah durmo
1: nggih benyaman
0: nggih
1: salam sarang bu Eka Bebeng
0: nggih mugi monitor
1: sukses mah dadi tiang om santi santi santi om
2: sukses mah.

0: Nggih, angen-angen galang kandun iki kidek nggih.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih,
1: sami. Kok disimpen dah hari.
0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu menurut Tanjung Sari menawi nggih Pak Yan Las. Nah, kelepat sinyal. Ampun.
0: Nggih, awan-awan yen. Om Swastiastu nah. Inge, Om Swastiastu.
2: Suk semua Pak Made, suk semua Pak Nyoman.
1: Nge, peguyang kangen di Dewo.
2: Rajeng sampun ngamaryan.
0: Ampun Pak Yan.
1: Pak Yan, Pak Yan las nge.
0: Galah titi anak kerasem kerungkung Bangli mangkin ganyar.
2: Ganyar titi anak mencapun menikah mangkin.
0: Inge, suk semua nyakben mani ngerti kau Pak Yan.
2: Ini
0: ya, tiang tunggu di belakang ya.
2: Ya, aku tiang sejebak Bali.
0: Yeah.
1: Jam setengah pitu harjam pun mulai.
2: Santi Om.
1: Pak Yan lah.
0: Jam setengah pitu benyang Pak Yana. Yeah. Nah, sampun. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Inge, yeah, duduk sampai nak dia.
3: Yang saking kerobokan ni.
0: Yeah.
3: Yang macam ni ada.
0: Kerobokan.
3: Yeah.
0: Kan kadi atur di tang wau sampun makin galah jaringan khusus ganyar kelungkung Bangli ni kerasam ni.
3: Okey, tengi angkura Pak Mam.
0: Yeah. Malah pisan sarang sami ni. Mabuan atur di tiang ni. Ampun berjaringan. Aduh, dia sama tuan teleng kangen demun nge, pantan ngerebok-ngerebok
1: dikit. Ampura, ini yang seri, ini yang bagus nge, kusambi kerobokan. Om Swastiastu.
0: Nge, sampun. Nah, ini kan ampun lah, mele galah nge. Galah kangen nge, nge. Nge, mele siki mana nge, Om Swastiastu. Ya, menang teman menang ya, sana teman dua galang ya. Padahal ngebak-gelebuk sama teman-teman ini ya. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Pak Man, salam Pak D.
0: Ya.
4: Ini Niang Kirana dan Dianyar nih.
0: Ya, sampun kangen dulu.
1: Niang Kirana, tetangga Dumun.
4: Ya, Kang Yang, kenten ya, apal-apal lagi. Dan masa nasi ni si dengkini nampun yang mencat kan boleh. Kenten Pak Man tak dia pun.
0: Dodo daging dodos.
4: Ini cuk semua. Om Swastiastu.
1: Swastiastu.

Kebiayi ordine inik inu darmone sampun kepuji ring jagate.

0: Yang luhur lan pertiwi rumah saat sampun nunggal kewentenan siwa kelawan ning Buddha.
1: Ngeraja gang suang asila tuwi
0: luweh pemargin ide iri kewenten lengkaro susilone setata aja kemargiang.

0: Kadia sapun ke karma wasana nesane mungo hiri ke ring budaning tatuo nggih. Pak sampun kalah Pak Mandi.
1: Tapi ingat-ingat
0: wae. Ah, untung ngede ingat dong nggih.
2: Inge suksemo kalah tiang sampun lah nggih.
1: Nggih suksemo. Nggih kalah Pak De, Pak Man, sama pamit Om Sandi, Sandi, Sandi Om.
0: Oh, biangkirana.
2: Ini dedane Ratu Sarang Sami Nugrayang ampura ping banget. Duan sampun pasti ke Bandung panggalah-galah tiang telas niki. Ilingan benjang malih tiang tangkil niki nggih. Talet benjang ilingan sene wenten galah, sene ten sibuk. Ngiring ngerauhin ngeramen ring panggung Ayu dia, ring art center kajak angin nggih. Sareng-sareng nyaksian nonton Arje Legend, Arje Lingsir RRI niki nggih mabuat lakon. Di Jabotuan lan Ratnaningrat Ayu Ratnaningrat
0: jam nah
2: be jam mulai benjang jam setengah pitu deh jam setengah pitu wengi niki nggih ten tengah kudus utawi tanjang kudus jam setengah pitu nggih wonten mabuat benjang ngiring kedek pekenyum tunggu kangen reka ring agenda nggih dedane sami titang nomoman
0: mandi panti
2: nyusur ping banget ampura nya niwang matur lugur yang ditang nyap acara iki antuk ngadorong puja Pramasanti
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.

teu perhati aksukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

kesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Di kayun kesucian antuk darmo kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo berade miwah keperanyanan saking pengurus sanep patut. Sane mangkit ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncara puja Trisandya.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu, Rahayu Ngati Widya Maja, Ring para pamirsa sami sareng kadun mecikan ring perempat suara budaya Bali. Mawali sareng mangkin dari Mahendra nyarengin para pamirsa ring kala siang. Ring rahina bude mangkin kinge tanggal siki Juli warsa kali tali 6 likur. Ring titiang ring siaran teras UMKM menyajikan informasi dan musik. Senang makin tembang dumun jika katur. Dulu suar sayang.

Saklan Rai Bapak Miarsa Semudah Ditiang Sani Kadun Mesikian Ring Perumpat Suara Budaya Bali Sani Wawu Sampun Aturin Ditiang Tembang Pina Kepanyam Rahman Ditiang Ring Galah Siang Kadimangkin Ring Ditiang Ring Siaran Teras UMKM Siki Tembang Saking Beli Rai Peni Ngeh Gusti Ngurah Gusti Ayu. Nah Niki Tembang Anyar Sampun Aturin Ditiang Antuk Tembang Sani Sampun Katur Wawu Dumugi Ja Preside Terhibur Kemantan Ayo, sana mungkin mewali sang radio tiang kalah duri ini ring line telepon 223361 seru ngepuni ke mewali titian informasikan ngemoseng ini dudonan acara seni kelaksana yang ring rahinone mungkin nih kenge ring pesak senian Bali mali jebos siki ring gala sore jam 3 pacang katur parade angklung parade angklung kas Kesarangin Duta Kota Denpasar Kesarangin Duta Kabupaten Badung nah, Malaysia Bos, ilingan niki Rauhin ke kalangan Ratna Kandeng eh. Ringkala sore jam 5 niki ring kalangan Angsoka Wenten Reka Sedana Pergelaran Rekonstruksi Gamelan Tua Komunitas Seni Tapehane

0: Selamat siang.
1: Om Swastiastu Pak Dede.
0: Yang?
1: Yang kagang iki.
0: Nggih, pun api.
1: Wow, kenten di tiang miragi niki Pak Dede sarang Pak Noman ya.
0: Inggih.
1: Mau bola batu niki, ini mau bola batu.
0: Napi nih kak?
1: Mecik lah. Sejak seru niki, waduh. Dan ampun Pak Dede sudah sejak seru niki.
0: Aduh. Ingin suksema.
1: Pak Dede yang tersanggup mereka ke Kenter nih.
0: Ada Kenter kakiang?
1: Nggak, dia nak ngopeng nonton di monitor di radio.
0: Oh, lebih asik monitor ketimbang nonton langsung Kenter.
1: Ini, umpun Pak Dede lagi mencolah. Tiang mereka Kenter.
0: Dan tiang benjang niki Kenter ring tati api.
1: Oh, ring itu nih kak?
0: Bejeng.
1: Waduh. Ini ya ampun, mewah nih ketemu Pak Dede.
0: Yee, dumugi wenten galah sana tiosan malik kaki yang nge.
1: Wenten, nge. Pak Dede. Kita ampun, terima kasih om. Santi om.
0: Semua niki kaki yang madi, sana wenten ring seputaran dan pasar. Sana wawu sampun bergabung niki nyarangin Dede. Nge, semetan sana sampun nyarangin ring TikTok niki Wenten Fantirta, Wenten Mahendra, Mang Wowo. Mang Wowo pun api gatra niki semetan ring sesetan. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang Dede.
0: Om Swastiastu.
2: Niki miang ring tegalalang, ibi kan yang ampunkan di anun napesan niko. Tapi sekarang ini rame-rame ini ke pada desanya
0: PKB?
2: Ya ampun, no, kardika aja ini yang tiga ngelap. Ampun, kita takut ngekin anu petugas niki gak sakit ngapi.
0: Nge
2: niki yang sakit langsia. Oh, kita tugas meriki kita dadu sedikit pakin Riko yang hijau ini yang totona.
0: Di, mungkin di R Center nih kak. Eh kok dia sendal di diisi diisi.
2: Bong yang dadeng enggak tiang ngonyang, bong me bekat diwang kon. Di jaban PKB itu. Dan bang masuk atuh.
0: Bang ICN masuk tetapi parkirnya.
2: Pakai nonton dan ICN masuk bang aja nih kau manijau memakai jat lo ngelap pada deh.
0: Kenten.
2: Makalan yang sebat atau ni budal me bawa di jaban PKB bang pakir
0: jaban jaban PKB konen man masuk ke jeruan PKB sampun ni.
2: Jak sebat
0: nyang
2: langsung
0: nyang beli
2: nasi.
0: Nah, niko ampun jak langsung tu masang nasi. Terus nyang ke sawang, ngendumun galah nge.
2: Pak Dede.
0: Wang.
2: Munak lagu nge.
0: Terus temang napi.
2: Lagu nge, niki yang musnge.
0: Napi nih kak.
2: Belilah karma, apa tak datang sampai.
0: Napi.
2: Belilah Car New Club Brahmacari.
0: Belilah Car New Club Brahmacari. Singkel nganten seurip beline.
2: Oh, padahal kan kok padahal
0: New Club Brahmacari. Niki temang lawas ditunggu nggih.
2: Nggih megatra sarang sami.
0: Nggih.
2: Nggih yang mepami Pak Dede rajang tugas.
0: Aha.
2: Mereka ke PKB.
0: Dede tanggal 4 boleh tugas. Siapa nang menggelebuk niki? Nge. Si semua semeton seni sampun bergabungan. Niki nyarangin Dede wenten semeton ring tamblingan dalar nge. Si semua sira malih niki Deka. Oh, Dekman dalar niki. Oke, si semua sampun nyarangin wenten swa sira niki Swandaya. Swandia, kok Swandaya? Swandia Pandai niki semeton di tiang di seputaran Sukawati, suksemo Sutanti daler niki selamat bergabung. Punapi gatre dumugi kena. Nggih. Sretiosan muali sangre di tiang ring 223361 majang ring para pemirsa semeton di tiang seni jagi bergabung durus. Selamat siang.

0: Selamat siang, Swastiastu, Pak Dede.
1: Siang.
0: Siang, ring karang aso.
1: Bu Tama.
0: Cerah ring karang aso, Pak Dede.
1: Oke, ntar malamnya pasti dingin, nge?
0: Iya.
1: Malamnya tan dingin malah tapi gesit.
0: Ya?
1: Malamnya gesit, Rika.
0: Dingin, gendang.
1: Rika, ampun, melebihi dingin, yeah. Gesit.
0: Bintangnya kan pasti dingin. Hidup pun siang nang center Pak Dede.
1: Napi.
0: Center Pak Dede.
1: Hah?
0: 18.
1: Ampura dumun suara duene diki ten jelas sih Ibu Utama. Baca yang dumun.
0: Dia sinyale kenten kawan pisan diki. Eh.
1: Inge.
0: Sering yang center Pak Dede.
1: Oh sering ke R center.
0: Nggih, 2018
1: kok yang
0: mereka cuma dokumen sering.
1: Oh,
0: kenten nggih. Mending yang kalah itu ada deh.
1: Mm-hmm. Temen yang keliling itu. Nggih, wenten makin durusan nak mergi nggih.
0: Nggih, pungkurah tawi mesti mana hi mergi. Salah. Temu hijau
1: pada salah. Nggih, durusan angin numun kalah he.
0: Nggih,
1: lagi nonas
0: lagu
1: pada dengge.
0: Lagu napi. Lagu ne tuduh.
1: Tuduh gug.
0: Nggih.
1: Oke, sampun.
0: Anak rumah dia tuduh.
1: Oke, terima kasih.
0: Nggih.
1: Aha.
0: Susuma.
1: Iring. Susuma Bu Tama ring seputaran Karangasem sampun bergabung nyarengin Dede ring perempat suara budaya Bali. Rakalan rai ringan niki pesta kesenian Bali sane kaping petang Desa Kudus kantun memargi niki kantos tanggal 11 Juli sane jagi rawuh. Menuhi itu wenten niki semeton ditiang sane durung persidang rohin ke Art Center dan Pasar menyaksikan Rizky Doning pemargi pementasan seni tradisi druene durusang eh riantukan kantun akeh pisan galahe. Ilingan niki sane wau sampun ditiang informasikan ngemu asing indik dudonan acara sane pacang kemargiang ring rahinane mangkin. Sane mangkin durus dumun piar siang sane pacang lintang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sebelum ini arah kalian rai para pemirsa sanekan dunia orang dede ring perempat suara budaya Bali sana wawu sampun aturin titiang tembang eh nyarangin para pemirsa sami spesial niki majang ring para pemirsa sana sampun ngarsang tembangi wawu wintan bu utama taler wintan niang kesawa sana wintan ring seputaran Tegalalang wintan ji tata om swastiastu punapi gatre bu agung suk semua ring seputaran guang ayu di sini. Suk semua talar niki sampun bergabung eh mok rasti punapi gatre wenten sira malih niki. Oke pokoknya terus di typing ring TikTok Dede Kaki. Selamat siang wali sang radidi yang manjang ri para pemirsa semeton sane jagi bergabung durusang niki wenten Mah Indira, Om Swastiastu, Dede Mahendra. Oh Niang Kirana, oh Mah Indira memang betul niki. Nggih, Swastiastu Mbah Indira punapi gatre dumugi kena nggih. Niki Mbah Ditiange, sana wenten ring seputaran Tabanan, pokoknya sehat selalu. Oke, sering mangkin wali sang radit yang ring lain telepon 223361 majang ring para pemirsa semeton seni jagi ngarsang tembang utawi megatre durusang niki wenten komang mangok gendan ngesik semua rahayu punapi gatre semeton di tiang ring seputaran Pejeng. Sementara para pemirsa, sedulung lantur niki mewali titian informasikan ngemoseng ini dudonan acara seni pacang kemargiang ring rahinan mangkin Buda tanggal siki Juli warsa kali tali enam likur ring pesta kesenian Bali seni kaping petang dasa kutus Bali jebos siki ring kala sore jam 3 mengenah ring kalangan ratne kande wenten parade angklung kebiar kas Duta Denpasar kasarangin Kabupaten Badung seni megenah ring kalangan Ratne Kande. Landur niki jam 5 sore ring kalangan Angsoka wenten renah reka sedana utawi pergelaran rekonstruksi gamelan tua komunitas seni Tapohane. Lingkungan Temacun Kelurahan Kute Kecamatan Kute Duta Kabupaten Badung ngelantur niki ring kalangan Ayudia wenten Janger niki sarangin Duta Kabupaten Klungkung. Landur niki ring open stage panggung terbuka Arde Chandra Utsawa Parade Gong Kebiar Dewasa Kabupaten Bangli kesarangin Kota Denpasar pinako pendamping nggih. Nah, menawi teu wenten niki sane jagi bergabung sampun di tiang buka ring line telepon 223361. Nggih, selamat siang.
1: Iya. Selamat siang Pak Dede Mahendra.
0: Nggih, selamat siang.
1: Nggih. Janten sampun saking Lembongan niki.
0: Lembongan? Nggih. Lembongan wenten ka mangku
1: Praja.
0: Praja. Terus ka mangku.
1: Ing wau boleh ngelarian niki doan di tiang nyanggrel kenten piodalan iki ring. Among-amongan di tiang.
0: Oke, enten nggih, dumugi memargi antar di rumangku nggih.
1: Nggih, boleh mengasuh di bot iki nyarang Pak Dede.
0: Oke, enten. Sik semua, terus nak angin galah durene dumun.
1: Nggih, mengatre manten nggih Pak Dede.
0: Durus, durus, durus, durus.
1: Nggih, kaping ajang puniki. Ibu Eka BB kalah. Mhm. Uh-huh. Nah, Mimi Ita.
0: Nggih.
1: Pak Ayan Narbe. Nanti Ratu Nak Agung Sri Agung yang diperoleh sarong Nak Agung Tak Dalar, Dayu Madeoko Dalar, Nike Bu Sari Merte, Mulira Hajang, Niki Bu Adi Reng Klungkung pun Niki di Mulira Hajang. Alah Pak Dede di Marung Gira Hajang Pak Dede.
0: Suk semua jero mangku.
1: Sarang kru niki RI Pasar.
0: Nggih.
1: Hajang makal sami.
0: Aha.
1: Rahayu Dirga Yusya.
0: Nggih.
1: Pak Dede.
0: Tiang.
1: Sapun iko manten nggih.
0: Suk semua jero mangku nggih.
1: Nanti naturi tiang galah dan Pak Dede. Minta titian untuk para mon santi. Om santi.
0: Ingin isik semua, wenten jero mangkun di tiang di seputaran Lembongan. Sampun bergabung nih ingin riantukan jagi nyangre puja wali pio dalan kocak mangkin sedang mesanakan. Salam sarang sami semeton ring Lembongan. Dumugi kena. Ngeh, wenten sira malih niki nyoman landre suk semua. Ji tata, suk semua ji. Sira malih niki, sana jagi nyarangin durus-durus rauhin di tiang ring 223361 sana jagi ngarsang tembang utawi megatre malih siki penelpon kemantan. Ngeh, Om Swastiastu, selamat siang. Halo.
2: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Om Swastiastu.
2: Tapi wedan gak
0: ke. Kena sira niki.
2: Siang Mbak Kaciran, terus bagus
0: oh, Mbak Kaciran.
2: Yes, siang Mbak Kaciran.
0: Inge pun api Mbak Kaciran.
2: Siang nenas kenang banget. Tapi
0: nenas. Napi.
2: Dunggek berjalan panjang, wedan.
0: Napi.
2: Dunggek berjalan panjang.
0: Gonggek menjalar panjang siram betul.
2: Itu akitan siang medwe iling.
0: Oke, enten nyarangin nak dumun ledangan tembangeh kangkat galah megatra terus nak ada dos megatra.
2: Megatra nih.
0: Nge.
2: Salam salam kenal salam kami. RR yang baik. Pokok dan salam kami. Nama aku itu kan.
0: Oke, okay, enten nggih. Mah Kaciran sehat selalu mah nggih. Sik semua sampun
2: sehat dan yang berdagang di pasar.
0: Oke, okay, enten. Nggih, nggih. Salam sarang sami.
2: Sarang sami
0: semeton. Nggih, salam, salam niki pun wonten salam saking Haji Tata niki nyalamin, ketut yadnya niki nyalamin. Oke, okay, terima kasih. Sampun. Tembang ruwene nyarangin dumun. Oke, terima kasih Mbak Kaciran. Tembang ruwene kangkat ledang nyarangin dumun. Nggih, ketut iatnya sing semer hajang siang mewali. Gede Rudiarton taler niki sing semua sampun bergabung niki nggih. Rekalan rai para pemirsa sane mangkin durus dumun piar sayang sane pacang lintang.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Sebenarnya di arah kalian Rai, berapa miarsa senegan dunia rengi dede ring perempat suara budaya Bali tembang senewawu sampun aturin titiang saking bagus wirate layang-layang eh senewawu onang utawi senewawu sampun ngarsang tembang wawu dumugi dia presiden terhibur kemanten kemohon ledangan pisan riantukan galah duit ini kisampun telas ring siaran teras UMKM ring galah siang mangkin jagi puputang titiang untuk para masanti ilingan mulai jebos jagi mewali ring titiang untuk ngaturan teman-teman pok Bali ring siaran ngelilui langun kados puput galah duit ini jam kalih mulai jebos nge om santi santi santi om.

Sahabat Budaya menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 Polda Bali menegaskan komitmennya membangun Polri yang semakin profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian. Kabid Propam Polda Bali Kombes Pol Ketut Agus Kusmayadi menyatakan seluruh usulan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota bermasalah harus melalui mekanisme yang berlaku. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Ayo rekan-rekan Rai Prabu Miarsa sebelum di dia sedekan tun mesikan ring perempat suara budaya Bali mewali jagi ring di tiang ring siaran ngelilau langun untuk ngaturang teman-teman pop Bali ring rahina buda siki Juli warsa kali tali enam likur ngeh kando support kalah dulu ini jam kalih mali jebos kita berdendang bersama-sama menikmati suasana siang hari yang cerah niki. Talar elingan bisa ber WhatsApp niki di 087 89 88 222 420. Semakin tembang dumun jagi katur, terus biar sayang.

0: Bakalan Rai Prabu Miarsa Semudah Ditiang Seni Kedua Nyarangin Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Seni Mangkin Sang Radit Yang Ring 223361. Selamat siang
1: Om Swastiastu Dede. Selamat siang Dunia Bom Eskol Dede. Pasti man masuk katanya.
0: Terus Mbak Jik Tatang
1: Tinggi. Aduh mangkin sedang lesu mungkin deh.
0: Udah kentan.
1: Tapi yang caruknya kayu sedang sendeh mungkin kayu. Tapi yang mau nyaterima komandan dan berobat niki ke rumah sakit Batirayu.
0: Si Raji?
1: Kan niki nenek nak mau operasi kecil ya.
0: Oke entan.
1: Kaki ni kan gede entan.
0: Nge, mungkin gelis kena nge.
1: Mungkin kena. Kedua kita awas busan bo. Gelam satu hari rumah sakit satu bulan.
0: Nge.
1: Mau komandan yang penting sehat, mau wali kejati mulo gitu.
0: Nge, sungkare. Yang?
1: Mana hari ini Sinda buku pelai bang buaya.
0: Buku pelai bang buaya kan dan? Buka play bang buaya dumugi je sampun masuk niki.
1: Asan buat kampun dan kuter.
0: Buka. Masih dicari.
1: Yang jadang wendang hari ini cinta ke pokoknya sana napi ya kan?
0: Okay.
1: Dalam dan dede mengebur sih kan? Sudah pencinta perempat sarang sami mungkin rahayu rajeng sarang sami. Nge wanda menikah ke mantan deh. Bang polis semeton sana lianan. Bang yang lagu kentunas batu benjangan. Nge wanda menikah dede. Om santi santi santi om.
0: Inge, sing semua sampun bergabung.

0: 0822-3361. Selamat siang.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, BDD Mahendra.
0: Ya. Yeah.
1: Yang sana, keadaannya.
0: Terus.
1: Pernah pergi gasa dengan...
0: Kena.
1: Di antara kena.
0: Sengkara, keadaannya kena. Nge.
1: Mungkin kata kembang.
0: Terus teman apa?
1: Kembang ini kakek Jaya Pangus. Jangkrik, Handupin.
0: Jangkrik, bos.
1: Handupin.
0: Jangkrik, Nganupin. Oke, okay. Panji kuning nih, Ki?
1: Panji kuning lah, Jaya Pangus.
0: Panji kuning nih, Kak. Jangkrik, Ngandupin.
1: Iya, dadah.
0: Oke.
1: Okay. Oke, semoga kita mengasami Sawitra Perempuan ya. Sarang Dede, Raja Tugas, yang mau pamit. Om Santi, Om.
0: Inge, suk semua. Entan Kak Dania, sampun bergabung. Eh, rekalan Rai, durus dumun, biar sayang sene pacang lintang.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Sudah di daerah kalian raih berapa miarsa seni kadun misikan ring perempat suara budaya Bali. Malah itu enten malih seni jagi bergabung titi yang buka malih nih kenge ring lain telepon 223-361 majang ring para pemirsa semeton seni jagi ngarsan tembang Tobi Megatre. Selamat siang.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Napi Gatre Dede.
0: Kena.
1: Seneng karang terang cetar Dede.
0: Oke, suksema.
1: Ampun menas tembang tanda dos
0: magasuk endang. Nggih, ampun uning, sampun nang metaken malu. Aling samsa penyiar.
1: Sampun penyiar sang mantan lang, sampun lagu.
0: Ton dados.
1: Mantan didenge.
0: Nggih.
1: Tembang nyarengin mantan. Tembang nih uli bedak saking Bangli nggih.
0: Nggih.
1: Iya, kamu rumah sembah. Kamu gak
0: terlalu. Megatre.
1: Megatre, mana Megatre. Sampun kadung gemeglebok rumah sembah. Marah, mikirin enak bagus, Nien.
0: Iya.
1: Gue cita persami mantan, menatnya sebetulnya ngelanjing. Iya, Dede.
0: Mari
1: kita pamit. Om,
0: tadi.
1: Oh.
0: Sik semua biang yoga ledangan dumun nge yang kangkat siki-siki inge mawali pamiarse raklan rai sana jagi ngarsan temang dawi megatre durusang kembali di tiang sampun buka. Selamat siang inge
2: Om Swastiastu. Selamat siang Bli Dede.
0: Om Swastiastu. Selamat siang
2: kemetiosan suarana niki
0: inge sampun.
2: Nggih. Pun tapi gak terlalu niki.
0: Kena.
2: Yes, tetap kena nggih.
0: Aha.
2: Cuaca niki mencetar beli dede.
0: Nggih,
2: ring tanah lot nggih.
0: Terus
2: beli dede di siang lunas tembang.
0: Tembang napi.
2: Tembang Jayo Prano nggih.
0: Jayo Prano.
2: Nggih. Wenten nika.
0: Gaya Prana nggih sampun.
2: Nggih, sampun nggih. Nggih, susmo
0: nggih. Nggih.
2: Sudah titiang megatre, cutetne sareng sami semeton kenten sutro perpat dan pasar niki nggih sareng sami nggih. Sido Rahayu Rahajeng. Rahajeng Bu Dede.
0: Nggih.
2: Pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Suksema Mbah Tun Indi sampun bergabung nyarengin Dede ring perempat suara budaya Bali nggih. Mwali Sangre Titiang, selamat siang. Nge.
3: Om Swastiastu, Bu Dede.
0: Nge.
3: Tiang ka Dek Bikul, ting tamana.
0: Dek Bikul, pun api Dek.
3: Kena cetar mungkin Diki, Bu Dede.
0: Nge.
3: Tembang Nyuklo Brahmacari.
0: Ampun, sampun, wawu.
3: Oh, sampun. Oh, yang kenton kedekin jangkrik enten.
0: Sudah mau tembang nih kang.
3: Tersano enten uang.
0: Kedekin jangkrik enten. Kedekin jangkrik ingi sampun.
3: Tetap kami mengatakan di.
0: Iring.
3: Itu mau om tali tali tali.
0: Ingi rakalan rai terus dimun piar siang seni pacang lintang.
4: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Raglan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, ledangan pisan niki galah durin niki sampun telas. Edeng unsur mau pamit semua untuk radiannya nih. Mulai jebos sama Don Ditiang, beli gede Anang Duta, pacar nyarangin para pemirsa akan terus puput galah durin nih jam kudus wengi. Pindah kawasan aneh atur acara puniki puput dan Ditiang untuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Abang Po, sebanyak 300 pelajar dari jenjang sekolah dasar SD hingga sekolah menengah atas SMA mengikuti kejuaraan atletik pelajar yang diselenggarakan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Pora Jakarta Selatan di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar PPOP Ragunan kemarin. Uha Suhari, Kepala Seksi Keolahragaan Suku Dinas Pora Jakarta Selatan, mengatakan kejuaraan tahunan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet muda berprestasi. Menurutnya, pelaksanaan kejuaraan pada masa libur sekolah bertujuan mengisi waktu luang pelajar dengan kegiatan yang positif serta menumbuhkan sportivitas nasional.

Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 73 kepala keluarga di wilayah pedalaman Kabupaten Timur Tengah Selatan TTS Nusa Tenggara Timur kini resmi dapat menikmati aliran listrik dari program elektrifikasi PT PLN. Program ini diselenggarakan pada 30 Juni 2026 dan program ini dilakukan untuk memperluas akses listrik hingga ke daerah terpencil yang sebelumnya terjangkau jaringan listrik. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Agustinus Jatmiko mengatakan, penyalaan listrik ini merupakan komitmen PLN dalam pemerataan energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T. Pembangunan jaringan dilakukan dengan perluasan infrastruktur listrik desa agar masyarakat dapat menikmati layanan listrik secara berkelanjutan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayam mau ajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya, ada rekan saya di sana Anissa Umami, ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya. Ayo sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mpo.
1: Halo.
2: Ada suaranya Mpo.
1: Ada suaranya. Tadi udah dicas kan?
2: Sudah banget.
1: Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya, biar antriannya dapat gitu ya.
2: Oke.
1: Anissa, gimana kabarnya, sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya SBM-nya hari ini nih.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya.
2: Cerah banget.
1: Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu. Oke deh, hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa, terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul sekali.
1: Oke, hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Mendingan ayah kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa, buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, berarti ayah panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng ama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah. Di tepat pada 13.30 maksudnya gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan, Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Wow, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke. Nah, kulapa hari dan juga seluruh pendengar Pro4 Indonesia ya. Kalau Kak Wulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2026 ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini, Kak Wulan, terkait dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya, kita nanya dulu dong alasannya kenapa kakak ikut serta dalam Duta Bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut Duta Bahasa gitu ya, sebagai bagian dari generasi muda? Aku kan masih muda ya
2: sih,
3: terus cukup fokus ke komunikasi awalnya, backgroundnya tuh komunikasi, belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa, oh ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba nih mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa gitu. Dan waktu itu di tahun 2026 muncul nih iklan dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh, siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Wulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya Kak.
3: Betul banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah ini. Tapi ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul.
2: Mungkin agak cukup agak sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Oke, kita melihat ya kak bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif, mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngelihat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang yang gak paham bahasa daerah, atau jauh lah ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Ah, berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Wah. Which is gitu.
2: Which is. Nah, ini kalau misalkan balik lagi katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu. Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks, di mana mereka menggunakan bahasa itu. Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademik kah, atau bersama dengan teman kah, atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi. Kalau untuk kebutuhan formal yang di mana memang itu adalah di Indonesia, akademik memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar. Belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa, apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul.
3: Betul kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang, ah aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya, aku gak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal. Bersama teman, atau mungkin di sosial media. tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya rasa itu masih positif ya kak.
2: Oke, berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga situasi.
3: Betul.
2: Ya, kan? Apakah ruang publik ini layak untuk digunakan menggunakan bahasa ini atau dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari-hari oke-oke aja gitu. Karena kalau ngelihat POV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga kak ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia, jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu, karena ada pengaprahan yang kayaknya berbeda gitu kak ya.
3: Betul.
2: Dan setelah kakak masuk ke dunia nggak tuh?
3: Dunia nih, dimensi kali ya.
2: Masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang
3: betul
2: ada,
3: banget
2: yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih kak yang akhirnya membawa tekad kakak untuk kayak oh kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga?
3: Oke. Berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar nggak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi nggak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa nggak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit ku jawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan Balai Bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah. Mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Oke, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuman bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi.
3: Betul.
2: Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa menyalahkan kesadaran personalnya ya kak, tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul banget. Karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya. Kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik. Tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya udah terbuka, tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. Itu yang coba

0: lakukan saja. Iya. Belajar tuh gak mengenal itu.
1: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar. Tinggal betul, kita yang milihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau bahkan kerida tadi, Kak. Apa nih, Kak, yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
0: Oke, kalau kita menyebutnya kerida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing. Dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya gitu. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasannya itu tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip, aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif. Memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupa Hasundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupa Hasundau atau Ramah Tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, iya ada acara Hasupa Hasundau tuh, Ramah Tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita gak bisa mengkotak-kotakan mereka, oh semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar. Dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita, konsumennya, menggunakan bahasa daerah di tempat makan. Hal simpel yang mungkin jarang dilakukan. Tapi kalau itu dilakukan secara masif, maka secara data saya yakin akan meningkat dengan signifikan juga. Gitu.
1: Wow, luar biasa sekali. Bukan hanya berbicara tentang kesadaran terkait isu sosial yang ada di sekitar, tapi juga memberikan sebuah inovasi melalui media yang memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bener banget ya, anak zaman sekarang gak ngopi kayaknya gak oke.
0: Iya kan, kita harus datang ke tempat mereka, ke ruang publik yang ada. Gak bisa kalau kita berharap, wah generasi muda aja yang ke kita, gak bisa, kita yang lempar bola, gitu sekarang strateginya.
1: Iya, karena sekarang kalau misalkan nunggu anak muda untuk mencari tempatnya, sepertinya mereka pun akan cukup kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
0: Betul.
1: Jadi dengan ada upaya-upaya ini juga ya. Kalau boleh tahu nih, Kak, selama pembentukan kerida kemarin tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya keridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga kan.
0: Betul.
1: Ya. Dari riset tersebut mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Wulan selama di lapangannya langsung nih bersama dengan anak muda.
0: Okay, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan, kita lihat deh fenomena kayak gini tuh pernah ada gak sih di dunia? Pernah ada orang gak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu? Gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik? Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya. Gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial, itu tuh adalah arena, dalam tanda kutip, arena pertukaran nilai, bahasa, dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Kita lebih fokus pada ruang-ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal ada ruang-ruang sosial di mana, oh kalau kita mau bertukar bahasa, kita mau belajar bahasa, kita mau bertukar budaya, kita mau bertukar value, mengakrabkan, ada ruang-ruang publik lainnya. Itu yang kemarin aku lihat dan berangkat juga dari fenomena-fenomena di lapangan. Wah, ini enggak bisa.

0: nih kalau mereka yang kita minta untuk mengambil bola, harus kita yang melempar gitu. Jadi dengan harapan ketika kita kasih media pembantu atau media pembelajaran, mereka akan ya minimal di meja kasir ya, oh kalau misalnya makan tuh bahasa daerahnya ini ya, kalau mau pesan menu tuh kayak gini ya, sesimpel itu aja dulu gitu.
1: Wow, karena kita memang terpaku pada ruang formal tadi juga ya.
0: Betul. Kan?
1: Mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya. Dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
0: Betul.
1: Gitu. Tuh ya, dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan dengan lingkungan yang terus maju, dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya sendiri.
0: Betul banget, kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi muncul ya pertanyaan, gimana kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada bahasa daerah sebagai identitas, dan juga ada bahasa asing untuk menjembatani kita kepada dunia. Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing, lalu juga pertama kita mengutamakan dulu bahasa Indonesia, lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita menguasai bahasa asing. Tiga hal itu berjalan beriringan. Secara kebahasaan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kita mengutamakan. Jadi dalam keadaan apapun, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak melupakan, kita melestarikan bahasa daerah kita, dan juga kita menguasai bahasa asing untuk tetap terhubung dengan dunia. Itu yang paling ideal sekarang.
1: Nah, itu dia. Jadi tidak ada bentuk kesalahan atau dampak, tapi ini adalah bentuk ajakan untuk membuat ini tuh seimbang.
0: Betul, ya, betul banget.
1: Jadi tidak ada yang harus dilupakan, tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya teman-teman ya. Oke, Kak, sebelum kita berlanjut pada tanya jawab, mungkin ada satu pesan yang bisa Kak Ulan sampaikan ke kita. Masih terkait penggunaan bahasa daerah tadi juga ya, yang mungkin sekarang sedang diupayakan bersama dengan teman-teman dari Ika Dubas ya. Ya, silahkan Kak Ulan.
0: Oke, untuk generasi muda di luar sana, sama, kita juga merasakan apa yang kalian rasakan. Bingung kali ya mau belajar bahasa daerah di mana, dengan siapa, lewat media apa. Jangan pernah hilangkan api untuk belajarnya, rasa ingin tahunya. Bisa bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa melalui pemilihan Duta Bahasa tahun depan, atau mungkin bisa merapat juga ke Balai Bahasa. Dan juga ada banyak komunitas kebahasaan yang ada di Kalimantan Tengah, tidak hanya di Palangkaraya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi ruang eksplorasi kebahasaan. Jangan sampai kita melupakan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
1: Luar biasa sekali. Karena kembali lagi ya, anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika kesederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga gitu.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Ulan. Kita mungkin akan tersambung kembali ya bersama dengan Mpok Nova.
2: Seru ya.
1: Waduh,
2: seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya, apalagi punya banyak pembendaharaan kata, mulai dari bahasa daerahnya, wah bisa dibilang oke banget gitu ya. Bahasa asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Ulan tadi. Dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah, di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026 ya?
1: Betul.
2: Nah, tadinya merasa agak gamang, agak galau, bisa enggak sih gitu kan ya. Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya Mbak Ulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke, dah kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelpon kita line telepon untuk sama Rinda. Palangkaraya. Palangkaraya berapa?
1: Hai, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di line telepon kita di 0536-3235-969 atau lewat WhatsApp kita di 0811-520-1233.
2: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi, Anissa.
1: Tadi mau bilang juga, ini anak muda terlalu bergebu-gebu.
2: Iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh.
1: Oke. Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536-3235-969.
2: Oke. Okay. WhatsApp-nya
1: ya. Ada di 0811 5201233.
2: Untuk Jakarta 0213504510, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 1124928. Namun sebelum kita terima ya Bawi Anissa, kita break sejenak dulu ya.
1: Oke, terima kasih banyak Mpo.
2: Iya, Abang Mpo dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Ulan Azizah di sana. Halo.
3: Hai, hai.
4: Halo.
2: Hai, hai. Berasa ayam muda lagi. Hai, hai.
3: Oke deh.
2: Iya, tapi enggak apa-apa lah ya. Usia boleh bertambah tapi yang namanya jiwa masih tetap muda terus ya.
3: Asik. Kalian muda banget.
2: Ajie. Bawi Anissa, sudah adakah yang kerang-kering di sana? Kita ulang lagi teleponnya untuk Palangkaraya berapa?
3: Boleh, di Palangkaraya ada di 0536-3235-969 dan juga di 0811-520-1233.
2: Sudah ada yang kerangkering-kerangkering, boleh diangkat?
3: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
2: Oke, untuk Jakarta silahkan yang mau gabung di 0213504510 ya. Atau boleh ke 0213440798 atau di 0812-1124928. Untuk WhatsApp-nya sudah ada yang bergabung kah?
3: Sepertinya belum ada, Mpok, nih mungkin dari Jakarta dulu kali ya kita angkat.
2: Oke, kita coba cari. Yang Jakarta juga belum ada yang nongol di 0213504510. Kita ke WhatsApp-nya aja dulu ya.
3: Boleh.
2: Ada Bang Wahyu di Cibubur. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Hai Kulawan, Yaku saking apaan sih ini? Di Jakarta. Salam kenal Amun Kulan. Itu bahasa sana ya?
3: Kayaknya di bahasa Dayak kali ya.
2: Amun Kulan Barataan, penyiar RRI Palangkaraya dan narasumber. Bahasa Dayak ya?
3: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tuh, Mbok.
2: Ae Kulayan, Kulaan, Yaku, Saking, Wahyu di Jakarta gitu katanya.
3: Ah, Banjarmasin kayaknya, Mbok ya.
2: Iya, yeah, main tebak-tebakan. Iya, yeah. Salam kenal kata Bang Wahyu untuk yang ada di Palangkaraya ya.
3: Salam kenal kembali Bang Wahyu ya.
2: Oke, pertanyaannya Mpok Nopa tolong ulangi nomor RRI Palangkaraya. Dia minta diulang. Oke, diulang lagi nomor teleponnya. Silakan.
3: Oke, dari Palangkaraya 0536-3235-969.
2: Baik.
3: WhatsApp kita ada di 0811-520-1233.
2: Oke, Bang Wahyu itu ya Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anissa ya nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta ya. Tapi saya mau tanya nih sama Bawi Ulan, berarti bisa bahasa daerah selama ini enggak pernah berbahasa daerah di rumah?
4: Iya, kebetulan kalau di rumah menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia ya.
4: Betul.
2: Tapi tinggalnya di Kalimantan.
4: Tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Oh, keluarga juga.
4: Betul, rata-rata asli Kalimantan Tengah semua. Cuman karena background akademisi rata-rata jadi menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Oke. Tapi setelah ikut duta bahasa akhirnya baru kerasa gitu ya. Iya enggak sih?
4: Benar, jadi ada teman ngobrol, Mpok.
2: Jadi belajarnya setelah ikut duta bahasa ini dari mana? Kenapa PD banget memberanikan diri untuk ikut duta bahasa? Padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti tapi nggak bisa ngungkapin, begitu ya?
4: Betul banget. Karena kita PD dulu, Mpo.
2: Oh iya, gimana
4: ya? Kalau nggak PD nggak berangkat nih kita.
2: Iya benar-benar. Percaya diri dulu ya. Urusan bisa nggak bisanya belakangan lah gitu ya.
4: Dan ternyata jadi ruang belajar juga, Mpo. Bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah memang paling enak ada teman ngobrolnya.
2: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa? Sama cermin gitu.
3: Izin, Bo, mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
2: Oke, silakan saya izinkan.
3: Oke, Mbak Wi, silakan. Kita bersama dengan pendengar kita ya. Halo, selamat siang.
5: Oh, yang siaran di Palangkaraya.
3: Dan di mana nih?
5: Wah, ini sore dulu ya. Ya, Ponova.
2: Iya, yeah, hadir.
5: Kita mandi di Palangkaraya dulu.
2: Iya, Silahkan sok mangga tuh.
3: Oke, okay. Dengan bang siapa nih? Kayaknya Nisa juga baru pertama kali nih.
5: Ini juga kan baru perdana juga, kok. Kita masuk di Palangkaraya. Kebanyakan kita di Jakarta terus, Neng.
3: Pendengar yang Pok Nova nih.
2: Tapi suaranya sayup-sayup tidak sampai di telinga saya.
3: Oh iya.
2: Kalau kalau sampai pasti saya bisa nerka ini.
5: Wah, ini di WA. Minta nomornya Palangkaraya.
2: Oh, Bang Wahyu.
5: Iya, salam kenal buat ini Palangkaraya dan narasumbernya.
2: Oke, Bang Wahyu yang Cibubur tadi yang minta nomor ya. Udah dikasih sok, bertanya dah, silahkan.
3: Seru ya. Oke.
5: Asal bahasa daerah juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
2: Maksudnya bahasa daerah kayak apa nih? Bahasa daerah kan banyak, Bang.
5: Lagi topik yang dibahas ini kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri.
2: Oh,
5: ya.
2: Oh, ngomong dong yang jelas. Bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa? Bahasa daerah Kalimantan kayak apa? Gitu. Okay. Kalimantan aja banyak ragamnya ya, Mpok, ya?
3: Betul.
5: Sedikit-sedikit walaupun ya nggak fasih banget gitu kan.
2: Oh, yang tadi Bang Wahyu bahasa itu aeku lawan itu dari mana? Bahasa apa? Nyari di ChatGPT apa? Oh, bukan.
4: Pantesan bingung gitu ya.
2: Padahal meledak semua tahu
4: bahasa mana. Aduh, iya. Makasih loh Bang udah dicoba, Bang.
2: tapi itu salah satu usaha loh ya kan. Perlu kita hargai ya enggak? Kita apresiasi. Iya, Bang Wahyu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana Bang Wahyu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?
5: Translate.
2: Oh, carinya di Google Translate. Ah. Itu Google Translate-nya dari Kalimantan mana?
5: Cuma kita ketik di Palangkaraya aja udah.
2: Oh, Palang. Oh, mungkin Aye yang bacanya yang agak susah nih. Aye, kulan gitu loh. Yang tadi Mpok Anisa bilang tadi untuk nyapa pendengar pakai apa tadi?
3: Kula Pahari.
2: Oh, Kula Pahari. Ini di sini kulan. Oh, jadi
3: agak mirip-mirip.
2: Iya, agak mirip-mirip. Jadi Bang Wahyu maunya Bawi Anisa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada enggak sih?
5: Kalau nggak bisa bahasa sana, makanya saya translate gitu.
2: Oh ya udah, bagus, cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi, oke deh.
3: Oke. Tapi ini Pak izin, kayaknya Bang. Kayaknya Bang Wahyu ini memang mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya?
5: Untuk narasumber ini, apakah itu kesehariannya orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke ke narasumbernya itu sendiri.
2: Wah, ini cakep. Ya, cakep ya, pertanyaannya. Ya, nyelekit banget ini pertanyaannya. Narasumbernya. Ya, oke deh Bang Ayu. Oke, siap.
5: Enggak, ya mohon maaf.
2: Iya.
5: Agak susah gitu untuk berbicara sana.
2: Oke, okay. Gitu. Udah ditangkap sama Bawi Anissa itu pertanyaannya.
3: Oke.
2: Okay. Oke, Bang Ayu ya. Ya.
3: Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami dan
2: ya. Oke.
4: Okay. Ayo main ke sini Bang, Palangkaraya menunggu.
2: Sebelum jawab punya Bang Wahyu, ini ada dari Jakarta dulu kita kumpul ya.
3: Oke.
2: Okay. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Nova.
2: Selamat siang, Teteh Dinda yang ada di Bogor.
6: Iya, Bogor lagi panas sekali. Jakarta gimana, Nova?
2: Sama, kita dekatan berarti langitnya sama ya.
6: Dengan kita ya.
2: Iya. Oke, Teteh silakan langsung ke narasumbernya kita.
6: Iya, siapa narasumbernya?
2: Ada Bawi Wulan namanya.
6: Bawi Wulan apa Ulan? Ulan apa Wulan?
2: Wulan.
4: Wulan
2: merindu, Wulan merindu. Iya. Ingatkan Wulan lagunya. Merindu. Iya.
6: Hostnya dulu ya. Nah, apa? Bawi Nas Anissa dan Bawi Wulan. Iya.
2: Betul.
6: Bawi Wulan. Hana kabar?
4: Kabar bahalap.
6: Bahalap ya. Alhamdulillah bahalap. Kalau bumbu. Tadi dengar ulasannya yang sedemikian dengan public speaking yang keren banget emang benar.
4: Terima kasih.
6: Ya, Nova, ya.
2: Iya benar-benar.
6: Iya. Tadi di komunitas sendiri sudah banyak program-program tuh agenda-agenda dari kemana aja dan bagaimana begitu ya. Apakah di antaranya setelah selain di komunitas? Ada jugakah program atau agenda untuk misalnya ke sanggar-sanggar budaya atau ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah lah ya, karena banyak juga ya di Palangkaraya tuh bahasanya ya, begitu ya Wulan ya.
2: Okay. Betul.
6: Jadi itu sih yang jadi pertanyaannya. Kalau Teteh cuma bisanya ya itu bahalap itu aja.
2: Iya. Balap sepeda apa balap motor Teh?
6: Bahalap sayangku.
2: Oh bahalap bukan balap ya. Oke oke. Iya siap.
6: Itu katanya bahalap itu katanya baik begitu.
2: Betul. Oke siap Teteh Dinda.
6: Oke dari itu aja Nanisa, Wulan dan Nova dilanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56 silahkan.
4: Oke, okay, tadi dari Teteh dulu ya kayaknya. Boleh. Ya.
2: Oh, Teteh Dinda dulu. Oke, okay. Karena Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya.
4: Iya.
2: Oke, silakan. Iya, silakan.
4: Oke, okay, dari Teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk ke sekolah nih, seru nih kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audiovisualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya. Lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu Teteh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya? Kalau nggak salah Cikarang.
2: Cibubur. Dari Cibubur.
4: Lupa-lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? Sebenarnya mengajarkan, tapi secara pasif seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1 tahun 2018, ya 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa. Sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah, SD, SMP, SMA pun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun dalam keseharian sesekali memang masih berbahasa daerah, tapi ketika pergi keluar pulau menempuh pendidikan untuk background akademis, jadi terputuslah pengalaman kebahasaan itu. Dan saya rasa juga ini yang banyak dialami ya oleh generasi muda sekarang. Bukan berarti keluarga tidak mengarahkan untuk belajar bahasa daerah, tapi ruangnya memang yang kurang dan semakin berkurang seiring kita tumbuh dewasa. Seperti itu. Jadi mungkin untuk para orang tua di luar sana, tetap berikan pelajaran bahasa daerah untuk anak-anaknya, sesimpel untuk memanggil diri sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar. Hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu, Bang Wahyu dari Cibubur.
2: Oke, okay. Berarti enggak, bukan berarti enggak diajar Bang Wahyu, diajarin. Diperkenalkan gitu ya. Bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya, Mbak Wulan ya.
4: Betul sekali.
2: Biar enggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau ayah juga orang rantau sih, Mbak Wiulan. Ayah ngerantau ke Jakarta, tapi anak-anak ayah tetap bisa berbahasa daerah. Sampai sekarang mereka enggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya. Udah pasti bisa. Oke deh, itu tadi pesannya dari Wulan ya. Jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya, atau hal-hal kecil nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah walaupun tidak begitu intens ya, Mbak Wulan ya.
4: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sesekali bolehlah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
2: Oke, siap kalau begitu. Mbak Wulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Mbak Wianisa, masih adakah di kau di sana?
7: Masih ada.
2: Ayo cuma lihat Mbak Wulan. Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Mbak Wulan ya, sukses terus ya.
4: Terima kasih.
2: Iya.
7: Terima kasih kembali juga Mpo ya. Semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
2: Amin. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Abang Mpo, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya bersama Bawi Anisa dan juga Rahmalia Ulan Aziza, terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026. Ayo akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 1 Juli 2026 Rabu tepatnya. Makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat sore rekan rai pemerintah Provinsi Bali. Secara resmi menutup rangkaian bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 di Gedung Kesir Anarwo, Taman Budaya Provinsi Bali kemarin. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewo Made Indra, mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan bulan Bung Karno ke-8 dengan baik sesuai dengan agenda. Ia mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil meraih prestasi dalam berbagai perlombaan, sedangkan bagi yang belum, diajak untuk terus berlatih karena kesempatan akan kembali hadir pada penyelenggaraan Bulan Bung Karno tahun berikutnya. Penutupan Bulan Bung Karno ke-8 tersebut ditandai dengan pemukulan perkusi oleh Sekda dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali sebagai simbol berakhirnya rangkaian kegiatan tahun 2026. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Halo, halo, halo, Rekan Rai mengudara langsung nih dari Jalan Hayamuruk nomor 70 dan Pasar. Rekan Rai masih setia ditemani oleh 106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Ya, apa kabarnya nih Rekan Rai di sore hari ini? Semoga selalu sehat dan juga semangat nih. Nah, kembali lagi nih bersama dengan Gede Duta di acara kesayangan Raka dan Rai semuanya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, di edisi Rabu ya, Rabu tanggal 1 Juli 2026. Seperti biasa nih, sore hari ini Gede Duta akan mengajak Raka dan Rai sekalian untuk berdendang dan bergoyang bersama dengan deretan lagu dangdut-dangdut kesukaan Raka dan Rai semuanya. Nah, untuk Raka dan Rai yang nanti ingin request lagu dangdut favoritnya, bisa langsung hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga senggol Gede Duta nih lewat WhatsApp di 087-898-822-420. Dan jangan lupa bisa ikutan komen di postingan teratas nih Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Nah, Rekan Rai, biar sore hari ini makin semangat, mari kita buka dulu acara ini dengan sebuah lagu pilihan dari Gede Duta ya. Judulnya Masa Lalu, tentu saja dari Mbak Idul Daratista. Rekan Rai tetap bersama dengan Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Dari Inul Daratista yang berjudul Masa Lalu. Nah, lagu ini merupakan lagu yang mengisahkan tentang kekhawatiran seseorang terhadap pasangannya yang masih berhubungan dengan mantan kekasihnya. Nah, Kang Rai, gimana tadi? Sudah asik ya goyangannya? Nah, kalau sudah panas nih, sudah peregangan, sudah asik goyangnya, sekarang Duta buka nih line teleponnya. Silakan kalian Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0312233361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita gede Duta.
0: Asik.
1: Kasih.
0: Ini nih Dania dari Sanur.
1: Tumben dapat naik nih dari berapa hari ya?
0: Iya, gini karena sibuk ya, sibuk menjahitan.
1: Sekarang masih menjahitan, soal ada upacara lagi 9 hari ini.
0: Oke, bentar, ada apa Niki? Ada upacara apa?
1: Odalan, ini di Merajan.
0: Oh, bentar odalan.
1: Ya, nyambung terus ini.
0: Wah, masih sibuk ternyata. Ya, setidaknya dapat meslihan mah Nini. Nge.
1: Ikutan gini dulu on air dulu,
0: iya,
1: biar dapat naik.
0: Biar dapat request lagu
1: dulu. Gimana kabarnya Deruta?
0: Saya sehat Nini.
1: Ya, semoga sehat selalu ya.
0: Nini sehat kan?
1: Apa lagunya ya? Dari lagunya untuk siapa? Dari Mirnawati ada ya?
0: Lagu untuk siapa Kendan?
1: Iya.
0: Untuk siapa? Coba kita cari.
1: Mirnawati.
0: Mirnawati. Oh, Mirnawati ada Niki. Ini
1: ada. Ya, salam-salam dulu ada Mbak Indira, Mbak Nek Kapal, Mbak Yutuban. Ada siapa lagi Mimi Ita ya? Ada Pandepi, Bede Mangumang Merte. Ada Gek Mas Sayangan, ada Gus Bawe, Briken Aro, Bu Eka Bebe. Ada Bu Maharani Payat ini ikutan, naik bentar Bu Maharani. Ada Bu Putu Keboiwo juga, ada Bu Ana, ada Bu Eka Sampidi, Odah Desa, Batu Mini, ada Bu Suwartini, Mbak Leseka, ada Paya Narbo, ada Bu Pera, ada Bu Lodro, Mbak Tiara juga, Pak Manfandu, Pak Tutmudaya, Pak Depolos Jaya. Ada siapa ya, kita tuh Jerman, ini Ayuna, Gung Yang Yoga juga ya. Ada Putu Antusari, ada Yoga Saputra juga, ada siapa, ini Tuwade ya, Pak Eka Plage, ada siapa lagi, Bu Eka Tumulan udah. Pokoknya ada Bu Jero Cinago juga ya, Bu Lodro, Kak Pedas. Ya pokoknya sisanya bungkus dulu jadi satu ya.
0: Oke, dibungkus dulu ya.
1: Iya, pakai daun pisang disemating keliling ya.
0: Disemating keliling, Inge.
1: Ya, biar rapet, biar nggak bocor.
0: Biar nggak bocor, Inge. Ya,
1: gede Desa, selamat tugas. Makasih,
0: dadah bye-bye. Nah, itu dia tadi Nini Danian ya, dari Sanur. Nah, Kang Rai, kembali nih Duta buka line teleponnya. Silakan Kang Rai yang ingin request lagu bisa langsung di 0312233361. Nah, ini sudah ada penelpon. Mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Diki.
2: Minggu enggak bisa naik. Sekali ngikutin deh Duta.
0: Sudah seminggu enggak bisa naik.
2: Masih ingat enggak ini?
0: Niki dari
2: Karang.
0: Gung Biang Roga, nggih.
2: Terang menerang Diki. Ini Dania naik tadi ya.
0: Nggih, Nik Dania.
2: Ini kolengannya dikirain dicoret namanya Gung Biang Roga. Ketemu Kak Dania, mas anak Andumun. Duta bagaimana kabarnya?
0: Sehat, Gung Biang pun api Niki.
2: Dipiang sehat, walaupun tiap dede. Dipiang sama gadang, ring rumah sakit, enten semeton, sanai sungkan.
0: Oke, enten. Semoga.
2: Ini bagian yang dihibur kok, absenter.
0: Oh, Benjang.
2: Sekarang Arjo gede.
0: Inge, ya besok Arjonya di kayak kalangan Ayodhya,
2: nge. Iya, narik Bu Lodro, sekarang Pak Lodro kal tegul,
0: ya. Inge, dia nagih tegul Bu Lodro iki. Mau diikat.
2: Tapi kan atas wengi, di tiang tugas ring rumah sakit.
0: Angin, nanti.
2: Gede, gede. Nuna minta lagu dulu ya.
0: Iya, lagu napi nih, Ki?
2: Lagunya Indah Pada Waktunya, Dewi Persik.
0: Indah Pada Waktunya. Nih, Niki sampun siaga lagunya.
2: Nah, dengerin. Semua dangdut sih enak.
0: Hmm.
2: Salam dulu ya,
0: Dik. Ye, silakan, silakan.
2: Salam buat Gede Duta, semoga sehat. Sukses ke depannya.
0: Ye,
2: lalu ngibur nenek-nenek yo.
0: Selalu ngibur Sawitra Perempat ye.
2: Jangan sampai ikutan jadi kakek-kakek dulu ya. Yang penting ngibur aja.
0: Ye. Ge kamu ya.
2: Paling dulu.
0: Mm-hmm.
2: Bu EKBB. Ya, jero sinar suci, jangan hanya bekerja, naik-naik ngibur. Juga si kocak di tabanan sudah dapat banyak jual kebaya. Ibu Vera. Jero mangku Sedani. Nini Ita cantik. Juga Pak Nepi, Mahani, Andira. Mas Tunindi yang di ayunan
0: ini Agus
2: nah di ada di tabanan di Kediri itu loh.
0: Oh, Mah Indira.
2: Udah Mah Indira kan di
0: ini Ayuna.
2: Ini Ayuna. Ya, sama ini Agus naik ini jangan menggelebuk terus ini. Juga Pak Ian Arbo, Pak Terpancung. Bu Putu Kebowiwo cantikku. Bulodro naik Bulodro.
0: Naik Bulodro.
2: Ikat pinggangnya. Kata ikat yang sampai cempung katanya Dede di sungai itu. Kalau nanti cedang dia nggak bakal nyampe gede. Selalu menjemput di Lumintang udah beberapa tahun gitu dia aja.
0: Oke.
2: Jadi jalan sendiri Pak Lodronya itu. Ya. Jero Gadung nggak mau dia aja. Itu siapa lagi? Di Sandur, ini Santa ketunduk lagi 2 hari ya. Besok ya.
0: Besok.
2: Santa sama siapa lagi ini? Lali dah udah naik grogi juga. Diikat jadi satu ya gede.
0: Oke, diikat ya.
2: Terus ini pakai kresek merah biar banyak isinya.
0: Siap.
2: Minta maaf, beribu maaf ya karena lupa ini. Yang yoga selalu lupa. Gede nanti pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih banyak waktunya. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye Gong Biang Yoga. Semoga Gong Biang Yoga sehat-sehat selalu nge. Nah, Kang Rai, seperti yang kita tahu dan dibicarakan sama Gong Biang Yoga tadi nge, bahwasannya besok ring kalangan Ayodhya niki nge, Arja RRI dan Pasar akan pentas niki nge, ring galah jam 7:30. Jam 6:30 jadi silakan hadir dan saksikan nge, Arja kesayangan Raka dan Rai semuanya. Nah itu tadi dia yang sudah request lagu dan salam-salam. Nah ini ada yang nyenggol nih,

ikutan goyang. Terima kasih ya Abah Faisal. Inggih Kang Rai, kita dendangkan dulu ya lagu requestan dari Raka dan Rai sekalian. Inggih. Niki yang pertama, lagu dari Mirnawati Untuk Siapa, dan akan dilanjutkan dengan lagunya Dewi Persik, Indah Pada Waktunya.

0: Kataan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kakak dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, bangun simbol kebahagiaan atau hidup. Kalau dengan awak, ini sih ada dagang obat segar. Cuma di ini kan ada dagang obat segar. Satu selesai.
2: Nak ini seboi rago, nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Halo, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, itu tadi dua lagu requestan dari Raka dan Rai. Nah, ini ada Ibu Maharani dari Penateh yang ikutan goyang dan hadir menemani Dedu tadi sore hari ini. Terima kasih Ibu Maharani Penateh. Kemudian ada Semeton dari Sanur Niki, ada Sawitre 4 Nini Santa dari Sanur yang ikutan goyang. Terima kasih Nini. Nah, Kang Rai kembali nih, kita buka teleponnya. Silakan yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung nih. Nah, sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah
0: kita.
1: Kita.
0: Asik.
1: Pesuk kedong halu deh.
0: Halo?
1: Halo, nggih. Uneng deh.
0: Niki dari daerah mana niki?
1: Penateh.
0: Bu Sinta niki.
1: Ben, Bu Maharani.
0: Lo, Bu Maharani bergabung.
1: Iya, deh, apa kabar deh?
0: Ye, sehat Bu Maharani. Bu Maharani.
1: Iya, Tengkara sehat selalu deh ya.
0: Ye, terima kasih Bu Maharani, sehat juga nggih.
1: Tengkara deh.
0: Lagu apa nih?
1: Lagu Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi.
1: Santa Oki.
0: Oke, lagunya sudah siap nih, Bu.
1: Asik.
0: Mau salam-salam dulu kah?
1: Yang tadi Nini Dania sama Pekak Danyange. Siapa lagi deh? Kok tak punya teman, Bu Marani? Ring RRI nge.
0: Tadi ada Bu Gong Biang Yoga.
1: Nge, Gong Biang Yoga Rahajeng. Selamat nge. Pak Dodi, Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung, Nini Hitam. Siapa lagi deh?
0: Siapa lagi ya?
1: Bu Eka Bebe nge. Bu Eka Bebe. Naik. Siapa lagi ya? Ya, pokoknya semuanya aja deh, ada.
0: Oke, dibungkus ya, Ibu.
1: Jadiin satu dah deh ya.
0: Jadiin satu, oke.
1: Oke, ya, terima kasih.
0: Terima kasih, Ibu Maharani. Dadah, bye-bye. Ya, itu tadi Ibu Maharani dari Penateh yang ikutan goyang. Dan berkesempatan ya request lagu favoritnya nih. Kalian Rai yang ingin request lagu favoritnya seperti Ibu Maharani bisa langsung nih di 0312233361. Yeah. Nah, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Kasih.
0: Niki Semeton dari Plaga kah ini?
2: Ya, betul, comment, pas, benar kan dudukan.
0: Pekak Eka Plaga.
2: Cuaca mendung, Duduka.
0: Loh, mendung di Plaga ya, di sini cerah, panas.
2: Iya, bikin mendung, tapi dinginnya luar biasa, makin ini.
0: Kenten. Ya, semoga tidak hujan di sana. Ya,
2: Duduka bagaimana kabarnya ini? Baik-baik ya?
0: Baik-baik saya, Kak Eka. Kak Eka gimana nih, Ki? Sehat kan?
2: Iya, sehat. Baru habis saudara di sini, di Puro Melanting.
0: Oke, entah.
2: Minta lagunya.
0: Lagu apa nih, Ki?
2: Apa ini? Seminggu di Malaysia ya.
0: Oke, seminggu di Malaysia.
2: Ya, salam-salam dulu sedikit.
0: Silakan.
2: Lama Kak Eka tidak dapat naik ini.
0: Silakan Kak Eka.
2: Ya, pertama dari Tabanan. Nini Agus. Kak Mangku Sudani. Marti Mindi. Bu Itu Kebuiwo, Pak Yan Narbo, Pak Yan Patet Mancung, Kak Ciaco, Komang Pandu, siapa lagi, Pandepi, Bahani, okay. Bulka Bebe, Mini Mika, okay. Pak Ketut Sumarjo, Pak Ketut Murdayo, Pak Ketut Wirto, Bu Sinta, Niang Kestawa, Bukti Biang Murni, Dewa Biang Kirana, Wayan Suartini, Kak Dania bersama kakek, semoga laris manis jualannya.
0: Astungkare.
2: Oh, siapa Melin itu ya setiap dapat naik pasti ngundang KEK. Terima kasih banyak Melin dari Denpasar ini. Siapa lagi yang belum kak anu kuling ini di duta, tolong bantu ya.
0: Bu Pera sudah nggih.
2: Siapa lagi Bu Lusekar. Ya salam kompak aja semuanya di duta. Semoga semua yang monitor mendengar serumpat ini supaya sehat-sehat selalu semuanya.
0: Astungkara.
2: Di duta selamat tugas. Kak pamit.
0: Ini.
2: Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Kak Eka dari Plage. Terima kasih sudah gabung nih di acara Perdangdut sore hari ini. Semoga Kak Eka selalu sehat nggih dan juga selalu semangat. Supaya bisa nih nemenin Deduta dan penyiar-penyiar lainnya di Pro 4 RRI Denpasar. Nah, karena ini sudah dua penelpon, sekarang saatnya Deduta berpindah nih. Ada Semeton dari Tanah Lot, Niki. Ada Peka Cia top dari Tanah Lot yang ikutan goyang. Katanya salam buat Kak Eka Plage, Bu Maharani, Bu Putu Kebo Iwo, dan untuk yang lainnya selamat bergoyang. Yesuk semua. Kemudian nih ada Mbah Indira yang ikutan goyang di acara Perdangdut. Terima kasih Mbah Indira. Ada juga nih dari Tabanan juga ada Mbah Mangku Prajapati dari pemenang yang ikutan goyang. Kemudian ada Ibu Janura nih yang ikutan goyang. Terima kasih Ibu Janura. Sekarang lagi dari kita coba nih cek dikit ya yang ada di Facebook. Nah ini ada Bli De Apong dari Klungkung Tegak yang hadir dan ikutan goyang. Terima kasih. Ada juga nih Ida Bagus Widiantara dari Sidembunut Bangli yang hadir dan juga ikutan goyang. Terima kasih. Iya kan Rai, itu dia tadi yang nyenggol-nyenggol. Dan sekarang saatnya Deduta putarkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakyat Raya, program sekolah rakyat yang diinisiasi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan bagi siswa keluarga miskin ekstrim menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin yang berisiko menciptakan segregasi sosial dan inferioritas mental pada siswa. Pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab mengatakan sekolah rakyat dengan sistem boarding school tersebut sejatinya untuk memutus rantai kemiskinan dengan memfasilitasi siswa dengan kategori miskin ekstrim bisa melanjutkan sekolah dan meningkatkan taraf hidupnya. Namun diakui hal itu tidak serta-merta berjalan mulus karena kriteria masuk sekolah rakyat harus kategori miskin yang berpotensi melabeli siswa. Umar Ibnu Al-Khattab menegaskan labelisasi tersebut harus dihilangkan sehingga keberadaan sekolah rakyat benar-benar menjadi jembatan menekan angka putus sekolah, tidak memunculkan stigma sekolah orang miskin. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Hai, sane arse tatas uning Piala Dunia. Sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rekelan rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Halo, halo, halo. Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, kembali, kembali lagi ya bersama dengan Gede Duta tentunya di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, kembali sebelum Gede Duta buka line teleponnya nih. Duta akan informasikan sedikit Niki terkait dengan siaran langsung Piala Dunia. Akan meraih siaran Piala Dunia, Niki bisa kalian raih dengarkan melalui FM 88,8, melalui Pro 3 RRI, dan juga melalui FM 105,2 MHz, melalui Pro 1 RRI dan Pasar. Nah, akan meraih yang senang bola, Niki besok ada pertandingan antara Inggris dan Republik Demokratik Kongo, nggih, di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah, nggih. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan Belgia versus Senegal di jam 4 WITA di hari Kamis tanggal 2 Juli, nggih. Dan di jam 8 ada pertandingan antara Amerika Serikat versus Bosnia. Nah, kalau yang suka dengerin bola nih, suka nonton bola dan ingin dukung tim negara favoritnya, bisa dengerin nih melalui Pro 3 RRI 88,8 MHz dan juga Pro 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz. Nah, kembali lagi di Duta buka line teleponnya. Silakan yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Halo, Bro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Halo, Bulu Galo.
1: Selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, Bulu Adra.
1: Ya.
0: Diajakin nonton Arja tuh besok sama Gung Biang Yoga.
1: Iya, nonton banget Dejita ya. Nonton besok Dejita.
0: Iya, nonton kok. Kita semua nonton.
1: Iya, supaya tahu wajah Dejita ya besok.
0: No, gimana ya wajahnya Dejita ya? Coba ditebak-tebak dulu dari sekarang biar gak salah orang besok.
1: Dejita.
0: Iya.
1: Sama siapa di studio deh?
0: Eh, ini ada Bli Dede di sini kebetulan.
1: Oh.
0: Ah, apa tadi Nike, Bu Lodre tadi hilang modulasinya? Niki Bli Dedenya lagi istirahat tadi kan habis siaran kentan. Tapi Bu Lodre, Niki modulasinya Bu Lodre hilang Niki.
1: Lagu.
0: Oh, lagu napi.
1: Lagu. Sepiring berdua ya, Dejita.
0: Sepiring berdua. Yeah, Niki lagunya yeah. Sampun siaga. Iya,
1: sama-sama mulai sedikit deh.
0: Yeah, silakan. Halo, sebulan dra.
1: Nanti. Ya, nanti. Ini yang ketawa. Ini sama kakek bangkar ini agar naik sama ayunan naik sama tun ini menjelang nenek kita bu Era, Bu Desi, Jero Gede Narsisi, Jero Tamre, Bu Lestekar, Nini Dania, sama kakek ya, Mahelin. Cuci dulu. Cuci siapa lagi ini? Banyak-banyak semua deh.
0: Ingge, dibungkus nge, bulat doang nge.
1: Ya. Tidak banyak lagi mawon, naik. Kak Eka, Prada, sudah baru yang ada di kulit, Ibu Rodre. Eka, Mama. Naik buat Pak Eka, Manda-Landa, naik. Buat Pak Tut, Mancung, naik Pak Tut, suaranya merdu.

0: semangat terbang tinggi. Kayak Narbe angin di kantor aja tetap naik. Yan. Bu ke Boiwan naik bu tu. Dengan yoga naik nangge nangge semangat aja nonton besok. BKBB naik, BK Sampidi naik ya. Dedita.
1: Inge, Bu Ladra.
0: Begitu aja.
1: Inge.
0: Yang belum, esok lagi dikuling sama Ibu Ladra ya.
1: Inge.
0: Dedita, begitu aja Dedita.
1: Inge, terima kasih Bu Ladra.
0: Selamat bertemu besok nonton. Dadah, bebe.
1: Dadah, bye-bye, Bu Lodra. Iya, itu tadi Bu Lodra yang request lagu Sepiring Berdua dari Idol Laila. Nah, akan Rai kembali nih dari Duta. Buka line teleponnya, silakan yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung nih. Halo, Bro Dangdut.
2: Lelit
1: di Cagan teng. Halo Niki dari Tabanan.
2: Asik. Mamangku Jepati.
1: Iya, Mama. Mamangku Prajapati.
2: Ya, jodoh ya.
1: Nggih, selalu berjumpa Niki. Gimana kabarnya Niki?
2: Ah. Nggih,
1: kena nggih. Nggih, kena. Nggih,
2: nyarang. Tebang lumun deh, mlebu kemagene deh.
1: Nggih, nggih, tebang napi Niki, lagu napi. Iya, itu dia tadi. Mbah Mangku Prajapati baru bilang mau menggelebuk, sekenan menggelebuk nih. Diulang lagi nanti nggih Mbah Mangku Prajapati. Tadi belum sempat Mbah Mangkunya nyebut lagunya, sudah keburuan jatuh nggih. Semoga tidak sakit kenten. Nah, akan Rai Muali Niki dari Duta buka lentil punya Niki. Silakan yang ingin request lagu bisa langsung di 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Asik.
3: Asik.
1: Niki, tetangga Niki?
3: Tetangga Fira.
1: Tetangga dari Hayam Uruk Niki?
3: Fira.
1: Pak Komang Pandu.
3: Bukan.
1: Oh, bukan. Suaranya mirip loh ini.
4: Betul.
1: Gimana kabarnya Niki?
4: Langsung karo gede.
1: Ingin.
4: Ke kota beli nasi bungkus.
1: Cakep.
4: Bawa nampan. Beli bakwan.
1: Cakep.
4: Buah manggis, buah pare di pelataran.
1: Cakep.
4: Deduta memang bagus, tampan, rupawan, banyak gadis yang mengantre, pingin pacaran.
1: Wis, ngantre katanya Pak Komang Pandu kayak beli bensin aja.
4: Aduh.
1: Aduh, Niki udah lama Pak Mantap, Komang.
4: Agak dan tidak ada.
1: Udah lama kita tidak berjumpa nih, kemana saja nih Pak Komang? Sibuk apa ini?
4: Melanglang buana, Deduta.
1: Oh, lagi sibuk melanglang buana.
4: Melanglang buana, kena pikir.
1: Oke, dan Niki, Deduta dan teman-teman yang lain kangen Niki dengan ceritanya Pak Komang Pandu.
4: Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mendoakan tiang supaya sehat selalu. Ya, tadi Ibu Lodra.
1: Iya, Ibu Lodra tadi sampai naik. Ah,
4: Ibu Lodra ke Badra. Apa ya, nah? Insap. Ke Badra Pantai Pandawa, Pantai Kelingking.
1: Cakep.
4: Ibu Lodra kalau tertawa melengking.
1: Asyik, pas. Aduh, Pak Komang.
4: Lagu apa ini, Pak Komang? Lagu apa ya?
1: Lagu apa nih? Lagu dangdutnya.
4: Apa ya?
1: Apa-apa-apanya dong?
4: Lagu aduh nih kan. Ya salam-salam dulu ya.
1: Iya, salam-salam dulu.
4: Ibu Lodra tadi ya. Ibu, yang pertama tadi yang dengar Nelabang Sawang, Nini dan Nyai, dan Nyai Biang Yoga, terus ada Dewan Yang Kirana, semoga sehat selalu, Yang Mesin, Bu EKBB, Bu Jerman, Bu Pera, Tugu Ampera, Tugu Merdeka.
1: Cakep.
4: Ibu Pera selalu merdeka.
1: Asik. Mantap ya Wadi pantunnya.
4: Apalagi nih. Mas Tunini ya. Kemudian ada ya pokoknya semua-semua dah ya.
1: Oke.
4: Lagunya.
1: Lagunya nih ke.
4: Andaikan engkau sekuntum bunga. Bisa ya?
1: Ntar lu judulnya napi ke
4: itu,
1: ya?
4: Itu Ida Laila sama Mulyadi.
1: Napi ya judulnya lupa deh, Tano.
4: Pandangan pertama.
1: Oh, pandangan pertama, ya. Pandangan pertama.
4: Pertama aku berjumpa dengan.
1: Iya. Oke, ini lagunya sudah siap, Niki.
4: Ya, terima kasih, Deduta. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye, Pak Komang Pandu. Ditunggu lagi nih pantun-pantunnya. Ya, Pak Komang Pandu yang gabung ya di sore hari ini setelah melanglang buana ya. Semoga Pak Komang Pandu sehat-sehat selalu nih, dan semoga bisa lagi nih kita mendengarkan kisah-kisahnya dari Pak Komang Pandu. Nah, Kang Rai, itu dia tadi 3 penelpon kita, dan sekarang kita akan bacakan sedikit nih yang nyolek-nyolek lewat WhatsApp. Nah, ada Nini 2D Niki yang ikutan goyang. Dan katanya salam sehat, semoga sehat untuk semua pecinta dangdut. Kemudian ada Pak Dekarje dari Kenyeri yang ikutan goyang. Terima kasih Pak Dekarje. Kemudian ada Pak Astro Prayoga nih yang ikutan goyang. Yeah, terima kasih Niki Pak Astro Prayoga sudah ikutan gabung. Kemudian ini ada Bu Putu Kebo Iwe. Ayo naik Bu, naik-naik ya. Dan saatnya kita bacakan sedikit Niki yang di Facebook. Ada Pak Wayan Berata ya dari Batu Bulan yang ikutan hadir. Dan ada Pak Oke Mulyarte Padang Samian yang ikutan goyang juga, Keren Rai. Nah, Keren Rai, itu dia tadi yang nyenggol-nyenggol lewat WhatsApp dan juga Facebook. Sekarang saatnya kita putarkan nih lagu requestan dari Rake dan Rai.

Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan perlindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, Kang Rai, itu dia tadi dua lagu requestan dari Raka dan Rai. Sebelum lanjut nih, Deduta buka line teleponnya. Deduta akan menginformasikan sedikit niki terkait dengan jadwal PKB, nggih, Pesta Kesenian Bali hari ini. Nah, untuk hari ini di pukul 7:30 WITA akan ada nih Raka dan Rai, ada parade gong kebiar dewasa di panggung terbuka Arda Chandra, yaitu dari Duta Kabupaten Bangli dan Duta Kabupaten Denpasar sebagai pendamping. Nah, kalian Rai yang ingin nih menyaksikan langsung Duta Kabupaten Bangli dan juga Duta Kabupaten Denpasar sebagai pendamping, bisa saksikan nanti nih di Art Center, di Taman Budaya Art Center tentunya. Nah, kalian Rai kembali nih dari Duta buka line teleponnya. Kalian Rai silahkan nih yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung nih. Halo Perdangdut.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik.
1: Bu Eka, baby. Asik, asik, asik. Gimana? Kok nguing dia?
0: Kurang dikecil.
1: Sudah bagus ya?
0: Sudah nih, sudah bagus kembali.
1: Itu ya.
0: Gimana kabarnya Bu Eka, baby?
1: Astengkara lagi baik, carat curut tadi nih.
0: Carat curut.
1: Iya, pengecasannya AAP jadulnya dipakai-pakai on air tuh. Patah.
0: Oke, enten.
1: Kalau mau diperbaiki sekitar 75.
0: 75.
1: Ini HP-nya baru.
0: mending beli HP-nya ya Bu Eka ya, daripada beli charger-nya.
1: Beli katanya habis 175, enggak beli langsung yang baru, yang jadulnya.
0: Benar.
1: Ibu Jero Chandra ikutan nih.
0: Sukses sama.
1: Akhirnya dulu berapa tuh? Belum ada 2 tahun ya. Mm-hmm. Beli yang jadul itu 225.
0: Kenten.
1: Sekarang 3 merahnya tuh enggak?
0: Napi nih kan 3 merahnya.
1: Oh. Udah Yuda, Rajeng udah.
0: Iya.
1: Merahnya 3 sekarang.
0: Wih.
1: Banyak sekali. Iya, Bu. Emang naik sekarang gitu. Ya ampun.
0: Susah nyarinya soalnya.
1: Karena kita nanti enggak bisa on air gitu takutnya. Besok pagi juga enggak bisa on air. Itu dah ibu ya, ini api-api coleknya kan dah biasa tuh.
0: Api colek.
1: Api androidnya maksudnya.
0: Api colek bagus sekali.
1: Api colek, orang kebanyakan orang api colek.
0: Iya, dicolek-colek.
1: Colek-colek gitu.
0: Iya.
1: Tadi Kak Dania udah masuk ya.
0: Sambung.
1: Kak Dania, Gong Biang Yoga, berdua ya.
0: Iya, Gong Biang Yoga.
1: Ibu tinggal tadi tak abut cuknya dulu. Lihat jamnya, ya harus 4:30. Iseng masuk lah gitu. Dapat masuk gitu.
0: Ternyata dapat. Dapat
1: request lagi. Padahal ada nomornya di sini masuk deh.
0: Ibu enggak
1: masih ingat apal nomornya. Mang Pandur, selamat sore, Mang. Nomornya udah hafal nih, radionya hafal sampai radio Singaraja udah hafal nomornya.
0: Ih, mantap Bu Eka. Mantap. Masih bagus ingatannya Bu Eka niki.
1: IQ-nya masih kuat ya. Iya. Lihat yang merah-merah tuh ya.
0: Nggih, entar.
1: Kalau lihat yang hijau enggak nduk nek ya.
0: Enggak nduk nek, asal merah aja langsung kencang.
1: Itu dasar mata duitan ya.
0: Semua orang mata normal duitan ya. Normal nih ke Bu Eka.
1: Normal itu kebutuhan utama itu deh ya. Tadi siapa udah masuk ya, yang udah masuk semuanya deh, selamat sore. Nenek Dania pertama tadi ya.
0: Iya, Nenek Dania.
1: Padahal ibu udah mencet baterainya masih 2 waktu itu, tahu deh HP yang lama tuh deh. Mudah-mudahan kalau man masuk Kang Wang abdiin ngomong betulnya mati ya, langsung deh. Betulah baterainya masih tidak ngecat. Karena apa-apa konter lung betul deh orang. Untuk siang pengecas coba Bu perbaiki di sini, bisa baiki nggak, coba bawa ke petubulan Bu. Apa kira-kira itu, kira-kira ya habis tuh 175. Kemudian beli nih gitu.
0: Beli aja langsung ya.
1: Oh, beli aja langsung. Daripada kompet bulan lagi besok nggak selesai ngelain nggak lama nih dapat on air nih, pusing dah dongnya nih.
0: Ditanyain ntar cari sama Sawitra
1: ya, kemana nih Bu Eka, kemana banyak yang banyak gitu sekarang. Mau kesana lagi nih deh.
0: Ngapain
1: WA? Ngecasnya nak mau masuk, nak berani ibu maksa.
0: Oke.
1: Okay. Konternya dekat kok.
0: Oh, ini.
1: Ya, dekat di sini konternya. Di Banjar Kenango namanya. Agak ke timur dikit. Masih di lingkungan desa Batu Bulan Kangin. Banyak konter di depan rumah deh. Tapi yang bawa jadul lu jarang.
0: Jarang ye.
1: Ya, jarang yang bawa jadul gitu. Jadulnya nih untuk on air aja deh. Siapa nak tahu nomornya, paling punya kartu sesama aja yang tahu deh. Ya, ini irit nih deh, kartu lama nih, irit banget. Makanya bisa satu kali di perempat aja bisa on air pang 6.
0: Gitu.
1: Ini aja udah dapat 3 kali dari pagi.
0: Irit ya.
1: Kemarin dapat 4 kali. Ya, semuanya deh, salamnya kompak ya. Lagunya belum.
0: Lagunya
1: ya.
0: Belum nih Ibu. Lagu
1: lagunya
0: apa nih?
1: Rupiah dari Roma Irama ya.
0: Wih, langsung Rupiah nih ya, baru ngomongin yang merah-merah.
1: Karena uang kita bisa jadi raja. Tidak ada uang kita hidup kita susah.
0: Susah ge.
1: Oke deh ya.
0: Sampai Bu Eka.
1: Nanti pulang waspada di jalan. Semoga selamat sampai rumah ya. Oke deh, selamat bertugas. Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Bu Eka. Bebe, hati-hati di jalannya menuju konter nge. Ya, Kang Rai, itu dia tadi Ibu Eka Bebe dari Batu Bulan yang sudah request lagu. Nah, kembali nih, dari utah bukaan teleponnya, Kang Rai yang ingin request lagu bisa langsung di 0361-223361 nge. Halo, Prodang Dut.
2: Halo, Prodang Dut. Dang Dut adalah kita.
0: Nah, siap-siap, Pak Tukian nih, nge.
2: Iya, asyik.
0: Pak Tukian ini lagi di kantor pastinya ini.
2: Iya, astungkara ya. Sehat walafiat masih ngantor ini.
0: Iya, astungkara sehat selalu.
2: Iya. Duta yang sehat ya.
0: Iya, Duta sehat Niki, Pak ya.
2: Ya, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Iya. Minta lagu satu dulu nih deh.
0: Lagu apa ini?
2: Lagunya apa yang Madiun Ngawi itu ya.
0: Oh, oke, okay. Lagu kesukaannya ya. Nih.
2: Iya.
0: Terminal tadi. Madiun Ngawi.
2: Galolanku
0: rak bakalan aku ngelaleke. Oke, Pak Yan, lagunya
2: sih. Kalau aku.
0: Ya, mantap nih lagunya.
2: Iya.
0: Salam-salam
2: Kak. Kak menghijau deh.
0: Ngapain?
2: Tadi malam Kak menghijau sampai jam 3.
0: Oh, kok genten?
2: Ya, menghijau begadang. Begadang.
0: Deduta kiranya Pak Yang Arba itu ngecat lembu. Menghijaukan lembu.
2: Kalau menghijaukan begadang ya.
0: Aduh, bahasanya Pak Yan bagus sekali. Iya, menghijau begadang.
2: Iya, kocaknya.
0: Ngapain Pak Yan begadang Niki?
2: Nah, di malam ada nari di penebel deh.
0: Benton,
2: di rumahnya Jelmangku Sudani itu enggak salah ya.
0: Oke, entah.
2: Di pura dalam adat kedampal gitu ya.
0: Kedampal di Gianyar
2: ya.
0: Benar.
2: Iya. Dekat-dekat air panas itu ya.
0: Ah, ini.
2: Ya, penontonnya berjubel-jubel ya.
0: Berjubel-jubel.
2: Ya, kalau tak ya, hitung 55% nenek-nenek ya.
0: Ah, sisanya anak.
2: Sisanya remaja-remaja dan anak-anak. Ya.
0: Tapi yang penting rame.
2: Iya. Wah, enggak jadi serem kalau ramenya. Padahal dekat kuburan harinya.
0: Enggak jadi serem.
2: Iya, karena rame penontonnya kan enggak takut ya.
0: Iya. Kenapa?
2: Mau diarak kemana-mana, anu watangannya itu nggak takut lah.
0: Oke, okay. Masa sih pasti takut tetap. Pak Yan Ngarbe niki meglebug. Pak Yan, terima kasih sudah request lagu dan juga berbagi kisahnya bersama dengan Deduta. Semoga Pak Yan Ngarbe sehat-sehat selalu tentunya. Nah, Kang Rai, itu dia tadi dua penelpon kita. Ada Bu Eka BB dan juga Pak Yan Ngarbe. Nah, Niki ada Pak Yan Siaja Niki yang ikutan goyang di acara Poldandut. Terima kasih Pak Wayan Siaja. Dan kita putarkan dulu nih lagu requestan dari Bu EKBB Rupiah dari Roma Irama. Selamat mendengarkan.

di sini. Terima kasih buat rekan Rai yang sudah setia mendengarkan, ikut request lagu dan juga kirim salam. Kita akan berjumpa lagi di acara Prodangdut selanjutnya. Rekan Rai, Dedita pamit dan dadah bye-bye semuanya.

Rakyatnya Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya memperingatkan seluruh jaringan pelaku kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat dan wisatawan bahwa di Bali bukanlah tempat aman untuk pelaku tindak pidana. Ditegaskan seluruh jajaran Polda Bali berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk kriminalitas tanpa kompromi, termasuk pelanggaran hukum terkait barang subsidi dan sumber daya alam demi melindungi kesejahteraan masyarakat luas. Di tengah situasi Kamtipnas yang kian terkendali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menjadi korban kejahatan jalanan, baik pencurian biasa, curat, curas maupun curanmor, jika telepon di nomor 110 agar tim URC Polda Bali bisa langsung bergerak melakukan pengejaran di tempat kejadian perkara. Sedangkan bagi yang kehilangan barang bawaan atau kendaraan untuk mendatangi kantor polisi terdekat. Demikian Gatra Bali, saya Gede Uta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rahajang surir keng rayi muali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring rahina Buddha puniki pinanggal 1 Juli warsa 2006 likur. Deduta pacang nyarangin nggih ngawit jam 5 kantos jam 7 puputnya deduta bertugas male bos nggih. Nggih kang rayi sane mangkin wen kantun ring acara lingsir sanjang nggih sane pacang menyajikan iki informasi terkait dengan destinasi wisata ring Bali sane kaslingin antuk tembang-tembang pop Bali. Nggih kang rayi pinake pengawit dedutan niki asiki temang katurin deduta saking pitik band nggih judulnya ne tuge nyempeng.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi, seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar, yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya, 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Ageng Rai, Kantun Serangin Pempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, Kang Rai, duaning ring rahina mungkin masih nggih, masih dalam suasana libur panjang untuk anak-anak sekolah. Nah, deduta pacang nyobiahin akidek niki rekomendasi terkait dengan tempat wisata atau destinasi wisata sane bisa rakan Rai kunjungi bersama dengan sanak keluarga. Nah, destinasi tersebut adalah destinasi yang kita tahu semua, yaitu Kintamani, Rakan Rai. Mungkin Rakan Rai niki ada nih yang menjadikan Kintamani sebagai spot atau destinasi favoritnya untuk melancong atau ngopi-ngopi cantik nih. Nah, Rakan Rai, deduta sarankan niki Rakan Rai untuk melancong ke Kintamani nih, agar bisa mendapatkan pengalaman baru nih, bisa coba ke Kintamaninya saat sore hari nih. Nah, jikalau di Kintamani saat pagi hari didominasi nih oleh sunrise kenten nih, dan kesibukan para wisatawan atau pengunjung niki yang mencari-cari spot sunrise yang terbaik. Sedangkan kalau sore hari Rakan Rai di Kintamani ini ke sangatlah sunyi nih atau sepi, dan juga kalau beruntung niki bisa mendapatkan sunset yang bagus dan juga ditemani oleh kabut Kintamani yang indah. Nah, Rakan Rai, mulai dari pukul 3:30 wita niki nggih, ring Kintamani punika sudah perlahan-lahan samar-samar terlihat niki kabut-kabut tipis dari puncak gunung. Saya niki kabut punika juga perlahan niki menyelimuti nggih Danau Batur dan juga Gunung Baturnya, sehingga menciptakan niki ilusi seperti kita sedang berada di negeri atas awan, Rakan Rai. Nah, selain niki Rakan Rai berbeda saat Rakan Rai menyaksikan sunset melalui pantai atau saat di pantai. Di sore hari Rakan Rai, Kintamani menyajikan matahari terbenam niki utawi sunset di balik gunung Gunung Abang dan juga Gunung Batur. Nah, sunset niki akan menghasilkan warna langit yang indah Rakan Rai, yaitu warna keunguan, jingga keunguan kinten nggih. Dan warna langit nike juga akan sangat indah saat berpantulan di air Danau Batur. Nggih Kang Rais, jangkepnya nih pacang dedutia lanjutkan lagi nanti ngiring sane mangkin mesandekan dumun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz sekalian Radio Kandron Sarangin, Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, Kang Rai, selain keindahan nggih, kita mani di sore hari seperti terasa kita sedang berada di negeri di atas awan dan juga bisa melihat sunset berwarna jingga keunguan di balik Gunung Abang dan juga Gunung Batur. Nah, sore hari di Kintamani juga menawarkan Niki kesunyian nggih, yaitu ketenangan di mana di jam-jam sore pun Niki mayoritas wisatawan yang datang ke Kintamani rekan rai akan pulang nggih, akan pulang kembali ke tempat mereka masing-masing di mana hal ini akan membuat Kintamani menjadi tenang dan juga sepi. Saat sepi pun iki, rekan rai bisa menikmati Kintamani rasanya seperti milik sendiri nge. Nah, rekan rai selain Nike, karena sore hari Niki otomatis tentu saja Niki di Kintamani suhunya akan turun Niki nge. Jadi suhu di Kintamani saat sore hari tentunya akan menjadi lebih dingin. Maka dari itu rekan rai sangat cocok hal ini jika kita misalnya menikmati Kintamani sore hari yang dingin-dingin niki dengan ditemani secangkir kopi hangat atau teh hangat. Atau mungkin nih bisa juga sambil berendam niki di kolam air hangat di Kintamani.

Nah, kami raya waktu okay. Niki kita berikan sedikit niki panduan waktunya jika ingin berkunjung ke Kitamani sore hari ini ke. Akan mulai bisa menuju Kitamani niki dari jam 2 nggih. Dan jika bisa usahakan tiba di jam 3 atau jam 4 wita. Nah, supaya kalian raih bisa bersantai dulu, menikmati dulu Kitamani, atau mungkin membeli makan, baru habis itu menikmati sunset di Kitamani. Hingga kalian raih, mesanakan dumun oleh Bos Duta Pecang Wali, Niki Nyarangin, kalian raih. Tetap setia ring 4, RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Otonan. Otonan adalah upacara peringatan hari kelahiran bagi umat Hindu di Bali. Tujuannya bukan sekedar merayakan pertambahan usia, tapi sebagai bentuk penyucian diri dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan. Otonan ditentukan berdasarkan sistem Pawukon, yaitu pertemuan Saptawara, Pancawara, dan juga Wuku. Karena siklus ini berputar setiap 210 hari, maka dalam satu tahun, seseorang bisa merayakan Otonan sebanyak satu atau dua kali. Kata Otonan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni kata wetu yang artinya keluar, lahir, atau menjelma. Dari kata wetu menjadi weton, dan selanjutnya berubah menjadi oton atau otonan. Prosesi upacara otonan biasanya dipimpin oleh orang tua dengan sarana banten otonan. Seseorang yang telah melangsungkan otonan akan menggunakan benang putih di pergelangan tangannya. Ini menyimpulkan harapan agar orang yang dioton selalu menempuh jalan yang benar atau beneng, teguh pendirian, dan juga terlindungi secara spiritual. Tidak seperti ulang tahun Masehi yang bersifat selebrasi sosial, otonan bersifat spiritual. Fokusnya adalah untuk membersihkan batin dan memperkuat perlindungan diri secara niskala.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz sekalian raih kantun serangin P4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Ngeh rai mulai niki bahasan ante nggih ini kita mani nggih kita mani di sore hari. Ya niki menjadi salah satu rekomendasi dedutan niki untuk akan rai jika sempat untuk mencoba niki mengunjungi Kintamani saat sore hari. Nah, Kang Rai, selain yang kita sampaikan tadi seperti gimana kabut yang ada di Kintamani saat sore hari itu membuat kita berasa seperti di atas negeri awan, dan juga indahnya sunset di balik Gunung Batur dan juga Gunung Abang. Nah, Duta juga ingin menyampaikan sedikit niki ada berapa tempat-tempat yang mungkin rekan-rekan Rai harus kunjungi niki saat berada di Kintamani sore hari. Yang pertama tentunya adalah rekan-rekan Rai bisa mengunjungi kafe-kafe terdekat nggih atau tempat ngopi yang ada di Kintamani. Karena saat sore hari Kintamani punika hawanya dingin ya rekan Rai, sangat cocok rekan Rai dingin-dingin kita temani oleh kopi hangat ataupun teh hangat atau mungkin mau nyoba coklat hangat. Jadi bisa langsung berkunjung ke kafe atau tempat ngopi terdekat di Kintamani nggih. Nah, selain ini rekan Rai juga bisa mengunjungi niki Toyo de Pasiang nggih saat sore hari, karena saat dingin-dingin nike rasanya paling enak berendam air hangat rekan Rai nggih. Selain nike karena yang digunakan adalah air hangat yang kaya mineral, belerang maksudnya kita. Mineral belerang puniki akan membuat rekan Rai rileks nggih dan juga melemaskan otot-otot rekan Rai yang tegang niki nggih, tegang karena sudah bekerja selama kurang lebih semingguan atau dua mingguan. Jadi niki sangat cocok untuk merelaksasikan diri nggih kalian Rai. Nah, selain itu niki kalian Rai jika ingin mendapatkan foto yang cantik yang juga estetik, bisa niki mengunjungi hutan pinus di Tegak Galinggah nggih, Galinggah Pinus, Galinggah Lestari kenten nggih pastane. Nah, Kang Rai bisa berkunjung ke sana niki saat sore hari dan melihat cantiknya cahaya yang menembus pohon pinus tua. Nah, cahaya yang menembus celah-celah pohon pinus tua yang banyak punika berpadukan dengan kabut tipis menciptakan suasana seperti di hutan dongeng kalian Rai. Jadi niki sangat bagus untuk fotoan. Ingin kalian Rai mesanakan dumun melebas dari tapa cangmuali niki nyarangin rakelan Rai. Tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Ingir Kang Rai, Kantor Serang Info 4, RI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sana makin, Kang Rai ngiring mesandakan dumun, taki-taki, jagi nyalanan, pemuspan, puja trisandia. Ngih, mali buah seringgalah jam 6 sanja, waktu Indonesia Tengah. Kang Rai tetap setia, RI Info 4, RI Denpasar, Suara Budaya Bali.

hidenana akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

pelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

Ari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tertujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmu.

Inggihkan rai sahabat budaya wau sampun kita ikuti persembahyangan puja Trisanya. Akan rai umat Hindu sedharma. Mugi-mugi ida sang yang dewasa ngicenin kerahyuan lan kerahajengan. Tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Akan lagi tepat pada pukul 18:15 waktu Indonesia Tengah. Mari kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Akan lagi tetap setia Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggih Kang Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Semoga Kang Rai selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

0: Rin, Rina, sini. Ada apa sih, Fa?
1: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
2: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
1: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
1: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
4: Luang merupakan salah satu gamelan sakral di Bali yang biasanya dipergunakan untuk mengiringi upacara ngaben. Kini, di Bali masih ada beberapa gamelan luang yang masih aktif, yaitu di Desa Apuan, Seseh, Singapadu Gianyar, Kesir Tabanan, Tangkas Klungkung, Kerombokan Baduk, dan Kelulung Sukawati Gianyar. Bentuk gamelan luang serupa dengan gamelan gong kebiar, hanya terdiri dari 8 atau 9 instrumen, sedangkan gong kebiar memakai 25 hingga 30 instrumen. Gamelan luang memakai laras pelok 7 nada dengan 5 nada pokok dan 2 nada pamero. Kendati pun suatu saat semua nada berfungsi sebagai nada pokok. Lagu-lagu dari gamelan gong luang meliputi ginade, panci marga, lilit, kebo dungko, angklungan, dan lain sebagainya.
5: Angin ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

Kadang-kadang kali muali dia dah nyobiahin ki, kembali dia dah mengingatkan ke bahwasanya ring benjang ke ring kemis ring dahina respati pinanggal 2 Juni masa 2016 likur Arje RRI akan pentas niki ring kayak kalangan Ayodhya ring pukul 6:30 wita. Nah, untuk para penggemar Kedam Raya niki yang sudah kangen ingin menyaksikan penampilan dari Arje Komunitas Keluarga Kesenian Bali RRI Denpasar bisa langsung niki menuju ke kalangan Ayodhya besok ngiring pukul 6:30 wita. Nah, teman-teman nanti di sana bisa menikmati pertunjukan Arje dan juga bertemu dengan Pak Nyoman Sunarte yang sering menjadi presenter dagang gantal. Tentunya Kedam Raya pasti akan dibuat tertawa terbahak-bahak nih oleh lawakan yang akan dibawakan oleh Arje RRI Denpasar. Kedam Raya ditunggu kehadirannya besok ring kalangan Ayodhya nih untuk menyaksikan pagelaran Arje Komunitas Kesenian Bali RRI Denpasar. Nah, Kedam Raya niki terkait dengan Arje. Mari kita ulas sedikit niki napi nike Arje nggih. Nah, Kedam Raya drama tari Arje merupakan sebuah teater tradisional khas Bali yang memadukan unsur drama, tari, tembang dan juga komedi, Kedam Raya. Nah, drama tari Arje puniki sering juga disebut sebagai opera khas Bali. Karena dialognya niki dilantunkan dalam bentuk tembang . Nah, tembang yang dilantunkan oleh para pemain niki biasanya seperti Ginanda, Sinom, Semarandana dan juga Pangke. Untuk pengiringnya, drama tari Arje puniki diiringi juga dengan gamelan geguntangan . Di mana gamelannya suaranya didominasi oleh suara suling dan juga kendang serta beberapa instrumen perkusi kecil.

0: Nah, niki untuk penarinya niki wenten niki tokoh-tokohnya wenten Galuh, Mantri, Liku dan Desa serta Punte dan Kartale. Nggih. Di mana kalau Galuh punikir kan rai merupakan tokoh putri utama yang lemah lembut. Untuk Mantri bisa disebut sebagai tokoh pangeran atau raja, nggih. Nah, untuk Liku niki adalah tokoh pusat kelucuan niki biasanya nggih yang sering-sering lawak niki. Dan untuk Desa niki juga ada Desa yaitu bisa disebut sebagai pelayan gitu nggih, pelayan setia atau rekan setia dari Galuh atau Liku. Nah, kemudian ada Punte dan Kartale nggih yang bertugas sebagai penerjemah dialog dari raja gitu. Nah, Kang Rai mesantakan dumun melebuas Duta Pacang Wali niki nyarangin naga dan rai. Tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.
1: Nangun Satkerti Loke Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih Kang Raim wali keserangin 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kang Raim wali niki mbawasan ini drama tari Arjeng ye. Niki diduta kutip dari berbagai sumber bahwasannya drama tari Arjeng niki diperkirakan lahir pada tahun 1814 pada masa pemerintahan Dewa Agung Putra dari Klungkung ye. Nah, awalnya kesenian Arja puniki muncul dalam upacara Palebon, ngenten nggih. Nah, pada perkembangannya Arja yang awalnya ditarikan oleh seorang penari tunggal, kemudian dimainkan atau ditarikan oleh dua orang atau lebih. Namun seluruh karakternya hanya dimainkan oleh laki-laki, termasuk peran wanita juga hanya dimainkan oleh laki-laki saat nike. Nah, Kang Rai memasuki abad ke-20, penari perempuan mulai dilibatkan, dan di sini adalah masa keemasannya Arja sebagai hiburan rakyat paling populer di Bali sebelum masuknya teknologi modern. Nah, untuk sekarang Arja mulai mengalami penurunan popularitas nggih, tapi Arja tetap lestari niki nggih melalui pentas kesenian Bali, dan juga sering juga Arja niki dipentaskan saat odalan-odalan Kadan Rai. Nggih, Kang Rai masanakan dumun melebas dari utara pacang wali niki nyarangin raka dan rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Idalane malih iring titiang mirsa yang gatre bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sanekatur minakadingane. Literasi digital dados instrumen anggen nekes kasus kekerasan digital. Ngangkenin penyinyuan akomodasi pariwisata durung ngenepin standar usaha nalar nenten medue sertifikasi. Inggih pamirsa sane mangkin titiang gede duta ngadurang gatre sejangkepnya ne. Dosen Ilmu Komunikasi Kampus LSPR Bali, Anak Agung Istri Putri Jayanti, nugesang literasi digital dados instrumen. Anggen nekes kasus kekerasan digital saking perundungan cyber, penyebaran data pribadi tanpa izin utawi doxing, pelecehan daring, ujaran kebencian kantos kekerasan kadasarin antuk gender online. Agung Putri ngewawahin penguatan literasi digital boye wantah nincapang kewagedan indik teknologi sakemaon ngewangun karakter kamane sane pasido ngawi gunayang ruang digital mangde produktif aman lan medue etika. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Kombes Pol Lintar Mahardono ngudarang pelarian AM pinake jamret spesialis WNA ring wewidangan pariwisata kaejuk ring Banyuwangi, Jawa Timur. Katlaterang AM pinake penjahat kambuhan utawi residivis antuk modus operandi maling barang-barang berharga duen wisatawan asing sane sedak melancaran ke Bali.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PHRI Provinsi Bali, Ida Bagus Purwo Sidemen, ngangkenin penyuan akomodasi pariwisata durung ngenepin standar usaha, nalar nenten madue sertifikasi. Kangkenin makeh akomodasi pariwisata ring Bali, durung madue sertifikasi lan durung madue izin legal sane mayusan kaon ring kawentenan pariwisata, palemahan nalar pendapatan daerah. Gatre Kaping Untat, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Niluh Gede Sukardiasih, ngudarang nincap nyane pawilangan penduduk lanjut usia, dados uratian sami mangde para lansia, tetap ngemargiang hidup sehat, mandiri, aktif, produktif, lan bermartabat. Katla terang makudang program pemberdayaan skadi sidaya, pemerintah terus mengrembe mangde para lansiane paside madue kahuripan sane kerte raharja ring yusane sane sampun lingsir. Inggih pamirsa kantah wantah kadi asapunika gatre basa Bali sane paside katur wengine mangkin titiang gede duta kesarangin pangrembe gatre Bali nglungsur mepamit. Puputan titiang antuk para mesanti, om, santi, santi, santi, om.
1: Asapunika wawu, sampun

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ya Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali Tuhan.
2: Cuk, nak, jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
1: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
2: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
1: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
2: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
3: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kena lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
4: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
5: Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, cenceng, gongkulu, kecapi,

udara saking margi hayam uruk nomor pitung dasar dan pasar kenrei kantun serangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ngeran rai ring rahina Buddha puniki ring tanggal 1 Juli waksa 2006 likur. Perempat pacang menyiarkan langsung niki nggih, menyiarkan langsung untuk utsawa utawi parade gong kebiar dewasa. Nah, yang akan tampil hari ini akan rai ni ke Sekegong Tirta Nirmala, Hulun Danu Batur, Desa Adat Songan, Kecamatan Kintemani, Duta Kabupaten Bangli.

Sanggar Seni Semara Budaya Banjar Badak Sari, Desa Sumber Teklot, Kecamatan Denpasar, Duta Kabupaten Denpasar Niki sebagai pendamping. Nah, siaran langsung pun Niki pacang ke siarin ring jam setengah kutus nggih Hakon Rai. Nggih Hakon Rai, sembari ngantosang Niki dimulainya utsawa gongko biar dewasa puniki ngiring piasayang dumun tabuh puniki.

0: Sekarang kita akan bergabung dengan Swetan Titiang Dayu Aringe yang sudah ada di Arde Chandra Taman Budaya Art Center untuk menyiarkan langsung Niki Utsawa Parade Gong Kebiar Dewasa dari Duta Kabupaten Bangli dan juga Denpasar. Ngiring Dursang Dayu Ari.
1: Tahun 2026 dengan mengambil tema Asma Care.
2: Ingin rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar suara budaya Balinge. Pastikan malam Niki ngeranjing ring FM 106,4 MHz. Sarang Titiang Dayu Ari Taler Niki Bapak Titiang Pak Adeka Peng. Ingin Niki monitor saking panggung terbuka ada Chandra Denpasar. Kentennya dan garah makin. Pasti kesampuan pacang kemargiang Niki Utsawa Toyu Parade kentangnya Pak Denge, Niki ringgalah makin parade gongko biar dewasa sakit.

0: saya.
1: Pimpinan BUMD di Kabupaten Bangli, para camat beserta ibu, ketua MDA Kabupaten Bangli, tim kurator, para pengamat seni, pecinta seni, dan kami juga ingin menyapa yang menyaksikan melalui kanal YouTube Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, kanal YouTube RRI, dan pendengar setia Perempat Budaya RRI Denpasar. Dan tentunya pada malam hari ini yang kami banggakan dan kami cintai para penonton, pecinta seni yang berbahagia yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Baik para penonton, pecinta seni yang berbahagia, biar tidak berlama-lama lagi, selanjutnya kami akan panggilkan Sekegong Tirta Nirmala Hulun Dadu Batur, Desa Datsongan, Desa Songan, Kecamatan Kintamani sebagai Duta Kabupaten Bangli untuk menempati posisi di sebelah utara.
0: Nah ini pemirsa niki, Duta Sekeng Kabupaten Bangli sampun siap-siap niki lagi
2: ngeranjing niki. Ring area panggung terbuka Badut. Ade Chandra.
0: Iya, sampun niki. Mendaging ngelawak sedek niki.
3: Jalan kena di balere. Hei, ada dia lah. Oleh, Yesus. Biba ni. Biba.
0: Modalnya
2: ayah. Oh iya. Konsepnya ni.
3: Tunggu lo kadi ne.
4: Tunggu lo kadi. Tunggu lo kadi. Selamat lekai mereka biar center.
3: Gagal sandal ni dia biar center. Tunggu lo kadi. Telak arpil lah kalau.
4: Mata juk pondongan dah cerak punya. Kadir, anak kadir mat gelap ni ba. Apa kene na? Di pala ya?
3: Ani, awak mah madar ngesok
0: macam. Dayu. Hampir tiap tahun ada lah. Perubahan-perubahan.
2: Ya, konsep-konsep terbaru. Ya,
0: konsep-konsep terbaru dikeluarkan oleh masing-masing duta niki. Nah, untuk malam ini Duta Kabupaten Bangli memakai busana napi ni kesarung tepuk badan biru napi hitam ni.
2: Hitam,
0: hitam ya.
2: Atasan hitam, lengkap dengan kancutnya, saput dengan kancut yang panjang.
0: Kamen, kain putih niki dengan udang.
2: Oke, sepertinya digambarkan. Oke, Niki mengajak ya semua pesertanya gitu ya dari Duta Kabupaten Bangli Niki untuk masuk ke area panggung.
0: Kabupaten Bangli kayaknya hari ini di sebelah utara.
2: Iya, betul jadi sekali. Menduduki posisi yang sebelah utara Niki. Tadi diawali dengan salam sapa gitu ya, secara akrab ya lebih dikenalnya. Jadi sedikit ada perbincangan dari tiga peserta gitu. Niki untuk menyapa sekaligus Niki penontonnya dan memperkenalkan Niki seperti bahasanya Ring Kabupaten Bangli, Ring Desa Songan, kenten nggih. Haha, betul sekali.
0: Khas Bangli Niki, Bangli Songan nih.
2: Nah, suara. Niki pemimpinnya sudah memberikan tepuk tangan, artinya memberikan kode kenten nggih sareng semua anggota penabuhnya ta kenten nggih. Haha, untuk memasuki area panggung. Wah, sudah memasuki Niki. Haha. Oke, berbaris dengan rapi Pak De ya.
0: Iya.
2: Oke, disapa dengan suara penontonnya. Antusias sekali penontonnya Niki. Dan lihat yang lihat Niki penontonnya sami ramai, padat sekali, tidak ada kursi yang kosong. Nge, dari sisi kanan, kiri titiang Niki nge taler ring belakang juga sudah disediakan layar tancap ternyata.
0: Oh iya.
2: Jadi penonton yang nanti bersidang ranjang Niki ring panggung terbukanya bisa menonton lesehan kenteng Pak De nge. Oke, memberikan jargonnya Bangli gitu nge.
0: Luar biasa.
2: Oke, mereka mengambil kancutnya yang panjang Niki. Pacar saya ge menduduki posisi ring sebelah utara. Oke, sudah diawali barisan yang paling kanan dari sisi utara. Betul. Juga kenten ge Pak Dinge. Berjalan dengan rapi Niki ya dari sisi rapi gong Niki Pak Dinge.
0: Iya. Gamelan di sebelah utara
2: Niki. Iya, ya. Di
0: yang
2: gong
0: pertama
2: Dumun.
0: Di gong Dumun.
2: Nah, ya. Yang paling tinggi Dumun. Nah. Betul.
0: Pangten Mekalukang.
2: Nah, betul sekali. Jadi harus berjajar rapi Niki. Bih ganteng-ganteng sekali daya di malu Niki. Aduh, inge, sudah rapi berjalan menduduki posisi kenten.
0: Perlu kami laporkan saudara pendengar Perempat Budaya bahwa situasi di seputaran Art Center Alexander ini cuaca Bayu.
2: Cuacanya terpantau cerah-cerah

0: Gumilang.
1: Agak panas tapi dingin nawa. Panas kemudian menjalan dan dingin wae
0: uniki. Ya ampun. Panas dingin jadi ya gratis deui mau ya gratis. Oke, niki sampun menghadap kepada seluruh penonton Darlering Uleman kenten nggih Pak Nih. Oke, saya ge pacar memberikan hormat nalih. Kenten biasa di kodekan dengan pukulan gong ya. Oke, niki tukang kendang sampun, niki ngerah posisi.
1: Ini kembali dimun ke MC utama niki. Nawita jagi memanggil napriyambar tim dari.
2: Iya, terimalah salam hormat kami dari Sekegong Tirta Nirmala Hulendanu Batur, Desa Datsongan, Desa Songan, Kecamatan Kintamani sebagai Duta Kabupaten Bangli.
0: Ini rakyat sampun dipukul gongnya, sampun memberikan salam hormat niki saking Duta Kabupaten Bangli.
3: Selanjutnya kami panggilkan Sanggar Semara Budaya Banjar Badak Sari, Desa Sumatera Kelot, Kecamatan Denpasar Timur, Duta Provinsi Bali sebagai pendamping. Kami silakan untuk mengambil tempat di panggung sebelah selatan.
1: Iya, sana makin niki Sanggar
0: Seni Semara Budaya Banjar Badak Sari, Desa Sumerta Kelot, Kecamatan Denpasar Timur, ya pindah ke kota Duta Kota Denpasar niki menadas pendamping kenten. Ingge rakrai ya sudah terpantau masuknya niki pemilatnya.
1: Sama bajunya warnanya agak gelap niki.
0: Betul.
1: Sanggar
0: Semara Budaya.
1: Semara Budaya Ring Badak Sari niki. Jadi yang boleh informasi wabu niki merupakan Duta Provinsi Bali dalam hal ini sebagai pendamping.
0: Ya kenapa ada?
1: Ya, itu
0: dia. Jadi biasanya kan karena memang ring Provinsi Bali niki kan wenten 9 kabupaten
1: ya, kota. Semua jadi harus berpasangan niki hadirnya.
0: Untuk bisa tampil bisa berdua bareng kenten nggih. Jadi diambil bergilir dari 9 kabupaten atau kota ya, untuk mendampingi duta sane nenten boleh pasangan. Kenten ya, jadi arti pendamping niki.
1: Nggih. Panten di Diana, Citra Bali nu balu nya.
0: Balu Jakti.
1: Sanggar Semara Budaya niki di koordinir di apa namanya? Atas pimpinan Bapak Wayan Lendre niki.
0: Bapak Wayan Lendre.
1: Nggih, seorang seniman
0: ke, salah satu seniman
1: yang Lendre sangat aktif dari kecil mungkin beliau aktif niki. Ya, dengan informasi tadi ya. Biawa aslinya orang Gianyar niki. Orang Bitre, Sengwan Bitre khusus niki
3: genter. Terimalah salam hormat dari Sanggar Semara Budaya Banjar Badak Sari, Desa Sumerta Kelot, Kecamatan Denpasar Timur sebagai duta pendamping.
0: Oke, sampun berikan salam hormat dengan kode pukulan gong genten nggih.
2: Dan baik para penonton pecinta seni yang berbahagia. Penampilan perdana Duta Kabupaten Bangli pada malam hari ini akan menampilkan Tabuh Lima Lelambatan Kreasi Segara Danu. Secara geografis, Desa Datsongan berada di kaki Gunung Batur dengan hijaunya pepohonan, batu karang berdiri gagah, dihiasi kemilau birunya air Danau Batur membuat takjub dan terpesona setiap mata memandang. Bergeliat riuhnya kehidupan masyarakat Desa Songan, di mana gunung dan danau menjadi sumber kehidupan. Di hulu Danau Batur berdiri kokoh Pura Petirtaan Segara dan Pura Hulundanu, tempat beristananya Ide Betari Dewi Danu. Masyarakat Desa Songan meyakini melukat di Pura Petirtaan Segara menjadi jalan penyucian jiwa Atma Kerti secara niskala menuju kedamaian dan ketenangan jiwa dalam menjalankan kehidupan harmonis. Kesucian dan keindahan alam tersebut diimplementasikan dalam sajian motif-motif permainan barungan gong kebiar dirangkai dengan ritme yang tajam, alunan melodi terjalin lembut seiring desiran angin pegunungan merengkuh sukma. Penata Tabuh Imadi Yoga Sumadi, penyanyi Sekegong Tirta Nirmala Hulundanu Batur Desa Datsongan, penanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli dan penduluan Desa dan Songan. Baik para penonton, pendengar setia Perempat Budaya RRI Denpasar, bersama-sama kita akan menyaksikan penampilan perdana Tabuh Lima Lelambatan Kreasi Segara Danu, persembahan Sekegong Tirta Nirmala Hulun Danu Batur Desa Datsongan sebagai Duta Kabupaten Bangli. Selamat menyaksikan.
0: Nggih, rakyat para pendengar setia Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali, ngiring saksi yang sarang-sarang puniki nggih, pirangan sarang-sarang anto pementasan ka pertama Tabuh Lima Lelambatan Kreasi niki saking Duta Kabupaten Bali Sanema Muda Segare Danu.
1: Masih dalam persiapan ya Kidayu.
0: Jadi ya, memberikan kejutan kadinapi ya Tabuh Lima Lelambatannya.
1: Hari peteng nah makin galang makin sampun. Ya durus nah.
0: Durus
1: Durus tiar sang ratu dan titang duta saking Kabupaten Bangli.

0: Ya, kembali para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kadiasa punika sampun ke piaseng sarang-sarang puniki antuk pementasan ke sani karinin oleh sekagong Tirta Nirmala Hulun Danu Batur saking desa Datsongan Kecamatan Kintamani Duta Kabupaten Bangli sane ngangkat muda segare Danu. Inge, niki sampun disambut antusias kentarnya sarang penonton kentan nge antuk pementasan saking Duta Kabupaten Bangli.
1: Kami hormati telah hadir di tengah kita yang terhormat Gubernur Bali Bapak Wayan Koster dan para tim kurator. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir.
0: Ingin kerai informasi becik pisan iki ke sepak rao Bapak Gubernur Bali sarang tim kurator katanya sone nagingin ring galuh ahinane mangkin.
1: Selanjutnya kita bermain ke panggung sisi selatan di mana sebagai persembahan perdana Sanggar Semara Budaya Banjar Bagan Sari, Desa Sumertekelon, Kecamatan Denpasar Timur, Duta Pendamping akan mempersembahkan lelamatan Tabuh 5 Tapok Manggis. Tabuh 5 Tapok Manggis merupakan karya musikal pengembangan yang bersumber dari uger-uger Tabuh 5 lelamatan klasik Pogongan yang berjudul Tapok Manggis. Bantang gendek ini ternotasi pada sebuah buku gong lelamatan Bali karya almarhum Ki Gusti Putu Madyakriya, seorang maestro kerawitan Bali dari Denpasar. Aransementasi atau pepayasan tabuh lelamatan kreasi ini terinspirasi berdasarkan metafora layangan janggan, di mana layangan yang sekilas seperti naga ini memiliki postur yang unik, bagian kepalanya penuh dengan aksesoris, secara musikal menggambarkan bagian introduksi dari pengembangan trompong solo menjadi gineman pengerang-rang kekebiaran yang eksklusif. Sedangkan badan yang kokoh, baku, dan terkesan sederhana yang menandakan adanya upaya mempertahankan jajar paga dan uger-uger gending, terutama bagian pengawak dan pengisep. Namun ekornya yang melajur panjang dengan corak ornamentasi yang eksotik dan apabila diterpa angin akan meliuk-liuk, memberikan ranah pembentukan kreativitas yang dinamik ritmis dan khas kekebiaran. Penata tabuh Iketut Gede Asnawa, pembina tabuh Iputu Hadi Mulyawan, Igede Adi Surya, dan Iketut Wastike, koordinator Iwayan Lendre, penanggung jawab Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, kostum Madu Lingga Kostum. Hadirin, kita langsung saja saksikan bersama penampilan dari Sanggar Semara Budaya Banjar Badaksari, Desa Sumertekelot, Kecamatan Denpasar Timur sebagai duta pendamping. Selamat menyaksikan.
0: Ini rakrai disampunin wawu udah wakil disampun nyobian sipina ke sinopsis kentangnya niki sane pacang dipersembahkan kentangnya saking Sanggar Seni Semara Budaya Banjar Badaksari pina ke duta kota Denpasar niki pina ke pendamping Provinsi Bali ring rahdana mangkin niki pasti kesampun pacang aturang lambatan tabuh 5 tapuk manggis kentangnya hingga ditian tolar informasi yang dumun niki majar rakrai sane nentang presiden ranjing rauh rikiring PKB nentang penapi kentangnya niki presiden ke akses siaran duit dikiring YouTube RRI Denpasar hingga niki sampun terpantau niki. Oke, ngiring biasa yang sarang-sarang kentang nggih. Saking duta kota Denpasar pina ke pendamping niki saking Banjar Badaksari antuk lelambatan tabuh 5 tapuk manggis.

0: Hingga rakyat para mendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kadia Sepulika sampun pementasan iki pindah ke duta kota Denpasar, pindah ke pendamping kita niki sane napa sane kemanggalin oleh niki Reng Banjar Badasari di Sumerta Kelot Denpasar Timur, Reng Gong Kebiar Dewasa Duta Provinsi Bali. Hingga rakyat niki nyantos makin sampun dua pementasan kita nge sampun ke napa yang dipersembahkan sarang kekalih pemilik niki ring rahina nih makin hingga niki titi yang monitor talar niki anto ring cuaca niki ring area pang terbuka ada Chandra niki titi yang pantau secerah makin dan niki mulai ke Ugro Wakil
1: bersama-sama penampilan pendamping pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini, sebelum menyaksikan penampilan Duta Kabupaten Bangli, kami ingin menyapa juga telah hadir pada malam hari ini Wakil Bupati Bangli, Bapak Iwayan Diar, beserta Ibu Suciati Diar. Dan kami juga mengingatkan kembali kepada para penonton pecinta seni yang berbahagia untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: Baik, para penonton pecinta seni yang berbahagia, selanjutnya kembali kita akan menyaksikan penampilan Duta Kabupaten Bangli dengan tari kreasi Ratu Kebangsaan. Di sebuah ruang sunyi, di lereng Gunung Batur, ketika kabut perlahan turun dan suara alam terasa semakin dalam, tersimpan sebuah jejak tradisi yang sakral dan jarang tersentuh. Ia tidak selalu hadir, hanya pada waktu-waktu tertentu saat manusia dan semesta seakan berada dalam satu irama yang sama. Dari ruang itulah lahir tradisi Ratu Kebangsaan, sebuah perwujudan perjalanan jiwa menuju kesucian. Tarian ini menggambarkan proses manusia dalam membersihkan diri, diawali dengan gerak yang tenang dengan penuh kesadaran. Namun perlahan suasana berubah, energi yang tidak terlihat mulai hadir, mengalir dan mengambil alih tubuh, mengubah gerak menjadi lebih kuat dan tidak terduga. Dalam dinamika tersebut muncul sosok yang berada dalam kondisi kerauhan, menjadi perantara antara dunia manusia dan kekuatan suci. Gerakan yang spontan, lompatan, serta hentakan yang intens menghadirkan nuansa magis yang semakin kuat. Memulai tarian ini tersirat sebuah makna bahwa kesucian tidak hanya dicapai melalui usaha lahir, tetapi juga melalui ketulusan dalam melepaskan ego dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak alam semesta. Konseptor Iputu Aprika Apsa Rendra Putra dengan penata tabuh Iketut Widya Rama, penata tari Imade Ari Alnado, pembina tari Ikadek Dwi Permana Putra, penyaji Sekegong Tirta Nirmala Hulundanu Batur Desa Datsongan, penanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli dan peduluan Desa Adat Songan. Baik para penonton pecinta seni yang berbahagia, pendengar setia Perumpat Budaya RRI Denpasar, bersama-sama kita akan saksikan tari kreasi Ratu Kebangsaan, persembahan Sekegong Tirta Nirmala Hulundanu Batur Desa Adat Songan sebagai Duta Kabupaten Bangli, dan selamat menyaksikan.
1: Hingga rakyat karya sobrika sampun pengantar sakai guru wakil yang tarikas Niki sampun beralih ke pementasan sana selanjutnya Niki pindah ke tari kreasi sana kebaktian oleh Sekegong Tirta Nirmala Hulundanu Batur pindah ke Duta Gong Kebiar Dewasa Kabupaten Bangli yang ini Ratu Kebangsaan Niki saking sinopsis diri dewasa sampun kepiringin sarang-sarang Niki pindah ke tarian sana menggambarkan proses manusia dalam membersihkan diri ya, Niki nuk sampun sarang tema ring PKB sana petang dasa kutus mangke gantengnya Atma Kerti nge, memuliakan jiwa seni paripurna nge, niki titian pantau kantun nge, saking pemilat saking duta Kabupaten Bangli niki antu napi asem taki-taki gantengnya mempersiapkan napi asetannya pementasan majebos kejutan napi niki sampun nge ngiring sana-sarang jantosin niki kejutan-kejutan sane presiden membanjakan ring penyingakan taler ring karena rakarai sarang sami nge. Tadi titi yang mungkin ingin sarang lekarai sarang sami niki sana nanti papa bercerai de rauh ring. Napi panggung terbuka ada chantre ring PKB. Kita ngering Grio Jero Song Song niki presiden taler disaksikan bersama. Kita ngering YouTube RRI Denpasar pun niki. Anto kawin tanam padi krama Sekegong Kebiar Dewasa. Sana makin sampun ngeranjak niki ring tari kreasi Ratu Kebangsaan. Ingin niki sampun pacang kekawitan ge. Anto tari kreasi Ratu Kebangsaan sane saking duta Gong Kebiar Dewasa Kabupaten Bangli.

0: Nah kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, riwa sampun nge kapirangan serang-serang peneki tarik peasira tuh kebaksan saking duta go kebiar dewasa Kabupaten Bangli. Hingga niki sepraginya wentan pitung diri ketanya anto ngangin pace putih serba putih haring rambutnya nih panjang menjeluntai ketanya seler kedangingin anto tapi wasane gelungan sane becik pisan sane memanjakan mata. Ingin niki kembali ke budaya wakil.
1: Selanjutnya adalah penerangan Sanggar Semar Budaya Bajar Badasari Kota Denpasar sebagai duta pendamping yang akan mempersembahkan tari Bandeyuan. Tari Bandeyuan merupakan tari kreasi Bali yang diciptakan pada tahun 1987. Nama tarian ini berasal dari kata banda yang berarti terikat atau ikatan, serta yowana yang berarti pemuda atau remaja. Secara utuh tarian ini mengisahkan tentang sekelompok anak muda yang terikat dalam satu wadah organisasi atau komunitas. Mereka mengekspresikan jiwa seninya melalui ragam gerak tari yang serempak, dinamis dan rancak. Di dalam wadah tersebut, para remaja saling mengisi diri dan selalu mengedepankan asas kebersamaan serta rasa persaudaraan yang kuat. Dalam setiap pementasannya, tari Bandeyuana menonjolkan estetika pakem tari Bali yang sangat kuat dengan inspirasi utama dari gerak energik kebiar duduk. Ekspresi kegembiraan masa muda dibawakan secara lincah dan harmonis. Penata tari Inyoman Suarse, penata tabu Iketut Gede Asnawa, pembina tari Kade Ayu Widyastuti, pembina tabu Iputu Hadi Mulyawan, Igede Adi Surya, Prabu Dinata. Koordinator Iwaya Lendra, penanggung jawab Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, kostum pengangge art collection. Hadirin, mari kita saksikan bersama tari Bandeyuana, persembahan dari Sanggar Semara Budaya Banjar Badasari, Desa Sumbertakelot, Kecamatan Denpasar Timur, sebagai duta pendamping. Hadirin, selamat menyaksikan.
0: Ingin rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, sering makin niki yang pesampuan beralih niki untuk pemindasan selanjutnya nih tari kreasi Bandeyuana sani kebaktian oleh Banjar Badasari niki sekegong semara budaya pindah ke duta pendamping Provinsi Bali. Ingin rakyat niki kantum bersiap-siap niki saking duta pendamping ya ring kota Denpasar meniki nge ring sisi selatan kenten nge ingin niki sampun keserot anto lampu nge majang ring duta kota Denpasar niki pindah ke pendamping niki sampun saya ge pacang aturang kejutan kenten nge majang ring para penonton taler ring penikmat seni sarang sami.
2: Resek ya.

0: Menyerang lagi para pendengar setiap 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini kadia siapun ke sampun iki ke PR saya yang sarang-sarang ya. Majari penonton, para uluman sami, telur rakyat rai, sari menton, ring kriya jura suang-suang niki untuk pementasan tari kreasi Bende Yowana. Niki saking, kebaktian saking duta Kota Denpasar Dadas Pendamping. Iya. Niki sampun, tapi asane semakin malam semakin padat niki Pak De.
1: Ya sih. Niki cuaca cerah niki deh.
0: Cuacanya cerah sekali, sangat mendukung Asteng Kare. Niki selami perjalanan, tapi asanya proses PKB niki berlangsung tengetan nih. Cuacanya terus mendukung.
1: Asane makin melalui itu niki penyaji terakhir niki dari Kabupaten Bangli akan membawakan
0: niki
1: fragmentari nih.
0: Fragmentari, iya. Betul sekali.
1: Memurdon apa ini kebudayaan?
0: Fragmentarinya memurdon merujak lalang. Merujak lalang.
1: Menawi itu niku bahasa-bahasa
0: bahasa khas
1: ring bahasa ring songan niku.
0: Iya, ring songan Bangli. Nggih niki kantor mutaki-taki kenten nggih pacang mempersiapkan mina properti. Nah, jadi mau sang mengulas kenten nggih untuk tari Bende Yowana saking duta Kota Denpasar pendamping kenten nggih. Niki benten pitung diri ya di napa peraginane anak istri sami kenten ya tapi
1: Yowana.
0: Ya,
1: muda
0: dengan energiknya kenten. Jadi identik dengan Iwana ataupun pemuda. Nah, ring banda niki saking sinopsis di wawu bermakna terikat. Nah, niki banda niki terikat di Iwana niki pemuda. Jadi minar niki ring maknanya saking tari di wawu kementenan pemuda niki dalam satu komunitas untuk mencurahkan isi jiwa seni-seninya. Kenten nggih saking sinopsisnya saya sampun kebaktian yang di wawu saking duta pendamping. Inggih niki rekrai titeng keringin taler niki nggih sanen nenten presiden raun niki ring pesta kesenian Bali tentang punapi ya jam berkecil hati niki presiden ka akses taler nggih di ring YouTube RRI Denpasar kenten taler ring FM 106,4 MHz niki siaran langsung nggih titiang dayari makemi wapa DKP saking panggung terbuka Ade Chandra
1: nggih atur ngayang taler dayu tapi wastane lalu lintas ya, di seputaran art center niki utamanya di sebelah selatan di timur niki lumayan macet niki
0: lumayan padat karena memang akses parkir ya niki ke saning
1: rang winan pemirsa yang mungkin di dalam mobil masih menikmati niki mohon ya dicarilah jalan
0: alternatif betul sekali mandem presiden wargi
1: angka lumayan padat niki
0: niki ring area panggung mantan niki nggih ring ada acara wih penuh sekali penuh sekali semakin malam tiang kira sudah ada tempat kosong ternyata tidak ya semakin nambah niki pengunjungnya kan
1: ada yang datang ada yang keluar
0: sudah pasti ada datang ada yang
1: pergi yang sudah kadung di dalam kewah pesu
0: niki sampo mewah ya karena tahu juga napi mas tane menikmati taler game menyaksikan kejutan-kejutan sani pacang dipersembahkan saring kekali duta niki nge niki saking duta Bangli makami waring pendamping
1: makin napi nika fragmen dengan judul
0: merujak lalang
1: napi kira-kira isinya
0: merujak lalang niki mau nut saking sinopsisnya ya niki pindah ke sebuah ritus menggali kedalaman teologi Atmakerti ya nuwak niki sarang temanya ring PKB kata nge sebagai karifan lokal Desa Songan niki pindah ke Desa Bali Kuno sana terletak ring kaki Gunung Batur sana teguh mempertahankan sistem sosial Ulu Apat nih dengan posisi jero kubayan sebagai tingkatan puncak sistem kuno punika kenten
1: pasti kenane kaitan dengan nah, di sana.
0: Iya, niki berkaitan merujak lalang niki berkaitan dengan rangkaian upacara pengabenan ternyata niki. Sana dados identitas kebudayaan ring desa Songan. Nah, dike sampun masyarakat tawikramane tike berduyun-duyun ke lokasi upacara kentengnya presiden napi ustane pacang nyarengin ya untuk menonton ritual merujak lalang puniki. Kenten ya sinopsisnya merujak lalang nike memang sebagai identitas lokal saking Desa Songan Kabupaten Bangli. Nah, nike sampun napi tujuannya kawintenan pesta kesenian Bali teng kenten nggih.
1: Menggali kesenian-kesenian yang ada di masing-masing daerah.
0: Iya, memperkenalkan memperluaskan.
1: Banten punah nyana.
0: Ya, betul.
2: Baik, para penonton, pecinta seni yang berbahagia. Demikian telah kita saksikan bersama-sama penampilan pendamping pada malam hari ini. Dan selanjutnya mari kita alihkan pandangan kita untuk menyaksikan penampilan pamungkas Duta Kabupaten Bangli yang pada malam hari ini akan mempersembahkan fragmen tari Merujag Lalang. Merujag Lalang merupakan sebuah ritus menggali kedalaman teologi Atma Kirti yang khas sebagai kearifan lokal Desa Songan, sebuah desa Bali kuno di kaki Gunung Batur yang teguh mempertahankan sistem sosial Ulu Apad dengan posisi Jerukubayan sebagai tingkatan puncak sistem kuno tersebut. Merujag Lalang menjadi bagian yang wajib dilakukan dalam rangkaian upacara pengabenan, bahkan menjadi identitas kebudayaan di Desa Songan. Masyarakat Desa Songan berduyun-duyun ke lokasi upacara untuk ikut dan menonton ritual Merujag Lalang ini. Secara artistik, pertunjukan ini menonjolkan ritus ikonik Merujag Lalang di mana penggunaan rumput ilalang sebagai simbol siwe perteke diperbutkan oleh krama desa dalam dinamika gerak yang organik dan ritme batel ngider yang provokatif. Aksi perebutan suci atau rujag ini diinterpretasikan sebagai simbol penghancuran ego jasmani demi pemurnian jiwa yang kemudian dikonversi menjadi suasana sukacita dalam perayaan keikhlasan melalui sinkronisasi antara tata gerak maskulin, pegunungan, dan kerawitan gong kebiar yang dinamis. Karya ini menyampaikan pesan moral bahwa kematian adalah sebuah transformasi penyucian roh, tuntunan spiritual, gotong royong, dan ketulusan dalam mengantar perjalanan roh menuju penyatuan dengan Sang Hyang Tunggal. Konseptor Iputu Ardiasa, Penata Tabuh Pande Gede Eka Mardiana, Imade Yoga Sumadi, Penata Tari Ikade Dwi Permana Putra, Pembina Tari Imade Ari Alnado, Penyaji Sekegong Tirta Nirmala Hulundanu Batur Desa Adat Songan, Penanggung Jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli dan Peduluan Desa Adat Songan. Baik para penonton pecinta seni yang berbahagia, bersama-sama pada malam hari ini kita akan menyaksikan penampilan pamungkas fragmen tari Merujag Lalang, persembahan Sekegong Tirta Nirmala Hulundanu Batur Desa Adat Songan sebagai Duta Kabupaten Bangli. Dan selamat menyaksikan.
0: Ini rek rai para pendengar, Rika sampun nggih pengantar saking Ugre Wakil niki pinake persembahan pemungkas niki saking Duta Kabupaten Bangli sane mempersembahkan fragmen tari Merujag Lalang keten nggih. Nggih niki sana lampu sorot sudah menyoroti. Nggih panggung ring sisi kaje niki anto Duta Kabupaten Bangli. Antuk niki ngiring piarse yang sarang-sarang Merujag Lalang.

Bani mejayang pengurip ring kawintenan jagat iring doso didiang pangkah pacang mengawincari ke ulekan kekuripani sani ngemeduang sedidi putpeti padelipu iri kedane kubayan nyeri daya majeng ring karamune sami ari titan ulekan kekuripane antuk marujak

Raris Sang Hyang Aksara munggah ring sejeroning garbe ring angge sarireuning manungsa kiwale yening sampun ical aksarane punika angkiane pacang pegat bayune kito masih pegat iri kesang yang aksara.

gathering to your own halit halit. Yo lekat, sing Julian yo nangke, mapan Julian memenela kelatan, kita kena.

konang perata patuwila sumber di konang rat inawe

sendiri korek kando penala jujo lama loko. Orada punangat memerhati kandang yang meluk. Orada, sikir boleh.

pendudua ane bina ke dulada dari alani ke bayang-bayang bina ke bawah yang anturiman dari merejepandang jika roba lo dimengejang ditunggu

duaning sampun usang merujak lalangi puniku iri keraris ki pendesa pacang ngewintenan bawos ngewaliang sawo berdekane puni kering kaluar ke sinamian raris dani kubayan taler no dia kewintenan nopo carane mapan entu bina kebakti ane kanti petitik pesugetik kulian marujang lalang jeng jekanti ada sungsut bebekayunan sami mesikian bakti ring sang bidara abang rarisi de sang bidara sunia nyucuk sunia loku

Paris rejang pina eus.

0: Gila kerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ini kantun sana titian di hari ini kiring area panggung terbuka Ade Chandra Pesta Kesenian Bali Sari Petang Dasar Kutus dan Pasar. Ini di Musong pun niki nih kasih kesaksian sarang-sarang pun niki nih kepirangan sarang-sarang niki untuk fragmentari sani kebatayang oleh Duta Kota Duta Gongkebiar Dewasa Kabupaten Bangli sani memude merujak lalang nenta merujak ya merujak lalang ini niki penampilan sani ape pisan pina ke pemungkas saking Duta Kabupaten Bangli kenteng nge niki untuk penyampaian pesannya ya nupe pisan sarang pesannya nih niki antu menyampaikan bahwa kematian nike pina ke sebuah transformasi penyucian roh tuntunan spiritual gotong royong miwah ketulusan dalam mengantar perjalanan roh menuju penyatuan dengan sang yang tunggal niki wenten propertina wau kadi bade katanya nake niki menceritakan taler antu penggambaran desa Songan Bangli pina kere wentan ring kaki Gunung Batur kenten nggih rakerai niki sangat menggambar sekali identitas lokalnya ring Kabupaten Bangli. Inggih rakerai sareng sami niki nggih ka titian pantau kanton niki re penonton ya penikmat seni pecinta seni sami niki sani sampur raur ring panggung terbuka Ade Chandra kanton ramai padat pisan kenten nggih niki mina penten sanak saudara sane tampil saking Duta Kabupaten Bali niki beberapa wenten sane menuju ke ungkur panggung ya untuk menyambut kenten nggih setelah penampilan niki usai nggih pementasan niki sampun dipersembahkan kenten nggih majeng ring sami penonton taler sami uleman kenten sane presiden memukau hati para pecinta seni sami waduh luar biasa sekali kenten nggih sane makin niki menuju taler nggih napi wasane penampilan penyuwut niki maju bos saking duta pendamping niki ring kota Denpasar nggih ring sisi selatan nggih sami mangke tiang taler informasi yang tiang nutring cuaca kenten nggih kantun galang apadan niki menuju ring galang mangke jam dasa kirang dasa menit nggih niki muali ring ugra wakil.
1: Selanjutnya persembahan dari Sanggar Semara Budaya Banjar Badasari Desa Sumertakelon Kecamatan Denpasar Timur sebagai duta pendamping kembali menunjukkan kebolehannya di mana untuk penampilan terakhir akan mempersembahkan fragmentari Tamtam. Diceritakan ada dua atma yang bernama Ginal dan Ginul. Ginul berinkarnasi menjadi pengembara suci yang bernama Tamtam, murid Aji Saka dari Pulau Jawa. Sedangkan Ginal berinkarnasi menjadi Dewi Adnyaswari yang tumbuh di Kerajaan Mesir. Singkat cerita, Kerajaan Mesir mengadakan sayembara untuk memperebutkan Dewi Adnyaswari, di mana sayembara tersebut dapat diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat hingga terdengar oleh Tamtam. Namun perjalanan itu bukan sekedar perebutan cinta, melainkan sebuah laku spiritual menuju kesempurnaan. Pertemuan Tamtam dan Dewi Adnyaswari menjadi simbol penyatuan nilai siwa Buddha, cerminan Ginal Ginul antara pengetahuan dan kesadaran suci. Melalui pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan ajaran Dharma, atma yang semula terselimuti kegelapan dunia perlahan mengalami pengruatan hingga akhirnya mencapai pelepasan menuju swarga loka. Konseptor Iwayan Ledra, penata tari Kade Ayu Widyastuti, Wayan Ledra, penata tabuh Anak Agung Gede Agung Tresna Priya DS, penata gerong Iputu Gede Budi Danaswara, pembina tari Kade Ayu Widyastuti, pembina tabuh Iputu Hadi Mulyawan, Igede Adi Surya, Prabu Dinata, koordinator Iwayan Ledra, penanggung jawab Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, kostum Semara Budaya, Cahya Atsuka. Hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan bersama fragmentari Tamtam. Hadirin selamat menyaksikan.
0: Rai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar semakin ngelantur niki pindah ke pementasan penyu-penyumut. Niki saking kebatanya oleh Gungkup Biar Dewasa Duta Provinsi Bali niki ring Denpasar gini pindah ke pendamping. Terima kasih paca makta peniki fragmentari sane mamurde tamtam. Niki lampu sorot niki sampun menyoroti niki sisi kelot kentan gini antar kementanan niki ring Duta Provinsi Bali pindah ke pendamping sane baktanya oleh Banjar Badak Sari Desa Sumberte Kelot. Tentu ini ngiring pian siang sarang-sarang.

cerita hitam tamira kior cuen dan suayam bareng cakat meset raris ketuntunan cuk ika kuku kuning makakan nyujur.

sane mangken sampun rauk kering penepi siring jagat mesin raris tam-tam ngadurang paramaning susemu majeng kering ke kukuk kuning maka raris ngadurang ke kukuk kuning maka kali

kemurdaning jagat Mesir diraji. Kesarungin ancuk okani dani. Ide dia adnya suara.

dan halepuk karuman saneman. Ide sang prabu sungsut repi kayunan idane. Duaning ning penekoen tenan suwai yang bar. Nenten wenten anak sidung.

ne pupun po parumane kuni. Ida diangat nyesuari sungsut, ring pikayunan idani. Duaning nenten si dantuk nyawis pitake ditamtam. Raris ide, mingkin.

Kaceri demangit sampun duang rahine pawanengan ide Dewi Adnya Suhari itam tam rasa gar gitu duang ide Dewi Adnya Suhari nenten sidu antuk nyawis pitaken ipun nih raris itam tam nuju besarian ipun nih duang rahine benjang jagi nangkil ering ide sang porang. Rita kalepun itu. Ide tiak hatnya suari. Kesarangan antuk penyeruan idani maka kali. Dedun ering kewentenan dunungan idang-dang. Jaging ingin kewentenan nayu inayu. Waktu minum-minuman sami, mang dunia sidu hitam-tam.

hitam teroris hitam tamatun dados nadak sarui dede wiatnya suari tedun ring dunungani puni raris ngandi ke dede wiatnya suari duaning itu nulat pemarkin sang yang candaru ritat kalungi jagi medal menikah dalam ulat pemarkin yaiku kupu jagi masuk ke sukarik dan kalau kau entenan umi

sesampune punyah kene. Hitam tam merasa payune kene. Eka merasa tuwek tekan penewekan nyane. Rari si kediahannya suari. Yaki mapi take sarang hitam tam. Ngenenin indik pesaur pitake nipuni. Raris hitam tam. Jaki ngajar wening ayah. Kewentenan pesaur pitake ini. Ngenenin

Kamu rasa getok? Ya bingung kor kau entenan ini dia hanya semua. Dua ning sampun ngimpin pungin derajat. Raris kubur, kubur. Ini dia hanya sehari.

presiden tuk nyawis pitakeni punita. Rari si dediahannya suar jaki nyawis pitakeni.

ato akong pisan sa bakong kawentan ng buhay. Talari dalan nintan sida kachingay. Kuwentan sake wanan nintan sida kachaw. Ito sang ora pupasok esti moras agar gitu. Tuan yang sida antuk tiakatnya suaranya wis pitake ni tam-tam. Raris ide sang perabu jaki nimbakan danda pati. Tuan yang sampun kasori punitang. Sake wanten itam-tam raris ngatur uning ayam. Kewentenan rakin odibi ngenenin indek kelang emas emas hocil merah deruen ide dia hatnya suara. Roris ide sang porapu masuk pesti

dalam damar haris ngaderuning ayah kewentenan ide dianye suat sayu abdi ide mempalaksana singsa sake wanten suayang barani puniki durung puput ide durung mempitakin sarung kewentenan ide raris ide dianye suari ngadereng pengaksa mering linggi ajin idani duaning sampun ma berlaksana sanin enten wadud kering kewentenan mangkin raris ide jaki ma pitakin sarang hitam iening sidantuk kecawis ide jaki nyarang hitam.

jujur sih ngulung yening becek antuk mapir laksana iya modiam sido nyujur soang iyan sangkan paraning dumadi mulai.

sang orang mani. Duaning hitam-hitam sampun situ, antuk nyawis iya mudia. Sini mangkin hitam-hitam, Datos Jayanti, kadekan Datos Perratu ering jagat Mesir diraja.

Gerak Rayu para mendengar setiap rumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini kantun wali Niki sarang titiang ring FM 106,4 MHz sarang dayu hari kita nge nyarang rekar air ring ambare puniki teler diwawu sarang soitan titiang bapak titiang mbak DKP nyarangin teler rekar air nge ring ambare teler ring dijaya pada bunga ini ki mangde katiang Niki mangde sami rekar air presiden mangin kerahayuan miwah kerahajangan. Ingin diwawu sampun Niki nge kemarin untuk siaran langsung Niki kadi biasa kawin tenan utsawa katanya utawi parade gong kebiar dewasa ring rahinane mangkin iki sampun diawali ya ring tanggal 1 Juli kali tali 6 likur sampun ngeranjing niki ring di bulan Juli niki diawali dengan gong kebiar dewasa niki saningangganin saking segegong Tirta Nirmala Hulun Danir Batur Desa Datsongan Desa Songan Kecamatan Kintamani Duta Kabupaten Bangli. Ingin taler niki sarangin oleh Sanggar Seni Semara Budaya Banjar Bandak Sari Desa Sumerta Kelat Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Pinake Pendamping Provinsi Bali. Rakyat yo, sampun katoran taler tiga pementasan ring masing-masing. Tapi asalnya duta, kentangnya kawintanan tabel kreasi ya, lelambatan kentangnya taler untuk tari kreasi sampun kewedari wau dipersembahkan dengan sangat apik saking kali duta. Nah, taler iki untuk pementasan pemungkas nih kawintanan fragmentari. Sane riungkur wau wentan saking duta pendamping kentangnya. Sane niki mempersembahkan fragmentari tam-tam. Inggih, mugi-mugi sanemi niki nggih pecinta seni, penonton taler nakrai rejeki pada mengena preside menikmati napi sane sampun dipersembahkan sareng kekali duta kenten. Seni mangke niki ngiring mewali ke studio perempat RRI Denpasar sareng dayu ari yang cantik niki. Inggih rakerai nggih diwaning 30 menit kirang langkung nggih tapi astane lintang kita harusnya makin kedagian untuk galar nostalgia dan kenapi benjangan wau titiang tapi astane ada kan nggih margiang niki untuk kawintanan acara nostalgia duit. Seni mangke niki pacang aturan lumun teman-teman makami informasi-informasi sani liana niki sani presiden terlanti tiang rea mbarang majareng raka rai sarang sami niki sani karinin mana presiden relax kenton nge pacang katuran tembang saking raka sidan sani memudah ngembak geni.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: air terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bapak Madi, mau pinjam berapa, Pak?
3: Kalau 100 juta bagaimana?
2: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan, Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
3: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
4: Teleponan sama siapa, Pak?
3: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
4: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
3: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
4: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
3: Jadi,
4: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
3: Waduh, serem juga ya. Jadi,

0: Pasar, suara budaya Bali.
1: Rakerai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nih kantor musikan ini dikiring FM 106,4 MHz puniki sarang titiang dayu hari nggih. Reng tapi biasanya harusnya program acara nostalgia kemawon tani makin pacang kedagingin antu puniki tembang-tembang kemewa niki ring informasi seni pacang sobat titiang ring ambare.

Inggih, di bawah sampun niki napi wasane Rem 4 RRI sampun margi untuk siaran live streaming kenten nggih niki dari panggung terbuka ada Chandra kenten untuk kawentenan puniki parade gong kebiar dewasa kenten nggih nyantos tiga pementasan ring suang-suang duta wentar ring Kabupaten Bali makemewa ring duta pendamping niki untuk mempersembahkan kayak di tabu kreasi nggih tabu lambatan taler tari kreasi makemewa fragmentari. Nggih, minap niki sami para pendengar lan penonton sami sampun napi astane beranjak budal kenten nggih sane kantun ring margi niki mangde alon-alon nyantos ring rumah griya juru song-song niki mangde tetap aman dan selamat kenten nggih taler sane mangke niki pacang sobia titiang napi ki sane menten ring PKB Benjang pembekasane ring pagu terbuka de Chandra niki ring tanggal napi astane kalih Juli kenten nggih niki ringgal jam tengah kutus peteng kenten nggih tengah kutus wita ring panggung terbuka ada Chandra nika kawentenan puniki napi wasane Reksa Dana kenten Reksa Dana nggih tapi pegelaran drama gong grenggeng maya niki saking paguyuban peduli seni drama gong lawas pada Pat Magol Desa Kesiman Kertelangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Nah niki para pecinta seni nggih rakerai para pendengar niki sane seneng antuk drama gong kenten nggih Durus Benjang Rohre Pesta Kesenian Bali niki nggih ring PKB niki sane pacak margiang ring panggung terbuka ade cantik dikenaler yen nenten prosedur rauh niki rakerai sampun nang berkecil hati kemon niki ring RRI Denpasar pacak margiang taler live streaming niki ring YouTube RRI Denpasar.

ngira kerai kadia semuni kedumun kita nyobi informasi napi sani benten benjang ring PKB sani petanda sekutus kenten ge sani ranjing ring rahina Wrespati tanggal kali Juli kali tali ram likur benjang sani mangkin pacang katurang mali tembang niki kenten ge requestan takerai taler niki ring TikTok ya iseng-iseng niki benten tembang saking judi klesno sani mamurde rikala di matilar untuk nika ngiring biar sayang sarang-sarang.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui lain telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Kantun ke sarang. Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Gerak Rayu para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Istri makin sampun ranjing niki tinggal jam solas niki nge taler dayuari pacian nyaring Gerak Rayu yang ambarep niki saking gak makin nyantos jam roras meja bos taler niki rajang ngumun nge atur nanti tiang selamat malam majang Gerak Rayu kenten niki sami sampun tapi wastane usan kenten nge untuk pemargi kadi aktivitas duwe kesibukan duwe ngiring beristirahat niki. Nah, sering makin niki tinggal makin titian nyaring nakar airing rahinelatri kita nge untuk apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Ini memergi mali sejam kemantan niki pacang atau orang titian kadi angklung ke kelentangan niki nge tabuh tresna asih talering tabuh tabuh pesel bagian siki seni pacang katerang reng ambar iki seni senang menjaring kerawitan kegamelan tetabuhan pasti kesampun uning kawentanan tabuh-tabuh penikinge eh, niki taler biasanya di pet napia pacang ke napia sane kegamel kita nge ditabuhkan ya dawa upacara odalan kita nge upacara kaman seni menten reng Bali. Gih, mugi-mugi sami presiden terhibur niki pacang katuran titian makin kudang dan informasi wawu aturan titian kelanguan ring angklung ke kelentangan taler ring tabuh pesel antum nika durus mesandekan.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

Nyidu. Nyidu adalah aktivitas duduk-duduk untuk menghangatkan tubuh dekat bungut paon atau tubuh perapian di dapur. Nyidu biasanya dilakukan pada pagi hari saat udah terasa dingin dan penuh embun. Di daerah pegunungan, pada bulan-bulan tertentu, nyidu sering juga dilakukan sore atau malam hari. Biasanya dilakukan sambil memasak air, menanak nasi, atau sembari ngobrol santai minum kopi. Bagi warga di desa-desa di Bali, kebiasaan nyidu atau dibungut paon jadi rutinitas tak resmi setiap pagi sebelum sarapan,

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banten sambutan dari kata sambut atau dijemput yaitu memohon kehadapan Ide Yang Widi. Biasanya banten ini dibuat dan diaturkan di petara taksu ring pemerajan yang upacaranya dilakukan pada saat kuningan yang bertujuan untuk menyambut datang yang taksu agar masuk ke angga sarire. Bahkan anak-anak yang belum tanggal gigi diwajibkan dan diperlakukan khusus natap langsung banten sambutan ini agar taksu anak kelak menjadi bagus. Inti dari bebantetan sambutan ini adalah tebok atau selanggi beserta dengan adanya hiasan endongan, tamyang, ter, dan banten ini sudah selesai dihaturkan sebelum jam 12 siang atau tajak surya.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: sange adalah persembahan yang ditujukan untuk memendak atau ngelebar ide batara yang juga dalam lontar kusuma dewa disebutkan. Banten ini biasanya dilengkapi dengan sebuah pembangkit untuk dipersembahkan kepada Betari Durga dan Dewa Kala. Penggunaan dari gelar sanga dipakai dalam upacara yang agak besar seperti piodalan di pura atau sangga, ditaruh di depan sangga pesaksi untuk ngelebar ide betara dan selalu menyertai upacara-upacara butayatnya yang lebih besar. Gelar sanga terdiri dari dua macam, yaitu gelar sanga alit dan gelar sanga agung.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI. Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga di bayu sampun katorang taler nge ringan bare peniki antu gamelan angkung ke kelentangan niki tabuh terus nasih kenten taler serimangkin niki kantun maturan titiar yang bare antu tabuh pesel kenten nge nge mugi-mugi sami presiden menghibur akrai kenten nge taler informasi sari sampun sobian titiang wawu presiden menambah wawasan akrai kawinteran informasi sani menarik. Kita lihat Riki pacar nyangkrer yang kalah jam roras kenter ngei pupus sampun rawi Riki titian nyarengin takarai wawai saking diwawu ring kalah jam tengah kutus kenter ngei ring napi astane monitor saking panggung terbuka ada Chandra kawintanan live streaming untuk parade gongkobiar dewasa saking duta kabupaten Bali taler ring duta pendamping provinsi Bali nyantol semakin Niki karing apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Taler, tapi asalnya kat tiang-tiang manda sami sani sampun kawedah presiden mapi kenal saran nakarai sarang sami ingih rakarai rawi Riki titiang nyarangin taler matur sumuh banget niki titiang majarai rakarai sani sampun tapi sani kantor monitor nyanto sering galah mangkin menyimak kentan gen tapi sani sampun kawedah kantor susat ya sarang perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ya repun juga titiang pinake pengen teracara ringgalah makin dayuari nunas keng rende pengampu reping banget niki majari rakerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar DJ pada pengena kenten nge peprade benten atur titiang sering nenten wanut ring arse rakerai. Inggi atau pesanan yang atur puputan titiang untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Gedamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Rakelan Rai, Dedene Sarangsami, Sanewangi Yang Titiang, Kecinduk Male, Ring Ambar, Rahina Prospati, Kali Juli, War Sekali Talina Meliku, Ring Radio Kesayangan Drone, Radio Republik Indonesia, Sekali Udara Tetap di Udara, Pemekasih ini puniki Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sarang Titiang, Kecinduk Ring Ambara, Rakelan Rai, Wenten Gongge Sintia, Sani Nyarengin Semeton Somi, Ngawit Ringgala Mangkin, Kantos Jam Dasa, Semang Mali Jebos, nge? Pemekasnya nih, Ring Perempat RR Iden Pasar, Niki Mengudara, Ngawit Ringgala Mangkin, Kantos Jam Roras Wengi, Waktu Indonesia Tengah. Rakelan Rai mengawali siaran mangkin, Gongge Sintia informasi yang dumun, dan acara Sane Pacang Kemargiang, Selami Ringgalah Gongge Sintia bertugas, nge? Ringgalah jam 5, lintang 13 menit, waktu Indonesia Tengah, Kelanturang, Malijibos, Pacang, Kumandangkan Azan Subuh, Majeng Ring Umat Islam, Sane Wenter Ring Kota Denpasar, Talar sekitarnya nih. Usan Ring Azan Subuh, Lanturang Gongge Sintia Wenten Rahajeng Bali, siaran Surya Puja, lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu, kira langkung nampak puputnya nih Ringgala jam 6 semang ya. Ringgala jam 6 semang, wentan undungan Puja Trisan ya, majeng Ri Umat Hindu Sudarma, sane wentan ring sejebak Bali. Usan Puja Trisan ya, lantaran Gongge Sintia wentan Rahajeng Bali, siaran galang kangin, puputnya nih kira langkung Ringgala jam setengah pitung ya. Ringgala jam setengah pitu, kantos jam pitu wentan Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali, ngeninik in informasi perakiran cuaca Provinsi Bali nggih sejebaknya nih. Tur puniki skadinapi perindikan cuaca ring studio perompat talar mali jebos situasi margi hayam urip pitung desa Denpasar skadi biasa nggih. Tur puniki ringgala jam 7 jam kutus lan jam sia semang wentan berita berbahasa Indonesia lan ringgala jam 7 kantos jam sia puniki nggih rakelan re pupetnya nih acara druine kelanterang Rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali. Acara punika wau gongge mablik bak sarang rakelan rai nggih. Nyangre ring line telpon ringgala jam sia kantos jam dasa niki wenten Rahajeng Bali pablibagan komunitas ngira kelan rais kadi biasa pupot ringgala jam dasa semang mali jebos talar Gongge Sintia mapakeling majen semeton sami ngira kelan rais siaran mangkin dados pirengam puniki ring aplikasi RRI digital sane sampun dados keunduh ring Play Store utawi App Store talar ring streaming rri.co.id. Mangna nenten lali gongge nakenin puniki indeks sapunapi gatre dumeniki rakelan rai nggih mogi-mogi stata kena sampun mengawali bulan Juli niki nggih sampun masuk pertengahan tahun niki rakelan rai nggih mogi-mogi napi sane kaaptiang napi wastane mepikulih kenten nggih tur mogi stata kena rahayu rahajeng dan tan kekirangan punapa-punapi talar saluir sodarma sogine rakelan rai margi antar tur labda karya sare mangkin mengawali ring semang neka dimangkin kesarangin dumun tembang Bali rohani Hindu kentan ngewentan Putri Bali saking Tut Aldi.

0: 4, RRI Denpasar. Suara Budaya, Bali.
1: Baik, Rakadian Rai masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakadian Rai tepat di pukul 5 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah, Gongnya Sindi akan kumandangkan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.
2: Akbar, Allahu Akbar.

0: Selamat pagi, Raka dan Rai masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Robba Alamin. Rakalan Rai mulai nyaringin gonge sintiang samang kali mangken kanton acara Rahajang Bali punika kemargian ringgala jam 5 lintang 12 menit waktu Indonesia Tengah kantos nampar ringgala jam 6 somang ye. Acaranya mangken siaran Surya Puja niki ngemausa indik murda utawi bantang kesehatan mental dan tekanan emosional menurut ajaran agama Hindu kesarengin narawakyo wenton dayurati nge. Nyamina Raklan Rai mirangan re acara siaran Surya Puja mangda boleh pesan berharga nge anggen ring urip iraga sarang sami elingan puniki Raklan Rai minum air putih hangat di pagi hari karena kantun hawane dingin kentan nge mangda balance antara dingin lan anget-anget puniki Raklan Rai tala Raklan Rai elingan puniki bersyukur nge ring lembaran kedua bulan Juli mangken sampun mewali kena mewali becek niki Raklan Rai tur mapupul sorang keluarga tercinta nge dirosa meniki sarang-sarang pirangan ring acara siaran Surya Puja sedurung nyarangin siaran Surya Puja duras demun pirangan sani jagi arsa lintang kantor ngiring arsa telar kayun pamiar sesami
1: sejarah tari topeng Bali. Tarian topeng Bali sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Raja Jayapangus, yakni sekitar abad ke-10. Hal ini tertera pada kumpulan prasasti Jayapangus yang menyatakan bahwa ada pertunjukan yang mempergunakan alat-alat penutup muka alias topeng. Pada prasasti Blante, tahun 1059 Masehi, juga mengungkapkan topeng sudah dikenal dan kerap dijadikan sebagai properti di sebuah pertunjukan. Ada pula prasasti lainnya, yakni ularan Plastraya yang menyebutkan pemerintahan dalam Watu Ranggong di Gelgel sekitar tahun 1460 hingga 1550 menaklukkan Kerajaan Blambangan, maka dirampaslah beberapa barang yang salah satunya adalah peti topeng.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Bagaimana kabar para pendengar Radio Republik Indonesia pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Saya Ida Irate, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada kesempatan ini akan mengajak para pendengar setia untuk sharing ajaran agama Hindu, yaitu terkait kesehatan mental dan tekanan emosional menurut ajaran agama Hindu. Nah, para pendengar, masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Kita sering menghadapi tekanan, kadang dari sekolah, kadang ada juga dari keluarga, dari pertemanan maupun media sosial. Nah, jika kita tidak bisa mengelola dengan baik, maka tekanan ini dapat menimbulkan stres, kecemasan, mudah marah, dan kehilangan semangat hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita dan juga terutama bagi remaja untuk memahami cara menjaga kesehatan mental berdasarkan ajaran agama Hindu. Nah, dalam agama Hindu, kesehatan mental berarti memiliki pikiran yang tenang, pikiran yang seimbang, dan mampu mengendalikan emosi. Pikiran yang sehat akan membantu remaja berpikir jernih, bersikap bijak, dan menjalani hidup lebih bahagia. Nah, dalam agama Hindu, kesehatan mental mengajarkan bahwa manusia terdiri dari badan, pikiran, dan jiwa. Nah, jadi ketiganya ini harus dijaga agar tetap seimbang. Nah, apabila pikiran terganggu, maka tubuh dan perasaan juga akan ikut terganggu. Disebutkan dalam Pustaka Suci, Sloka 80 Kitab Sarasamuscaya, sebab yang disebut pikiran itu adalah sumbernya nafsu. Ialah yang menggerakkan perbuatan yang baik ataupun buruk. Oleh karena itu, pikiranlah yang segera patut diusahakan pengekangannya atau pengendaliannya. Nah, para pendengar, dari sloka itu yang baru saya sebutkan, bahwa kebahagiaan dan penderitaan sangat bergantung pada pikiran kita sendiri. Jika pikiran kita dipenuhi hal-hal positif, maka hidup akan terasa lebih ringan. Tapi sebaliknya, jika pikiran selalu dipenuhi rasa takut, marah, dan iri, maka hidup akan terasa berat. Nah, dari sinilah tekanan emosional mulai muncul apabila hal-hal yang terasa berat mengganggu yang tidak dapat diluapkan, biasanya terjadi di segala usia ya para pendengar, karena tekanan emosional ini adalah perasaan tertekan, perasaan cemas, dan perasaan sedih atau marah yang muncul karena masalah tertentu. Nah, apabila remaja kita lihat sering mengalami tekanan emosional, maka dapat berakibat dia tidak bisa mendapatkan tuntunan secara prestasi. Kemungkinan akan terjadi masalah pertemanan di dalam lingkungan pergaulan. Kemudian bisa jadi tertekan melalui media sosial dan juga bisa menjadi seorang yang kurang percaya diri. Dan bisa juga menyebabkan konflik dengan orang tua atau dengan gurunya. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal konsep Sadripu, yaitu 6 musuh dalam diri manusia, yang diantaranya ada kama, loba, krodha, moha, mada, dan matsarya. Nah, jika kita lihat remaja tidak mampu mengendalikan sadripu ini, yang diantaranya ada keinginan berlebihan, keserakahan, kemarahan, kebingungan, kesombongan, dan juga iri hati, maka emosi negatif akan muncul. Seperti disebutkan dalam Pustaka Suci Sarasa Muscaya Sloka 27. Adapun orang yang mengerjakan perbuatan mulia atau kebajikan, penjelmaannya dari surga kelak akan berparas rupawan, gunawan, muliawan, kaya, berkuasa. Hal itu merupakan hasil dari perbuatan mulia yang diperolehnya. Nah, artinya ketika kita dapat mengendalikan emosi, maka kita akan menjadi seseorang yang lebih kuat dan tidak mudah stres. Nah, apabila hal ini dapat dilakukan oleh remaja, maka di sini para remaja bisa lebih santai dalam menjalani hari-harinya.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Nah, kita masuk pada bagian hal-hal yang sering kita lihat, bagaimana tekanan emosional remaja sehari-hari. Seperti contoh, seorang remaja merasa sedih, takut, dan minder karena nilai ujiannya menurun. Maka, hal yang terjadi, ia akan takut karena ada ancaman atau ada akibat orang tuanya akan memarahi atau akan merasa bahwa dirinya tidak pintar. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal dari seseorang yang ceria menjadi mudah marah dan kehilangan semangat belajar. Kalau difokuskan dalam ajaran agama Hindu, Remaja bisa diajarkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa terikat pada hasil, sehingga

Hal ini menjadi catatan bahwa apabila kita tidak belajar untuk bersyukur dan juga mengendalikan keinginan berlebihan yang sudah disebutkan dalam Satripu, maka setiap orang pasti akan memiliki jalan hidup dan kelebihannya masing-masing. Jadi kita bersyukur atas apa yang kita miliki, apa yang kita jalani, dan keputusan seperti apa yang sudah kita tentukan, kita jalani dengan ikhlas dan bersyukur, maka kita tidak akan merasa diri kita kurang sesuatu. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara tentang remaja juga ya para pendengar, tentu saja ketika kita berteman pasti akan menemukan konflik. Seperti contoh yang bisa kita ambil, misalnya seorang remaja bertengkar dengan temannya karena kesalahpahaman. Ia menyimpan rasa marah dan enggan berbicara sehingga pikirannya menjadi gelisah. Jadi terkadang seperti itu, kalau sudah marah itu tidak diungkapkan tapi hanya diam. Kalau bahasa sekarang ya itu silent treatment ya. Nah, hal inilah bisa menyebabkan seseorang yang awalnya ceria, yang awalnya suka bercerita, menjadi lebih menutup diri karena dia terbebani oleh apa yang ada di pikirannya. Nah, kalau dalam agama Hindu, hal ini harus ditangani dengan melakukan pengendalian kemarahan dengan cara menerapkan Trikaya Parisude, sehingga kita bisa menyelaraskan apa yang menjadi pemikiran yang baik dan benar, menjadi perkataan yang baik dan benar, dan juga melaksanakan perilaku atau perbuatan yang baik dan benar, sehingga apa yang sebelumnya menjadi sebuah masalah atau sebuah bahan untuk menjadi marah itu kita akan lebih bisa untuk mengendalikannya sehingga tidak meledak. Dia tidak akan memberikan respon yang terlalu berlebihan. Kemudian biasanya juga kalau kita sudah merasa diri kurang, maka kita akan dimanapun kita berada itu menjadi kurang percaya diri ya para pendengar, sehingga kita lebih sering untuk menyalahkan diri sendiri, atau ketika kita melakukan kesalahan kecil itu sudah sangat wah, saya tidak bisa menghadapi ini, akan menjadi seperti itu. Nah, ketika kita berada di posisi itu, kita memang perlu tuntunan dari yang lebih berpengalaman, seperti misalnya orang tua atau misalnya kakak atau yang kita anggap lebih tua, atau bahkan yang lebih muda juga bisa. Ketika kita mengalami rasa kurang percaya diri, kita lihat dari segi mananya dan dari sisi yang mana mereka sudah melewati itu atau sudah melaluinya terlebih dahulu daripada kita. Nah, di sini hal pertama yang perlu dilakukan itu dari pola didik, bagaimana kita sedari kecil diajarkan untuk membangun kepercayaan diri sendiri, tetapi dengan catatan tidak merendahkan diri sebagaimana kita memiliki potensi diri dan juga keyakinan. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa ada begitu banyak hal yang membuat kita tertekan, stres, dan emosi, kita beranjak pada cara untuk mengelola stres dan emosi menurut ajaran agama Hindu. Nah, kita tahu agama Hindu mengajarkan agar manusia melakukan kewajibannya dengan sungguh-sungguh tanpa terlalu memikirkan hasilnya. Jadi sesuai dengan yang tadi, bahwa apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan kita, apa yang menjadi hal yang ingin kita capai, kita sesuaikan lagi dengan kemampuan diri. Karena kalau terlalu dipaksakan, hal itu akan membuat menjadi

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi bagi kena-kena, wenta niki bu EKBB, talan, ngirahai.

0: Inggih kebawasan oleh kidesang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

dalam Pustaka Suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 disebutkan, kamu berhak melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan, tetapi kamu tidak berhak atas hasil dari perbuatanmu. Jangan pernah menganggap dirimu sebagai penyebab dari hasil kegiatanmu, dan jangan pula terikat pada ketidakaktifan. Nah, sloka ini mengajarkan bahwa belajar dan berusaha dengan maksimal tanpa harus terlalu takut gagal, kita membuat kita lebih fokus pada proses, bukan hanya pada nilai atau pujian. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa hasil yang kita harapkan jangan terlalu dipikirkan, tetapi minimal dia berjenjang atau ada peningkatan, sehingga kita bisa mengukur diri bahwa kalau kita sudah sampai pada targetnya, maka kita akan lebih menguji diri lagi, sehingga berhasil atau tidak itu menjadi hasil yang kesekian, karena yang kita harapkan adalah apa sih hasil dari kebiasaan yang sudah kita lakukan. Kemudian selain itu, kita bisa melakukan meditasi, doa, dan yoga. Nah, disinilah cara sederhana yang dapat membantu kita menenangkan pikiran dengan meluangkan waktu sejenak untuk berdoa atau meditasi. Maka pikiran akan menjadi lebih tenang dan juga emosi akan lebih terkendali. Disebutkan dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 6, setiap kesadaran yang disebabkan karena identifikasi dengan badan atau indera dan gugusan pikiran telah tertaklukkan oleh jiwa, maka ia menjadi sahabat bagi dirinya sendiri. Apabila kesadaran rendah, tidak tertaklukkan, maka ia menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Sehingga di sini kita dianjurkan untuk membiasakan diri melakukan doa sebelum berkegiatan. Kemudian bisa juga untuk lebih rileks, bisa melakukan latihan pernapasan. Para pendengar Radio Republik Indonesia, terkait dengan kesehatan mental dan juga emosi, tentu saja hal ini dalam ajaran agama Hindu tidak jauh dari ajaran Trikaya Parisuda. Hal penting yang selalu kita diajarkan bahwa penerapan Trikaya Parisuda, maka konflik batin dan juga tekanan emosional dapat kita kurangi. Disebutkan dalam Pustaka Suci Sarasamuscaya sloka 77, segala yang dilakukan oleh perbuatan, pikiran, dan perkataan, jika sering diulangi atau dipraktikkan, hal itulah yang akan membawa manusia pada perbuatan dosa atau kebajikan. Oleh karena itu, biasakanlah melakukan perbuatan yang baik. Nah, jadi hal-hal yang bisa kita lakukan, pilihan di dunia ini, tentu saja ada hal baik dan hal buruk. Tapi ketika kita membiasakan hal baik, ini akan menjadi suatu ingatan bagi diri kita, bagi alam bawah sadar kita, bahwa ketika kita melakukan sedikit saja hal yang buruk, maka kita akan teringat bahwa, oh, ini salah. Kita akan merasa apa yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan itu menjadi salah. Tetapi ketika terbiasa berbuat salah, maka kita tidak akan tahu mana yang namanya berbuat kebaikan. Sehingga di masyarakat terbentuk norma-norma
yang membuat kita berpikir untuk melakukan sesuatu agar tidak melebihi atau tidak terlalu menyakiti orang lain. Nah, dengan berpikir positif, berbicara yang sopan, dan berperilaku yang baik, maka kita akan lebih mudah diterima di lingkungan sosial dan juga tentunya merasa lebih damai. Para pendengar Radio Republik Indonesia, sebagai penutup pada kesempatan ini, saya menanamkan pesan bahwa kesehatan mental dan pengelolaan tekanan emosional menjadi sangat penting bagi kita semua. Ajaran agama Hindu memberikan pedoman agar kita mampu menghadapi stres dengan bijaksana, seperti mengendalikan diri, mengelola emosi, rajin berdoa, serta menjalani hidup sesuai dengan Dharma. Semoga melalui sharing kali ini, para pendengar dapat menjadi pribadi yang lebih kuat secara mental, jadi lebih tenang dalam menghadapi masalah, dan tetap berpegang pada nilai-nilai agama Hindu. Saya memohon maaf apabila pada sharing saya kali ini tentang kesehatan mental dan juga tekanan emosional menurut agama Hindu terdapat penyampaian yang kurang berkenan. Sebagai penutup, saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi.

0: Inggih kalian terakhir perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Sampun pirang poniki sarang-sarang acara druene Rahajeng Bali siaran Surya Puja. Mugi mepikeun wae. Salamangkeun rakalan terakhir durus metaki-taki jagi nyalanang pemuspan. Puja trisan ieu majang reu umat Hindu Sudarma. Salamang tering sejebak Bali renggala jam 6 semang mani jebos nggih. Wosan puja trisan ya, Gongga Sintia lantaran Bali puniki ring acara druene kantor Rahajeng Bali wonten acara siaran galangkangin. Tetap puniki ring Programa Budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Demam berdarah mengintai kita. Ayo cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
2: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
3: Jangan ada genangan air.
4: Kuras tempat penampungan air hujan.
5: Menutup tempat penampungan air bersih.
2: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
1: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

teu prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Ari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ngulangan pikayun, nguncarang puje drisandir.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rakadan Rai FM 106,4 MHz, perempat suara budaya Bali, Rahaja Ngemargiang Puja Trisandia, Majeng Rai Umat Hindu Sederma, Sanementer Isi Jibak Bali, Mogis Tata Kena Rahayu, Talar Seluwir Sederma, Swagina Rakalan Rai, Margi Antar Tur Labda Karya. Rakalan Rai menonton titian sarang suami, Sanemangkin mewali nyaringin gongge Sintia, ring acara Druene, mana puniki acara Rahaja Bali, siaran Galang Kangin, Sanemangkin ngemosang ini murda pembelajaran lewat medsos kentan nggih sapun api dagingnya ne diurus sarang-sarang pirangan.

0: mah seduga obana teko putu tetonan. Janji tinggal janji. Iya napo kadan gaen aja umat.
1: Om swastiastu ji.
0: Aduh lantar
1: turah kan bo turah bo pasti bo jantos pasti bo anu niki kejet alisnya melindi pasti bo diam bo sama aja niki.
0: Kegena taro sambat ya kanti semut mati dengan tosan ini.
1: Ampuro pisan niki jangan tos kurannya mau aduh.
0: Oh kurannya kan.
1: Dan mau banten mekelu saja, mekel aduh mesti
0: artinya kusuk yolane tuh mau aturan
1: tapi kusuk
0: engken
1: ngungak ulian ngungak mekelu ji
0: pelingih tegah
1: dan okay. Anu si sinyal telung tenyidang ngungak bantene
0: apa bu ngungak nja sinyal
1: padah di tenuning niki ya cara mungkin kan nak lulung ya banten
0: ah
1: peragat niko peragat nanding foto dumun.
0: Apa tuh?
1: Pengpat unggah niki. Pertama unggah ke Facebook.
0: Oh,
1: unggah Facebook. Jen caption Bantenku hari ini cantik kan gitu. Kemudian ben kirim ke TikTok. Ambil joget-joget dulu. Ambil ke Banten juga nih kado Banten itu. Yang ketiga di Instagram. Bun us nih kau unggah ke pur ke Banten
0: pelinge. Nggak di medsos atau tuh pengen nyambat otak yang
1: pun sinyal agak jelek sinyalnya mekelo pengunggah Banten
0: dong benah misi ngetarang sinyal bakal unggahan Banten
1: men yanten tongos niko nyan takut kan
0: tuh ngunggah adanya sih ngunggahan
1: oh ngunggah ngunggah upload niko po kenten mangke lolo mangke jik yan man anu Banten niko yanten man mau foto mau unggah dan santen puas niko
0: be luwung tu
1: menapi luwung nak aku mau kelongan terus.
0: Artinya kita berbangga tuh.
1: Oh berbangga.
0: Ini berbangga rago nyidangai Banten jani yang beli rako ya dengan timpale itu kan pesemangat masa itu.
1: Oh iya kemula aku ngejak dia yang mana Banten rago yang orang nak lelong orang jaga aja Banten gitu.
0: Boyo jo jangan di konegatif apa tuh kadang pencitraan artinya sing tuh
1: napa ya itu sudah kan pencitraan kan nona
0: kengkirnya Banten pencitraan.
1: Oh ya dia.
0: Mau nggak sampean pencitraan orang sengit dang. Rasa bangga yo ya.
1: Oh bangga pangtawang benak jaliu. Saya bisa nge Banten bangga yo nge.
0: Oh nyang mah kejang tosan ibu-ibu ke kita tuh. Ini rame dah dene. Artinya agamo iragone sane kedasar ban budayo. Marupo aturan geboga
1: gitu
0: tuh. Rame dah dene anu gumi bana. Memehan bisa tekep gumi kana kamu Hindu.
1: Wih, kentan dah desne anu pengaruhnya besar pengaruhnya.
0: Besar pengaruhnya tetapi anu aja masih ingan-inganan do jangan sampai segitu. Merusak rago sendiri.
1: Oh, nggih jati den yang anu niko di nah mau balik dari di Facebook itu tuh. Pas nyuwun Banten kan yang ulung mau Banten nungkling niko. Engko jelek asan
0: anggo. Nah, itu kan insiden itu tuh. Jadi ada bene leran tuh.
1: Ngapain ko?
0: Ya kena yang ke Banyol bakenan tuh. Ngano Banten gede, wow megah. Dua jangan demi si canang,
1: canang
0: di sini atau di sini dan sesari doang tali wek tu ngah.
1: Asalnya jek minanem.
0: Iya, kena yo Banyol.
1: Kena yo Banyol.
0: Saya ngado kena kalau maturan gitu, tapi kesan orang lain yang melihat kan nanti jelek.
1: Nih jelek,
0: nih. Pasti ragu nana eh.
1: Berpikir negatif.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Necian patut unggah, necian patut edengan, necian dan patut dan
0: apa perlu. Apalagi yang unggah itu isinya sen caption. Dado isinya jatuh luang usana tuh, Banten hari ini sudah pelagat.
1: Gitu. Nah, sudah pelagat, ini Bantenku.
0: Kenapa isinya bensi keterangan, Banten hari ini sebuah gebogan atau perani, daging sampian, daging kini, daging kini. Cantik kan? Gitu. Ada lengkap
1: unggah. Lengkap, ngejak dia. Banten jak edengnya polos, nak berpikir, nak. Otak api nang pikiran jak liu nang nang yes. Ada mikir kene mikir keto pandang salah stampi nang yeah.
0: Ya
1: cocok
0: sampo ben saya san tidak mahal dong saya, tapi yang paling mahal adalah niat kita.
1: Gitu, Banten tidak harus mahal. Yang penting niatnya tulus dan ikhlas kan
0: nang ujar. Gitu unggah rajo.
1: Ngerti nak ada dosen, Banten itu memang harus didasarkan dengan hati tulus kan, ya?
0: Tidak terkesan mahal Banten.
1: Dan juga harus apel nyuselan biu nepang tapi dan tuh nenek mal niko Banten kayak dan
0: kalau beli biu nelung ya biu tor ada nih
1: aduh bener ayu ko LPD
0: aku bener aku mau aturan. Kalau mau aturan petang itu, kuling semangat nih ibu-ibu tuh sebuah memikirkan soal itu.
1: Semangat di jauh melibuah. Kan nih ada pikirnya kok.
0: Iya. Artinya yang dipersembahkan semuanya yang paling istimewa.
1: Nih, jakti. Karena milih ya pang buah nih kok, pang manis segar, pang layu, pang bedik tuh misi berak. Terkango, kan? Canang pang segar,
0: istimewa
1: aturan ya. Okay, dan pun lulu biasa.
0: Apalagi mau diunggah, saya mungkin layu-layu unggah.
1: Pang dan juari ngedeng. Anu bunga pun berak, dan juari ngedeng pang segar, pang nah.
0: Misi tasan yang unggah tu sini. Patram, puspam, palam, toyam, yome, bakta, bakta, kira ini sedang kata-kataan.
1: Pasta, patram, puspam, palam,
0: toyam.
1: Niko dasar, niko nggak
0: ya dasar. Mau kejang semua misi di nih.
1: Ini buah nih.
0: Ini patram, ini don nih.
1: Don, ini bunga nih.
0: Ini bunga, ini buah nih.
1: Toyam
0: nih.
1: Toyam nih, nah, angin ngetis nih.
0: Pasti kok, dari awal pun ngon tuh.
1: Jadi ya, lengkap pun kentan, kentan penjelas najin lagi.
0: Cuman nak nirangan, bisa, aneh anon bisanya gitu tuh. Ya kadang bisanya gitu, aku kali kalian sumbernya.
1: Belajar kalau ngene nih, banyak luangan, memicu semangat.
0: Belajar,
1: banyak luangan. Berarti kentan nak lulu, irip yang yo. Kurang minap saya menoleh minap nak lunglung Banten eh ya dot yang melajah ngayanya dia nih
0: nak sing teh nawang buku bawah gitu aneh diperjual kata kan disini gitu bisa milun anunya
1: macam ya malin
0: nih ada ini lung nengon
1: oke sian ya apa yang kau persembahkan kepadaku gitu aku akan menerimanya gitu daging anu kesian berarti Banten itu harus mahal yang penting niat rada kentan ngerti
0: jadi kan bisa masih pembelajaran
1: itu. Pembelajaran dari hal sederhana nih kok kita ingin belajar yang di rago berarti sempit pikir dia nih kok kalian nak ngunggah nih kok mak pamer kalian yang nak liu
0: nak zaman jahan itu yang sing pameran segera nawang
1: jadi dia nawang sama didian piluang bantuan segera nawang
0: mungkin ada kata dong ngaden wak biso. Ini arti yang polos memang tak di depan
1: Oh, nggih, jane aku ngalih gawe aku bisa kene ton, bisa keto ton. Ah, do bom gawe mo kete ala go.
0: Saki walo yen makna sujati ne.
1: Nggih.
0: Artine dong ada wak bisa tuh kan boyo artine dong aku wak bisa gitu ngerti ne tuh.
1: Mungkin artine ke
0: melaja irago nganap kasor.
1: Oh, artine merenah.
0: Pernah hati.
1: Oh, pernah hati. Oke. Ajak polos-polos pojol kan ngartian yo. Dong ada wak bisa, bisa kene sing, bisa keto sing. Do main udah mau main sing sama kae. Aduh, nggih
0: pokoke. Aduh, udah tapi nyimak ape. Minum kok motor itu?
1: Dah. Yang ibu aja motor ada bandan loh. Ibu motor dek. Ada yang aku ganteng hari ini kayak.
0: Jo. Namanya jadi.
1: Ya,
0: apa gitu kalau

0: Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udeng berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udeng dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udeng telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.

0: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

Selamat pagi, Rakalan Rai mengali nyaringin perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ge sampun nyaringin termiranga mau sarang-sarang acara druene Rahajeng Bali, siaran galang kangin, pembelajaran lewat medsos. Pasti ke Rakalan Rai, sane sampun miranga puniki meduwe, nge Rakalan Rai, napi wastane pesan-pesan tersendiri, nge majang urip iraga sarang sami, sapun napi pembelajaran puniki lewat media sosial. Nge, bagi bermanfaat semangka di mungkin terus lanternya nih gongnya Cynthia nyarengin Rakalan Rai acara Rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali nge. Sekali gongnya informasi yang renggala jam 5 lintang jagi pacang gongnya informasi yang dumun renggala mungkin perindikan perakiraan cuaca nge. Niki Rakalan Rai ring rahina Brospati kali Juli warse kali talina melikur diprediksikan dumun ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung lan Kota Denpasar niki cerah berawan nge. Selanjutnya nih sanewenten ring napi wasna puniki Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, lan Kabupaten Buleleng cerah kemantan nge. Selanjutnya nih malesiki mangdenenten tertinggal sanewentering Kabupaten Bangli niki nge. Terprediksi niki udara kabur. Selanjutnya nih Rakalan Rai menonton titiknya serang suami ring studio perempat RRI Denpasar hingga jam 6 merintah petang desa 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan niki Astungkara terpantau cerah nih Rakalan Rai Astungkara mali jebos wentan sanghyang surya menyinari jagat niki nge. Sane butuh vitamin D menang jebos nge alon-alon kemantan pasti ke mali jebos sesuai harapan sanghyang surya nyunaring jagat nge. Turpun iki sekadi biasa ring marga hayang muruk pitung desa Denpasar talar gongga informasi yang sapun api perindikan arus lalu lintasnya nih. Nah niki terpantau ring gala makin dumun nge gongga sini informasi ya. Niki terpantau tetap lancar ke arah barat ke arah timur jek tetap lancar kenten nge. Walaupun tetap lancar tidak menjadi kesempatan Rakalan Rai untuk kebut-kebutan di jalan kenten nge. Jadi tetap puniki hati-hati ring margi state jangkap surat pengemudi sekadi SIM STN kalan KTP talar mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi ini perakiraan cuaca puniki sane gongge Cynthia kutip saking bmkg.go.id.

Ingira Kelantrai kantor nyaringin gongnya Cynthia Buni kering programa budaya RRI dan pasar suara budaya Bali Giatu GWK ngeluba Niki Ingira Kelantrai sampun menghibur semutan suami ngebit-ngebit dumun kentan nge diisi lagu-lagu ngebit semangka dimangin bangda menambah semangat beraktivitas kentan nge sampun memasuki hari kedua di bulan Juli harusnya Niki kantor semangat ngembargiang Sudarma nge napi malih sana keluiran-keluiran puniki tapi keluiran wentan artinya keluyuran ngerarah karya, ngerarah pengubah jiwa, tenken api, kentan nge. Angin puniki nagingin ring urip irage serang sami, niki semoton nge angin bekel, pasti kenyane, mengisi, napi kuhastane puniki, hidup niki nge dengan kebahagiaan tur puniki mengisi dengan napi wastane keriang gembiraan pasti kenyane niki rakelan rai dan juga niki mengisi bekal untuk menyambung hidup kentan nge maka dari nike rakelan rai wentan informasi menarik semengka dimangkin semua tidak napi wastane tidak sesuai ekspektasi kentan nge rakelan rai dengan realita yang ada. Jadi sampun napi gongge yen sampun kita merencanakan sesuatu sampun terstruktur tapi tidak sesuai yang kita rencanakan apakah harus ikhlas kentan nge tentunya harus nge karena ikhlas niki termasuk ke dalam seni melepaskan kendali atas hal-hal di luar kuasa kita dan menerima kenyataan dengan lapang dada. Kunci utamanya niki rakelan rai jika tidak sesuai ekspektasi kentan nge rakelan rai realita yang ada. Jadi berfokuslah pada proses daripada hasil dumun nge menyadari bahwa setiap ujian memiliki hikmah serta membiasakan diri bersyukur atas apa yang ada sampung nang ada apanya kentan nge ayam penting apa yang ada kentan harus disyukuri dumun nge apakah dari beberapa kunci utamanya niki nge rakelan rai sampun diterapkan mungkin tidak semua beberapa dumun secara bertahap nge step by step kentan nge yang paling penting adalah berfokus dumun pada proses daripada hasil nge. Maka dari nikah semang sebeng kadimangken ikhlaskan dumun isi hati rakelan rai sane sampun terjadi minap niki pada masa lalu masa kemarin dan masa hari ini kentannya mungkin di 2 menit yang lalu wentan mungkin situasi yang tidak menyenangkan ikhlaskan kemantan nge rakelan rai karena waktu tidak bisa diputar jadi nge rakelan rai fokus pada hal-hal ke depan yang akan dimulai nge rakelan rai untuk napi wastan yang puniki mencapai kebahagiaan dan juga pastinya yang terbaik untuk diri sendiri dan juga lingkungan sekitar nge. Termalaji bos pastikan nyanyi rakelan rai kita mencapai kebahagiaan nge, membuat kebahagiaan jadi gongesnya panjang sapa sangre semeton malaji bos ring pukul pitu lintang utawi 7 pagi nge, 7 pagi lewat ring acara Rahajang Bali informasi lan tembang-tembang Bali kantos jam sia semang nge. Rakelan rai tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rakaryan Rai, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Komes Pol Lintar Mahardono, menegaskan masifnya pergerakan tim URC-nya bisa menekan angka kriminalitas secara drastis dalam satu bulan terakhir. Dijelaskan langkah ofensif tim URC Polda Bali tersebut terbukti membuahkan hasil signifikan dengan terjadi penurunan kurang lebih 56 laporan polisi dalam kurun waktu satu bulan. Menurut Komes Pol Lintar Mahardono, penurunan laporan polisi tersebut terjadi karena ruang gerak para pelaku langsung dipotong melalui pengejaran intensif dan saat ini sedang didalami rekam jejak para tersangka yang sudah tertangkap untuk mengusut keterlibatan mereka pada kasus-kasus terdahulu. Rakyat dan Rai, demikian Gater Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Ingin rakan rai selamat pagi rahajang puniki sampun ngemergi yang swadharma nggih waktu begitu cepat mungkin sampun napi wastane ringgala jam 7 lintang 6 menit waktu Indonesia Tengah nggih sane mungkin nyarengin acara durene rahajang Bali puniki informasi lan teman-teman Bali kantos ringgala jam sia semang male jebos nggih wonten kali paletan informasinya ning nganinin indik Bantang niki wonten budaya menjaga laut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir kentang atau masyarakat yang berada di lingkungan napi wastane perairan kentang raklan raing ya. Balai jebos kali biasa sapa sangra ring pesawat telepon 0361223361 nge sapun api tata cara raklan rai menjaga laut kentang nge sane mina puniki napi wastane mata pencahariannya sebagai nelayan nge pastikannya nih sampun berkontribusi langsung ya rakelan raya untuk menjaga laut napi malih mungkin bisa dikatakan sebagai hari kelautan nasional kentan nge karena kan rata-rata niki nge rakelan rai kita menikmati dari hasil laut kentan nge rakelan rai jadi mangda laut bisa bekerja sama memberikan hasilnya untuk kita jadi kita pun memberikan yang terbaik untuk laut dengan cara menjaga lingkungan laut kentan nge terhubung ini kirim WhatsApp 0478-9882-2420 keserangan ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar nge. Terhubung ini gongnya informasi yang dumun ini cuaca wow gongnya nikang cuaca ring studio perempat niki cerah setengkara mungkin sampun wenten sang yang surya niki semakin cerah nge rakelan rai minap niki sane durung poli anget-anget kentan nge sane mungkin berkesempatan poli anget-anget dumun nge ngerara vitamin D secara alami dumun nge bada cepos gongnya lantrang mali acara rahajang Bali informasi terus apa sangra rakelan rai ring lantil pun sane mungkin keatur sikit temang dumun pemungkah ring acara rahajang Bali mungkin wenten jak lempung meguyang.

Tips tanggap bencana. Kesiapsiagaan. Bencana sering terjadi tanpa peringatan, sehingga kita membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Salah satu kebutuhan yang diperlukan untuk menghadapi bencana adalah rencana kesiapsiagaan. Upaya utama dalam menyusun rencana kesiapsiagaan menghadapi bencana mencakup analisis ancaman di sekitar, identifikasi titik kumpul, nomor kontak penting, ketahui rute evakuasi, identifikasi lokasi untuk mematikan air, gas, dan listrik, identifikasi titik aman di dalam bangunan atau rumah, dan identifikasi anggota keluarga yang rentan, anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

0: Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperebutkan oleh warga dan dinamakan Tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Rakelan Rai mewali nyaringin gongge Sintia Ring Prompat RRI Denpasar, suara budaya Bali, acara Rahajang Bali nih, kingin.

0: Topiknya nih, Nikira Kelantrai ngeninin indik budaya menjaga laut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Nge? Karena makin diperingati setiap tanggal 2 Juli, Niki menjadi Hari Kelautan Nasional, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga kelestarian laut sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Nge? Sabun api Niki tata cara Rakelantrai untuk berkontribusi menjaga laut di sekitar Widang Rakelantrai kenten nge sampunang doh-doh dumun ring sekitar Rakelantrai dumun kenten nge mangde masyarakat pesisir pun nge tetap napi wastane sejahtera nge. Dan juga seperti apa pengoptimalan atau dari pemanfaatan sumber daya kelautan niki nge atau sumber daya yang didapat dari laut untuk menunjang kehidupan secara berkelanjutan Rakelantrai nge. Ring poso telepon 0361-223361 terus nyarengin Rakelantrai tata cara menjaga kelestarian laut tur napi wastane memanfaatkan sumber daya laut dengan baik kenten nge. Tidak ilegal pasti kenyanenge. Ini Rakelantrai sama mentan Niki sane nyarengin gongnya sapa sangra dumun Om Swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu selamat pagi. Mungkin dumun ada kuing-kuing nge. Karnan pengenternya.
0: Sampun terlatih Bu Eka.
1: Tapi walaupun terlatih kadang bos keras nguing-nguing tuh bongol nyanan pengenternya.
0: Pantas budal siaran kau nih gongge jek bongol nikah aja akibatnya Bu Eka.
1: Cuman tenten. Dumun tapi lagi suaran gongge.
0: Inge.
1: Sampun
0: nge. Nge, sampun nge. Sampun, sampun Astengkara. Selamat pagi Bu, Ibu kena.
1: Nge, Astengkara ke gengge. Jadi yang becek-becek gengge. Jadi yang mau kelosan suara gitu.
0: Napi Niki.
1: Agak bengek karena.
0: Agak bengek nge, memang. Tapi ampun mendingan Niki Bu.
1: Nge, habis galungan, habis kuning soalnya. Tidak teratur
0: ajeng-ajengan pang telas mantan je raka-rako sodan neten kental. Pedalam Bu Eka mau basir kentan garangit.
1: Yang malah buka ditiang tuh sanganan dadal ini kan nasi begino ini ke.
0: Nggih.
1: Ditiang banyak ngales, tapi mau keluh tuh ngales-ngales.
0: Napi ini ke penyebab nih?
1: Ditiang dan demen ada renyah tuh, paling ngales tuh ditiang demen.
0: Kan, nggih. Oh, berbanding terbalik dari gongge berarti.
1: Ditiang sampun buka tuh, langsung lungsur gas kuning nih, kayak makin kari cek aku ya.
0: Karena dingin tan, suhu dingin Niki ngeranang tan.
1: Niki yang puro, Niki semeton sana kereng nyolek-nyoleknya jeru Made Sutirto, Bu Jero Chandra, Kak Mangku Sedani, Niki api tiang nak joh Niki ngecas nge. Niki malis Siki ayu mani wangi, Niko stato, Niko nyolek nge. Niki topik nan api ya tuh.
0: Menjaga kelestarian laut Bu Eka.
1: Yang mungkin kan sampun pemerintah sampun bekerja sama dengan desa adat nge. Untuk menjaga kelestarian laut niki yang masing-masing di pinggir nika sampun kan sampun kerja sama mungkin sareng desa adat masing-masing niki nge untuk menjaga niki. Tapi malih niki tempat sampah sampun menten suang-suang mungkin ring pinggir-pinggir pantai nika nge.
0: Pantai nge.
1: Termasuk ring sanur niki ring anu pantai kubur kumicik lemeng niko sampun kerja sama sareng desa adat masing-masing di Astun wenten upacara adat pecalang yang maju dong enten sampun dok bersih panggil di tiang laut temangkin nanging kadang-kadang yang sabah niko wenten kiriman sampah niki retunge
0: nah kiriman sampah nah sira bertanggung jawab nika kan kenten pertanyaannya Bu Eka nge
1: sira turun bertanggung jawab karena sampah niko datang tanya dari gunung. Siapa yang bertanggung jawab?
0: Nge, Nika pun. Kadang Nika pun karena kita abai bukan sampah kita atun penduli kenten dan dustingnya.
1: Artinya kita yang di pinggir deket pantai Nika harus yang bertanggung jawab.
0: Bertanggung
1: kita
0: tidak
1: bisa menyalahkan orang.
0: Bener,
1: karena
0: bener,
1: Nika kiriman dari luar dari dulu kenten nge. Dari tapi santai dulu tuh kan luan nge.
0: Hulu
1: nah, dari hulu nge. Dari hulu kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Terpaksa lah kita di tebenan harus bertanggung jawab.
0: Bertanggung jawab, ikhlas dan resik kan tadi. Karena kan hasil laut pun
1: Kalau Niko dibiarkan, kita yang kena imbasnya yang ada di tebian dan di pinggir pantai.
0: Benar. Ya misalkan hujan balas kentangnya menek ombak banjir dari dosa raga kan yang ring pesisir kentan kan.
1: Yang paling sering pangeh ring pantai kuminyak di kuminyak.
0: Niko ring widangan Badung berarti.
1: Ring widangan Badung.
0: Niko
1: paling akeh pangeh di tiang sampah numplok. Niko sampah kiriman dari dur niki karena sabah gede,
0: otoyo
1: gede ageng. Niko kan sampah romantis mau semot ya ketebean nih.
0: Nggih Niko. Sapun api Bu Eka melihat situasi masyarakat pesisir Niko Bu Eka.
1: Niko boyo aja pesisir mantan nggih di tiang panggih Niko kerja gotong royong. Niko termasuk dagang-dagang acung Niko nanti. Bisa libur mereka tuh untuk satu hari itu untuk membersihkan sampah Niko.
0: Iya.
1: Tapi mungkin kendalanya tuh
0: Nabi Niko.
1: Kemana akan dikirim sampah Niko?
0: Oh iya, karena kan sampun tapi wawasannya puniki sampah
1: ditutup.
0: Iya.
1: Suung Niko sampun tutup, kalau dumun kan gampang. Bersih kan diangkut oleh mobil truk, dibuang ke suung atau kemana. Nah sekarang untuk pembuangnya Niko kemana?
0: Mungkin sampun menentukan solusi masing-masing desa di sana.
1: Nah Niko yang sekarang jadi masalah.
0: Inge.
1: Kalau musim hujan pasti sampah banyak di pantai karena sampah kiriman.
0: Kiriman betul. Gongek pun mengira sekali Niko. Kalau untuk hasil lautnya sapun api, kita kan napi wasane mengkonsumsi hasil laut kan kan Bu Eka nge. Sejauh niki apakah Bu Eka bisa melihat kita menggunakan hasil laut yang bisa dikatakan merugikan kan kan Bu Eka?
1: Mungkin kan anginnya tidak menentu tuh nge. Kalau anginnya deras kenceng begitu pelaut kan tidak berani melaut. Otomatis niki kayaknya wenten kiriman niki pinang-pinang niko nge. Di Kusamo terutama di Kusamo kayaknya agak tenang kentennya ombaknya tuh.
0: Ombaknya oke.
1: Lebih tenang daripada di Pantai Sanur kenten. Ada waktu tiang nyebrang ke Nusa Penida tuh tenang banget ombaknya kenten di dalam niko. Tapi niko masih pagi kan tiang manggih nak mau mancing kenten tuh. Kalau orang mancing tuh kan biasanya jam 9 mau berangkat. Ngalih tenang-tenang toyo niko biasanya jam 4 niko tenang toyo nanging cepet malam kenten tuh. Niko kendalanya ampun ya panggih becik nge lancar niki ini ikan-ikan laut niko ring pasar kan ampun lancar niki rago nunas niki men kenceng ngine ten becik kentane cuaca majang ring pelaut-pelaut niki ampun dia melaut nge kang yang dumun menang jaga cuman keselamatan kita kan ngenten
0: nggih ini keharapan kita nggih untuk para nelayan nggih jasanya para nelayan benar-benar niki Bu Eka kita bisa tapi menikmati hasil laut. Nelayan
1: niko ngangen jukung ngaduh nih.
0: Iya niko pun Bu Eka.
1: Niko paling keras bahaya. Ben kembali ke kenten aduh ke ido aduh nih. Memang kalau ido mengenaki pakai boot pun kita bisa nyungkling kan ngenten
0: nggih.
1: Memang kalau ido nak mengenaki pakai jukung pun kita selamat kenten. Niko kembali malih kepercayaan kita begitu kenten adunge.
0: Inggih Ibu.
1: Niko mantan yo sida
0: kantor. Inggih sama dehat Ibu.
1: Sampun kebersihan laut sampun di mana-mana tiang lihat bersih. Orang-orang makan tuh nak buang sampah sembarangan karena sudah disediakan tempat sampah kenten adunge.
0: Inggih
1: Ibu. Pun becik pianggih di tiang niko kan ampun kendalane aku majang ring bapak-bapak pelaut niki seneng ngerah ikan ring laut. Aman pun cuaca dan becik sampunan melaut dumun nggih jaga keselamatan bapak-bapak soalnya kita ditunggu oleh anak dan istri di rumah.
0: Benar wenten keluarga yang menanti kehadiran kita nggih.
1: Nggih niko sampun pertama niko sampun sampah ring Sanur ring Kuto niko dagang acung bisa libur tuh untuk membersihkan sampah niko. Tapi niko ampun kendalanya dikirim ke mana sampah kiriman niko. Niko kan ya kendalanya tuh nggih. Mugi jeniki menemukan jalan keluarnya pangten niki masalah sampah terus dibicarakan di mana-mana niki tuh nggih.
0: tidak habis-habisnya Bu Eka ya.
1: Tidak habis-habisnya niki masalah sampah niki Ring Bali tidak habis-habisnya niki karena TKP di anu sampun ditutup di Gianyar sampun ditutup. Mungkin kemana akan dibuang niki? Genten atuh nggih.
0: Inggih Bu.
1: Iko mantan atuh Bu nggih.
0: Sukses mudah hati Bu.
1: Nah, mali jebos ni Ita Mahendira Bu Jerman ngowoh mali nggih. Kanang Bu Mahdun ini taler nggih.
0: Inggih Mahdun.
1: Agung piang yoga biasanya nyeletuk nggih.
0: Nggih tuh piang yoga mali sikit.
1: Yang yoga le jebos bunga wawahan male sana kirang-kirang nang ya tunge. Inge menika dumun tu
0: sama.
1: Ya, niki pusat genri eling benyanan senam niki teh pertama niki saking libur Banden Galung niki.
0: Okay,
1: wow, niki mulai nggih.
0: Mulai
1: nggih.
0: Nggih, nggih. Inge,
1: santi-santi om.
0: Inge, suksome niki Ibu Eka, luas sekali pembahasan kita kenten nge, tidak hanya dari sisi di luar laut Kemantan yang kita perhatikan, tapi di dalam laut kenten nge, napi wastate puniki makhluk hidup yang memang hidup niki di laut nge, sekali ikan nge, reklan rai terumbu karang kenten nge, jadi keseimbangan ekosistem di laut pun juga berperan penting. Kentangnya raklan rai talar puniki tidak hanya di pesisir di dalam laut tapi wenten satu memang yang menjadi cikal bakal untuk menjaga keseimbangan ekosistem adalah hutan mangrove nge. Kita bisa melihat hutan mangrove di daerah Serangan Astungkara tetap nikinge asri semakin banyak kentangnya banget tidak terkikis kentangnya raklan rai napi wastannya puniki di sekitaran laut kenten nge raklan rai nge tetap dijaga keseimbangan ekosistemnya nge. Dan sapunapi minap niki raklan rai napi wastane dari peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir minap niki di masing-masing uwidangan laut wenten sane sampun menciptakan lapangan pekerjaan kenten nge. Selain niki sebagai nelayan sebagai mata pencarian minap niki sane lianan menciptakan lapangan pekerjaan kentan nge sampur wentan pastikannya nge lapangan pekerjaan di pesisir secara legal nge sampun bersurat pastikannya nge kentan nge sampun diketahui oleh pemerintah setempat. Nah minap niki sekali contoh yang gue bisa berikan seperti ring pantai Kedonganan kentan nge kan sampun wentan niki menciptakan lapangan pekerjaan minap niki dari pelaku-pelaku kuliner nge raklan rai dibukalah warung kuliner khas Kedonganan minap skadinika tapi dengan menu seafood kentangnya atau makanan-makanan laut kentanglah contoh untuk mensejahterakan masyarakat pesisir sekaligus melestarikan laut nge. Reungkur Bu EKBB sira puniki sane wawahin male informasinya ne pengalamannya ne mengikuti berkontribusi untuk menjaga keseimbangan ekosistem di laut talar kelestarian laut nge. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu Raja Semanggung nggih cantik sepatu oleh niki.
0: Nggih Astungkara tuwiyang yoga wau kenikang oleh Bu Eka BB.
2: Cuma Bu Eka boleh ngeletuk niki. Nggih wau tiang mau gedug di rumah sakit niki nggih.
0: Nak muda nika.
2: Ngosen semeton menten
0: Sungka. Oh, gelis kena.
2: Ampun mendingan kari di ruang ICU niki.
0: Nggih, yang penting sudah ada kabar mendingannya, agak tenang niki bunge ya Astungkara.
2: Nggih, tiang di jago malam.
0: Oke, okay, enten. Nggih, nggih.
2: Kayane nak lingsir pasti cerewet yo
0: nggih. Nggih, memang wenten siklusnya sak dinika butuh perhatian seperti anak kecil deh dasne kenten. Nggih.
2: Apalagi aku anak lingsir niko sungkar pasti kan stabil dong nggih.
0: Nggih, nggih. Patah.
2: Sabar tulus. Mengalir air peningannya lapin di tiang tapi tiang mesubro
0: dong nge nge tuh biang pokoknya tetap kuat nih nge selalu dampingi orang-orang yang pastinya membutuhkan kehadiran tuh biang nge sana mangkin ngemosang dumun indik melestarikan laut nih gitu biang nge
2: yang di tiang pasari raya satu ke pantai balik duit nge dong nge lalu membludak pengunjungnya setertip napi pun sampah anak alit-alit nika pasti ten disiplin gongge kantun berceraan yang ragu pun lingsir kan pun ngerti maksud krese angin wadah sampah ragu bekal nika sampai bersih mungkin sampun. Ini jadi juga kena tempat sampah kadi bawa sebuetka ayo waktu. Ya wantan alit-alit pesengannya pas durung disiplin pisan. Dijo pun makan pasti kantun di kecerin agung
0: ya. Tapi mungkin tidak semua alit-alit sekali nika tu biange. Wenton beberapa tadi, tapi tidak semua kentangnya.
2: Kentang yang saranin cicil di tiangnya. Iki di taruh jo nganak tanda dos tentang sampah. Hampun uning.
0: Inggih, Astungkara. Tapi melihat di sekitar Nika, mata pencarian bagi masyarakat pesisir pasti kesamun akeh Nika bunge.
2: Akeh. Pasarnya Nika kan ngelonjak tinggi kan karena makanan Nika gongge.
0: Oh, mata pencarian Rika napi kemanten Niki ibu, sani keuningin pengalaman ibu berwisata mereka.
2: Wisata ring canur Nika kan segala macam makanan nge. Tadi lumpiang Niko menempun harga.
0: Kan berarti Nika termasuk kuliner. Selain ajeng-ajengan minap wentan penyewaan napi, minap Nika bus sepeda ganteng.
2: Niki ka untuk anak alit-alit bol. Anak pindah mana? Banangin berenang kan.
0: Oh, nggih. Tahu
2: jukung Niko rame jongge. Jual-jual mainan, plastik-plastik angin nyenok-nyenok. Anak, nah hari-hari itu pasir nih kopi.
0: Oh, kentan, main-mainan anak kentan nge.
2: Iko yang balik bed, singgah si tiang. Oke, tapi wentan mantan kong nge. Tiosan makanan Iko, Iko pun sani rame jukung ke alit-alit Iko nepi. Sekarang balon Iko.
0: Nge.
2: Tengah berenang Niko.
0: Nggih. Tapi ibu melihat di sekitar Niko kan pastinya wentan nak nelayan kantan ibu nge. Nak mancing minap sekali Niko ibu nge.
2: Kan nelayan ketengah ngangin jukung gede besar Niko. In pas oma kan kan bani beliau nge.
0: Tapi akhirnya tan ibu waktu Niko pengalaman Niko wentan tan kantun nelayan sani menangkap ikan Niko ibu.
2: Ani menangkap kan, memang pun ke di hari raya Niko rame yang enak berenang Niko. Mancing paling Niko yang batu-batu di atas
0: Ngibur minap Niko ibu nge. Yang penting tidak menggunakan bahan-bahan peledak yang merusak ekosistem laut atau pantai ibu nge. Tan nge.
2: Kalau gue nge pas rame-rame kenten. Nge parkir sana sulit.
0: Karena memang Nika wisata luar biasa sekali yang sampun wentan hari libur kantongnya membludak pun rikanya ramah lah di kantong.
2: Tahun baru Nika tidak sampai 1 jam ngeluarin motor dong ya.
0: Mimi.
2: Rame nih.
0: Nge Nika pun jak bes jak rame soalnya nih.
2: Sampai numas makanan pun kan boleh. Tipat santo harganya 10.000 25 gongge.
0: Mimi nggih karena minap niki membayar napi pajak mungkin ya untuk desa adatnya untuk fasilitas dari daerah Drika ibu mendukung juga nggih minap nika yang membuat harga melonjak.
2: Nggih.
0: Wanda sampun ikut titik semua sampun berbagi niki Bu.
2: Pantai Bali Beach mantan titik seneng. Nanen sih ke Diko di ini tandur laut Niko di Sari Merteng
0: eh. Oh Mertesari Bu. Bodang bading kan paling gongke dados nih.
2: Mertesari.
0: Mertesari Drika wau akeh gongke manggen jukung-jukung nelayan-nelayan Niko Bu. Sare kanton angin alat tradisional untuk menangkap ikan.
2: Kemungkinan pas tenari raya besar nelayan selalu
0: wenten gue nggih nika pun yenten wenten nelayan ten pun gue nggak ngasang ajeng-ajengan ikan laut niki Bu.
2: Kadang-kadang boleh numasikan segar yang pasar mereka semang-semang gue
0: nggih. Oh ala langsung niki dari pusatnya niki Bu.
2: Nggih
0: Ibu.
2: Semoga niki yang tukang jahit wawahin sarang giremangku sudah nih. Tanto Jerma yang cantik ngebawahin male Bu Eka sampun. Pak Andira penapi niki nggih. Pak Yanarbo Pak Manpandu mungkin ngebawahin nggih yo nggih.
0: Nggih tu biyan.
2: Klasik umum.
0: Nggih tu. Kita
2: ke yayasan.
0: Oke enten nggih.
2: Sukses semua. mali jebos budak lo sadori margi. Mm-hmm. Salam sarang samiring giruan. Mm-hmm. Titi ama pamit unta penanduk pramo santi. Om santi, santi, santi om.
0: Inge suk semua tubian sampun berbagi niki nge rakalan rai mata pencarian bagi masyarakat pesisir pun sampun niki terjamin kenten nge. Tujuannya nih mangde sejahtera nge rakalan rai bagi masyarakat pesisir yang memang bisa memanfaatkan tempatnya untuk mendapatkan rezeki utawi pengupa jiwa talar, tidak hanya di daerah yang dikatakan oleh Bu Eka atau diinformasikan oleh Tubia, tapi wenten niki nggih gongek manggen talar di daerah Serangan wenten hutan mangrove niki menjadi cikal bakal untuk menjaga keseimbangan ekosistem kenten nggih. Apakah rakalan re wenten pengalaman turut serta menanam mangrove minap niki di pesisir-pesisir laut kenten nggih? Boleh niki diinformasikan sebagai acuan untuk generasi muda untuk lebih bisa mencintai lingkungan, pemekasannya ring widangan laut kentan nggih. Mari jebos

0: masyarakat pesisir. Maligi Bos, Mewali Nyaringin, Tata Poni Kering, Program Budaya, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
3: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin.
5: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
6: Iya. Cek perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Duduk nae pabrik rokoknya dah ne.
5: Eh, enggak gitu Kak ne. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya stop merokok.
7: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Paingi.
1: Woi, jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Selamat pagi, Rakelan Ray mewali nyaringan acara Rahajeng Bali, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, sarengtit yang gongge sintiang ya. Rakelan Ray sudurung, puniki gongge sapa sangre, ring lain telepon, ring acara Rahajeng Bali mangken. Niki wonten informasi dumon, enik pertandingan Piala Dunia 2026, ring Rahina Werespati, kali Juli Warsa, kali Tali Demlikor.

0: Ing Rakelan Rai niki wonten siki pertandingan nggih Rakelan Rai siki pertandingan yang akan mulai kenten maksud gua nggih di pukul 8 waktu Indonesia Tengah di pukul 8 pagi maliki dek kemantan kenten nggih wonten negara peserta yang akan bertanding nggih dari negara Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina nggih fase grup babak 32 besar nggih. Nggih Rakelan Rai durus puniki bersiap-siap untuk mendukung kenten nggih negara-negara nggih Rakelan Rai yang memang ikut serta dari pertandingan Piala Dunia 2026 dan juga stato puniki napi waestane mirengang ring RRI karena RRI akan menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui Pro 3 FM 88,8 MHz lan Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz. Yening sampun iki ke Piala Dunia nggih Rakelan Rai sampun mengikuti beberapa hari kantan nggih sane mangken kembali fokus dumun ngeninin indek melestarikan atau menjaga kelestarian laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ring pesawat telepon 0361223361 nggih. Mawali niki gongga sapa sangra ring lain telepon durus nyarengin niki gongga sapa sangra dumun sane kantun niki Susatya nyarengin gongga ring warsa pro 4. Wenten Ibu Lu Sekar Satung niki nggih sarahine tetep nyarengin ngwedang dumun gongge durus-durus Bu Lus seruputang dumun mangne nenten kering tenggorokan nyane niki nggih ring ungkur tubiang yoga sira puniki Om Swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu selamat pagi Inge Cynthia.
0: Selamat pagi Om Swastiastu Mbah Indira.
1: Bunga di atas meja pas
0: Astengkar stato pas nih kenge sapun api Mbah Indira sehat.
1: Astengkar ke.
0: Pun api makin penyembang nih.
1: Penyembang nih niko kenya biasa sekali diatur rumah sesai-sai.
0: Oh kentan kadang gue nggak kelintang nih ketan nge. Kan dado soalnya nih ke.
1: Nggih.
0: Sehat-sehat saja niki Mbah. Sane mangken langsung mantan kita membahas topik menjaga kelestarian laut niki Mbah. Mbah Indira kan dumun-dumunan sampun pole pengalaman untuk ikut serta membersihkan pantai kenten Mbah nggih. Nah, untuk menanam mangrove minap niki wenten pengalaman napi nenten niki.
1: Wenten riki dumun nah sekali atur mah sai-sai ni ke tenten juga ni. Penanaman hutan mangrove ni ke di tapi dana di pasut nenin ke pasir pasut pantai pasut.
0: Pantai pasut kenten. Oh.
1: Nangin ten tennya apa mentek ke?
0: Dados kenten ten cocok minap.
1: Minap airnya ni ke. Kan pasang surut nggih.
0: Iya nggih. Mangrove minap harus lembab kentan mah nggih.
1: Ini kayak yang di Serangan itu kan bagus itu ya.
0: Berarti Mbak Indira boleh pengalaman menanam mangrove kentan mah nggih sareng sira mantan nih kemah wenten komunitas bersih-bersih minap ataupun api?
1: Nggih, wenten bersih-bersih dumun karya aktif memang kinten ten nyarengin bege di rumah mangken bersih-bersih ge.
0: Oh, kenten. Biasanya pengalaman dumunan menanam mangrove nika kudang pohon mangrove nika Mbah.
1: Niko yang dumun bersih nak PKK yang dados tim PKK kecamatan dumun ge. Oh. Dawo niko nggih bersama 40-an orang niko setiap hari Jumat kan sampun nene naturan tiang niko
0: setiap hari Jumat
1: niko pun bersih-bersih ke pantai
0: kan membersih ke pantai terus puniki wenten pengalaman untuk menanam mangrove kenten Mbah nggih.
1: Mangrovenya niko sama sekali tuh hidup gak?
0: Kenten ya berarti sampai saat ini tidak wenten berarti nggih kembali menanam mangrove di pantai Pasut wastane niko Mbah nggih.
1: Iya,
0: ya, karena mungkin Niko pun airnya.
1: Karena Niko budak, kentang,
0: di sekitaran Niko, enggak. Berarti secara tidak langsung nih, enggak, Mbak Indira sampun membuat acuan bagi generasi muda Niko untuk mengikuti komunitas Kadi Mbak Indira, kentang, enggak. Sekaligus melestarikan laut Niko.
1: Yang mengenai UMKM-nya Niko.
0: Iya, ciptaan lapangan kerja pun api.
1: Lapangan kerja Niko kan di Yeh Gangga Niko, kayak wenten Niko.
0: Yeh, gangga kentan.
1: Ini ke kelompok tiangnya, anu ini ke artinya bersamaan ini ke grup ngalih pindang ini ke gak?
0: Oh, grup ngalih pindang berarti memang fokusnya sebagai nelayan untuk mencari pindang mantan.
1: Iya, Niko sambun terus ada di sana rumah makannya juga, gak?
0: Oke, entah. Berarti Nika semua masyarakat lokal.
1: Iya,
0: semua masyarakat.
1: Tidak ada, juga ada, gak? Apa namanya? Kamu Niko kan villa ada di sana, gak?
0: Oh, villa Wentan. Tapi diberdayakan Nika masyarakat lokal kah untuk mencari pindangnya dan membuka rumah makan Nika?
1: Nih untuk pindangnya lokal
0: Niki. Hmm, kentan, iya. Agak tenang Niki Gongge, berarti ampun wentel lah diberdayakan masyarakat lokal kita, kentan nge mange.
1: Tiang wen, nenin men diajak ke laut kayak sama anu Niko kelompok ketua kelompoknya Rito, Pak Pasir namanya.
0: Oh Pak Pasir, oh mungkin karena hidup di perpasiran, makanya pesengan teragane Pak Pasir kentan.
1: Nama ketuanya Pak Pasir gitu. Okay. Makanya selalu orang di mana ada pertemuan UMKM dia dah mengacungkan tangan, siapa ingat dengan saya gitu.
0: Oh kentan. Nak ngudia mantan kegiatan Mbah Indira aja nih ke laut nih ke Mbah.
1: Bukan pengalir ngerah B nih ke gak, tapi dia nak kenten ban. Nah dah wajib ke kari pip anunya fisiknya gak motor Maro umur kuda yang guntur 55 kayaknya tuh, gak? Jadi sudah cuma 20 tahun, gak? Makin cuma kepala 7, nanggung.
0: Yang budal Nika tenang kan tangan kosong kan? Makta ulam berarti boleh.
1: Iya, boleh. Nika kan memang sengaja anu Nika nelayan, gak? Tapi dia numpang, diajak Nika sama daya, dititip sama Pak Pasir. Nika ini ajak ke dalam, ke laut nih, biar dia tahu situasi laut gitu.
0: Oke, okay. Nah, ngerarah ulam Nika tidak menggunakan bahan-bahan peledak, kentan kan? Tidak merugikan ekosistem laut kan, Mbah Nge? Kentan. Oh kentan, luar biasa Niki. Memang masyarakat kita sudah sadar untuk napi wasane menjaga ekosistem laut Niki Mbah Nge.
1: Makanya kalau Niki yang UMKM Tiang kan pengelola ikan patin laut juga Niki Nge patin untuk pengelolaan bikin pepes dan lain sebagainya, nugget, somai, kentan.
0: Oh berarti mantan pelatihan kentan berarti mangge.
1: Pelatihan kelompoknya 34 anggotanya.
0: Oh berarti Nika harus masuk kelompok Drika Dumun, wow boleh latihan kentan.
1: Iya. Tapi sekarang nggak pernah ngikuti latihan karena ada umur gak.
0: Ada umur iya, yang penting kan poli pengalaman mangge.
1: Sering waktu itu latihan tiap satu tahun dua kali kan.
0: Satu tahun dua kali kentangnya. Nah setelah mengikuti pelatihan Nika, apakah sewitran Mbah Indira kentangnya sampun membuka ladang usaha Niki Mbah dari napi wasnai keikut sertaan pelatihan Nika?
1: Wenten. Tapi ada anak catering-cateringan itu kan yang pun sering aturang tiap April sama Oktober ke Bajro Sandi,
0: gak? Oh, iya, geling.
1: Tapi kalau sekarang mah mengikuti saja gitu, udah ikut aktif cuma mengikuti aja gitu.
0: Mengikuti mantan, inge.
1: Artinya penggenap tinggal di belakang tenda gitu.
0: Inge yang kentan suksema dulu nih Kimba, informasinya nih kejepit pintu nih Kimba.
1: Cuaca Riki terang ya.
0: Astung kareng, anginnya terang nalar ma.
1: Bikin ini Jerman nak kari di Lombok rakan ke?
0: Oh pantas, terwentan kabar. Dados ya tan pamit sarang gongga Niki.
1: Nak mbah kan ampun pamitin.
0: Pasti jajah Niki Ninin titi yang pamitnya nih tagih nih oleh-oleh atas sarang gongga tan kentan.
1: Niki sampun ya, nentang ngobarang on air nyenman nyen pengenter mbah orang nyen tiang di Lombok.
0: Oke kentan nge, yang penting kan sampun titip kabar Niki nge. Semoga selamat Niki sampai tujuan ini.
1: Oke, kemarin sore dia berangkat malam berangkatnya.
0: Oke, entar
1: Inge. Sekarang udah sore balik kayaknya.
0: Oke, entar Inge, rahayu-rahayu. Suksama Niki, Mbak.
1: Niki semeton sarang sami ke grup Janba, maka sami Niki Rainan ampun telat, Niki ampun mendap-dap-dap-dap, mungkin nge. Istirahat Niki sekali. Agung biang yoga, yang saya lewat itu di jalan anaknya darah kan Iman Bonyol,
0: Nge tubia yoga kentan.
1: Nge.
0: Tubia nge daerah Mambonjol ingge
1: nge. Nge Mambonjol yang lain yang lewat Rike waktu mau periksa-periksa lewat sana yang di Mambonjol. Okay. Nge menikah dengan nge Cynthia.
0: Nge suksma.
1: Dan senang ngoneng nyarengin puniki rajang Bali semang niki nge nge nge. Mangga nyarengin gue Cynthia. Tapi semeton sarang sami, pengenter sarang sami. Dumugi sami pada kena rahayu. Pak Man Pandu pun api dumugi kena Munika dumun gak Cynthia.
0: Inge
1: Rajang Tugas Indep Batu Kramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge suksuma niki mbak Indira sampun nyaringin gong gak Cynthia. Inge malesi kidumun trakelan rai sana sampun nyaringin wenten tubiang sri kekeran niki nge. Niang Sri nembe monitor gongnya selalukan medue karya pengaben di jero bajang rakan tiang. Turut berduka niki nge ibu mogi labda karya nge. Setengkara niki ibu tubiang yoga sampun wawo sapa sanggara gongnya nge tubiang Sri niki nge sampun mewali nyaringin nge. Rakelan rai ring Facebook terus berkomentar minap niki sana titip-titip salam kentan nge durus malah jebas gongnya wacan nge. Tetap niki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.